0: Sahabat Budaya LPP RRI Semarang menggelar pesta rakyat yang dikemas dengan kegiatan senam bersama, bazar UMKM serta berbagai pertunjukan seni dalam rangka menyambut nobar final Piala Dunia Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman RRI Semarang tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi. Acara dimeriahkan dengan beragam penampilan seni, mulai dari tari tradisional, tari kreasi, hingga paduan suara dari ibu-ibu pasar Johar. Selain itu, puluhan pelaku UMKM lokal turut meramaikan bazar dengan menghadirkan aneka kuliner dan produk unggulan yang menarik perhatian para pengunjung. Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Dwiana, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan bagi masyarakat sekaligus untuk mendukung para pelaku usaha lokal. Ia juga menyatakan melalui penyelenggaraan Pesta Rakyat, LPP RRI Semarang terus menghadirkan ruang publik yang inklusif dengan menggabungkan unsur olahraga, hiburan, pelestarian seni budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menegaskan organisasi kemasyarakatan atau ORMAS memiliki peran strategis sebagai perkat persatuan dan kesatuan bangsa. Peran itu dilakukan dengan memperkuat semangat kebangsaan, toleransi, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat membuka kick-off kinerja organisasi kemasyarakatan tahun 2026 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Semarang di Eks Gajah Mada Plaza pada Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi awal pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi ormas sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Ojo toko gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sahabat Budaya masih bersama dengan Perompak RRI Semarang ya, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang disiarkan melalui FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya, untuk streaming radio secara online di smartphone panjenengan semuanya. Seperti biasa Kang Mas Bayu, di pagi hari ini pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang ya. Tembang-tembang pop dangdut Jawa kekinian kami siapkan untuk menemani pagi panjenengan semua, tentunya dengan selingan informasi yang bermanfaat ya, dari kota Semarang dan sekitarnya, budaya, terus juga UMKM, seni tradisional gitu ya, atau apapun itu yang baru-baru ini ada ya, lagi progres di kota Semarang akan kami informasikan untuk panjenengan. Bagi sahabat budaya yang nanti mau bergabung, barangkali mau berkabar juga di hari Senin ini kesibukannya apa ya, apakah masih mengantuk, nanti monggo kami tunggu atensinya ya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp ya di 0811-2777-914. Kita kembali ke tembang sahabat budaya yang sudah kami siapkan. Ini ada Taman Juruk ya. Oh, boleh ini kita main ke Taman Juruk. Dan ini caknan untuk panjenengan semuanya. Monggo kita nikmati bersama di pagi hari.

0: Dalam berbagai ritual adat, aneka piranti dan perlengkapan disiapkan untuk kelancaran prosesi ritual. Dari gemericik air dan harum bunga, bokor menjadi simbol kesakralan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Wadah logam berbentuk bundar ini bukan hanya sebatas peralatan upacara, tetapi juga menjadi perwujudan harmoni antara manusia dan alam. Dalam berbagai tradisi, bokor digunakan untuk menampung air suci, sesaji, maupun bunga yang disertai doa. Kini, bokor bukan hanya menjadi piranti ritual, namun juga menjadi dekorasi yang membawa nuansa etnik. Dari bokor, kita belajar meresapi kearifan budaya yang terus hidup, mengalir lembut dalam setiap detail warisan leluhur.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

0: Sahabat budaya, ada yang menarik ini berkaitan dengan desa wisata ya di Kota Semarang, terutama terkait dengan satu program yang nantinya disiapkan gitu ya, atau sudah disiapkan untuk memberikan pendampingan intensif supaya desa wisata di Kota Semarang ya ini bisa naik kelas ya, baik yang masih merintis atau sudah dalam kondisi desa wisata yang benar-benar proper, ini bisa semakin upgrade ya. Satu informasi kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, sahabat budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut PAR Kota Semarang ini terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui program pendampingan yang menyasar kelembagaan, sumber daya manusia hingga penyusunan paket wisata ya. Langkah ini dilakukan melalui program Si Barista, sahabat budaya. Si Barista sendiri ini adalah kependekan dari Sinau Bareng Pariwisata ya. Supaya apa? Supaya setiap desa wisata memiliki identitas yang kuat dan siap dipasarkan kepada wisatawan ya. Disampaikan oleh Indria Sari, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, bahwasanya pengembangan desa wisata ini diawali dengan penataan organisasi dan peningkatan kapasitas SDM ya. Untuk selanjutnya, disebut PAR ini menjalankan program pendampingan melalui satuan tim kecil yang turun langsung ke desa wisata. Hal ini disampaikan pada saat Indria Sari ini mengikuti diseminasi strategi promosi pariwisata Nusantara di era digital bertajuk Makin Dikenal Makin Dikunjungi ya. Ini bertepat di Hotel Davam Semarang pada minggu kemarin, sahabat budaya, 19 Juli 2026. Dan menurutnya, tim pendamping tersebut nantinya akan membantu masyarakat menggali potensi yang dimiliki setiap desa ya, mulai dari daya tarik wisatanya, sarana dan prasarana pendukung ya, kuliner khas yang kira-kira bisa diangkat nantinya apa, hingga produk-produk UMKM yang menarik lainnya tentunya ya. Dan seluruh potensi tersebut ini kemudian akan dirancang menjadi sebuah paket wisata yang memiliki nilai jual. Jadi ini sudah ada program Si Barista, sahabat budaya ya, untuk panjenengan yang desanya saat ini sedang dirintis menjadi desa wisata. Ini nanti ke depan akan ada pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang ya. Ini khusus di Kota Semarang tentunya Anji, berkaitan dengan tadi ya, Sinau Bareng Pariwisata, supaya nanti perkembangan gitu ya dan kemajuan desa wisata ini benar-benar bisa terus di follow up ya, terus diupayakan dan tentunya terus dimonitor oleh dinas terkait supaya nanti bisa semakin upgrade dan semakin mendapatkan dukungan yang lebih dari wisatawan secara luas gitu ya, atau masyarakat secara luas ya. Harapannya benar-benar terasa ini ya programnya, atau terrealisasi dengan baik, di follow up dengan baik, keberlanjutan gitu ya, supaya nanti lebih banyak lagi muncul desa-desa wisata di Kota Semarang yang memiliki identitas wisata yang kuat, sahabat budaya. Yang
1: love you. Bulbalian remantane.

0: Desa Wisata Kemuning di Kabupaten Karanganyar adalah salah satu contoh model wisata berbasis masyarakat. Apa yang dimaksud wisata berbasis masyarakat? Berikut disampaikan Wiryawan, Ketua Pokdarwis Desa Wisata Kemuning sekaligus Ketua Desa Wisata Nusantara Kabupaten Karanganyar.
1: Pariwisata berbasis masyarakat di Desa Kemuning, jadi kami menempatkan masyarakat itu sebagai subjek. Jadi pelaku utama dalam suatu proses kegiatan wisata yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi sampai akhirnya Desa Kemuning ini menjadi desa wisata ya berawal dari masyarakat itu sendiri sebagai pelaku utamanya.
2: Kemaritiman. Bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
3: Sahabat budaya, untuk informasi cuaca kemaritiman pagi hari ini, edisi hari Senin ya 20 Juli 2026 akan disampaikan oleh Mas Usman, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang. Mas Usman, silahkan.
4: Baik, terima kasih Mas Fahri. Selamat pagi sahabat budaya, kembali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga Kamis 23 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Informasi selanjutnya yakni peringatan dini banjir pesisir atau rop yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dimohon waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 20 Juli 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dimohon selalu waspada dan siaga serta memperhatikan update informasi cuaca dari BMKG. Informasi selanjutnya yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangi dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 20 knot dan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arangin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan ini berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi yang terakhir, yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Senin 20 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan kecepatan angin 2-10 knot dari arah timur laut hingga tenggara. Tinggi gelombang pada kategori tenang yakni berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam nanti dengan tinggi gelombang mencapai 0,4 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 1 siang nanti dengan tinggi gelombang mencapai 0,9 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ada terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat pagi.
3: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman atas informasinya. Demikian tadi ya sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mas Usman, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Sahabat budaya masih dalam acara Ragam Semarang ya. Atensi masuk di WhatsApp ini ada beberapa kita terima. Boleh kita bacakan satu persatu ini ya. Ada Mas Hasan Asari yang di Ungaran. Selamat pagi Mas Fahri dari Mas Hasan di Ungaran ini ya. Kalau boleh minta lagunya Didi Kempot Ambiar. Boleh, nanti kami siapkan ya. Salamnya buat semuanya saja, buat panjenengan pokoknya selamat tugas Mas, tetap semangat, sehat, terima kasih. Nji sama-sama Mas Hasan yang di Ungaran ini ya, lagunya Ambiar. Pagi-pagi sudah ambiar ya, boleh nanti kami siapkan. Ini ada Mas Palur juga di Jagalan ya, jurnalis Piala Dunia kita semua. Wah, ini ngirim banyak sekali panjenengan Mas Palur. Waduh, juaranya sepak bola dunia 2026 adalah Spanyol ya. Skor akhir 1-0 untuk kemenangan Spanyol. Jih, ini bagi penggemar atau pendukungnya Spanyol pasti berbahagia, full senyum ini ya, bisa nanti sampai seminggu ke depan meringis terus gitu ya, atau senyum terus sahabat budaya. Kalau Mas Palur ini Argentina apa Spanyol ini ya, tapi kalau dari foto-fotonya sih sepertinya fans berat Spanyol ini ya, luar biasa. Jih, terima kasih informasinya untuk panjenengan, sehat selalu ya. Kalau semisal masih ngantuk ya monggo bisa istirahat dulu ya. Yang di line telepon ini kembali mengudara dari, bentar ini tiwas nebak mbok salah, BSB benar pora. Halo, selamat pagi.
1: Saya betul.
0: Aromanya sampai ke studio Perumpat Semarang gitu.
1: Iya, saya
0: minta lagu apa jenengan?
1: Lagunya itu loh, Didi Kempot, judulnya Terminal Madiun Ngawi, benar ya?
0: Terminal Madiun Ngawi, yo nanti kita siapkan.
1: Lagunya, yang aku pengen, pengen cara seliramu, tak elus-elus fotomu nangkong pesu, gitu loh.
0: Siap, nanti tak putarkan ya, Madiun Ngawi.
1: Enggak pergi.
0: Oh iya, iya harus
1: itu. Enggak boleh mama, enggak boleh pergi.
0: Harus dijagatnya. Nggih, biar sembuh sih.
1: Ya, soalnya buat semuanya saja. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang.
0: Nggih,
1: selamat beraktivitas semuanya saja. Betul sekali. Caranya
0: sih
1: ngantuk
0: kasihan. Oh lah, ya wis cetok nek gue jelas aja ngantuk.
1: Nggih.
0: Ya ndak apa-apa, nanti sampai jam 11 selesai.
1: Demi negara ya, Mas.
0: Wah, demi anu, demi jenengan-jenengan menika, lebih tepatnya demi para pendengar ini yang harus dihibur.
1: Yang kan enggak ada suara nih Mas Fahri. Itu rasanya tuh ya Allah. Ah,
0: ngopo? Apa sih kurang? Terima kasih, Ji.
1: Buat Mas Fahri jaga kesehatan.
0: Amin, siap.
1: Yang penting itu jaga kesehatan, Mas.
0: Siap.
1: Sarapan dulu, jangan lupa, enggak sakit.
0: Oh, sudah sarapan, aman.
1: Oh, sudah.
0: Ngemil-ngemil
1: ya,
0: senek tadi.
1: Semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Makasih ya, Mas.
0: Sama-sama, Bu Saya Dewi.
1: Baik-baik.
0: Ji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mengudara dari BSB Mijen ya. Mengudara lagi lagunya apa? Madiun Ngawi. Yo, nanti coba tak carikan ya. Vokalisnya enggak harus Didi Kempot toh, Bu, karena ambiarnya sudah Didi Kempot. Ini makanya Didi Kempot terus ya piye ngono ya. Ini di belakangnya yang dari Trangkil Padi. Nah, ini boleh kita angkat ya. Ada Mbah Upi. Nah, selamat pagi Mbah Upi. Oh iya enggak sih, sekedap ini kan panci menawi telepon WhatsApp ke dadingan. Nah, mpun dada, selamat pagi. Nah, ini mpun medal.
2: Itu, lihat tuh loh.
0: Nji.
2: Sepak bola.
0: Wah, jadi kan ini nonton, wow.
2: Oh iya tuh.
0: Wah, sian.
2: Adikku dulu ya pemain nasional kok.
0: Oh.
2: Terus jadi pelatih PSIL.
0: Oh, ngeten.
2: Kembang tuh adik saya.
0: Oh, nji. Ulah, pantes memang. Utama. Memang ada background keluarga sepak bola.
2: Terus itu tadi tuh yang masih sepupu saya.
0: Nji. Ulah, nji. Lah, wow, nganu mriksane piyambakan menapa nobar kalian keluarga?
2: Oh, keluarga to. Sang cepat.
0: Mboten apa-apa. Kita yang penting nobar.
2: Kula niku keluarga kula.
0: Nggih.
2: Itu terima donane niku Argentina.
0: Oh, ser Argentina. Ya udah apa-apa, wong Argentina udah menang kemarin yang 2022.
2: Maradona.
0: Maradona nggih. Wah, jenengan kok nggih mengikuti tenan menika Mbah Upi. Wah. Remen kula nggih, nggih jos.
2: Jalanku wis ketok e yo.
0: Waduh nggih.
2: Lihat sepak bola terus jalan-jalan pagi.
0: Jalan-jalan pagi ya.
2: Terus. Biar udaranya lancar.
0: Nggih, biar seger.
2: Tatu.
0: Apa? Tatu. Waduh lho kok iya bar Argentina kalah ya tatu. Nggih, nanti tak siapkan ya Mbah Upi ya tatu ya.
2: Kemong bagus.
0: Sami-sami.
2: Selamat tugas. Bon sarapan dewek.
0: Oh, sudah ngemil-ngemil senek tadi ada dari kantor ini. Wah, luar biasa. Lumo saya itu kula, Mbah.
2: Kalau saya membuat nasi goreng.
0: Wah, nasi goreng.
2: Sip ya.
0: Jiwa tenapa napa.
2: Kamu pun kaki seboyo kemawon.
0: Injih.
2: Sehat, semangat, bahagia.
0: Amin. Injih. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mbah Upi yang diteranggil Pati ya. Salam buat keluarga juga yang ternyata emang fans berat Argentina ini ya, bahkan dari eranya, kalau Mbah Upi ya memang dari eranya Maradona dulu sudah pasti ya, pas juara melawan Inggris itu ya. Tadi pagi kalah 1-0 ya, 1-0 dari Spanyol, tapi ya enggak apa-apa, wong Argentina juga tahun 2022 gelaran pesta bola dunia sebelumnya juga sudah menang ya toh, ya masa menang meneh gitu gantian Spanyol. Wah, gue ya mergo penyiaran dukung Spanyol wae. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fahri. Ini dari Mas Ngarno di Jepara ya. Mas Ngarno, lagunya Denok loh, Denoknya sudah diputar tadi di awal. Mas Ngarno monggo ganti yang lain ya. Nanti tak putar kalau semisal ada. Denoknya sudah tadi lagu pembuka Ragam Semarang itu Denok Mas Ngarno ya. Terima kasih atensinya. Sehat selalu kagem panjenengan. Sekarang kita ke Ambiar boleh sahabat budaya sih untuk panjenengan semuanya saja pendengar Siap Pro 4 RRI Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8. Sahabat Budaya, Wakil Bupati Semarang Nur Arifah membuka Festival Anak Solih atau FAS 2026 yang diselenggarakan DPD LDII Kabupaten Semarang di lingkungan Masjid Baitul Makmur Langensari Ungaran Barat pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan yang mengusung tema melalui Festival Generasi Penerus Kita Wujudkan Karakter Luhur Bangsa ini merupakan puncak dari rangkaian Festival Generasi Penerus 2026. Dalam sambutannya, Nur Arifah mengapresiasi LDII yang konsisten melakukan pembinaan generasi muda. Acara ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan sarana efektif untuk menanamkan kecintaan pada Al-Quran dan Al-Hadis demi membentuk generasi yang berakhlakul karimah. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Salatiga menegaskan sektor pendidikan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang beda atau bergerak, energik, dinamis, adaptif, dan mendunia. Komitmen strategis tersebut disampaikan dalam webinar pendidikan bertajuk Mengawal Mutu, Akses dan Keadilan Pendidikan Kota Salatiga yang berlangsung di ruang Kali Taman Lantai 2 Gedung Setda Kota Salatiga pada Jumat 17 Juli 2026. Dalam arahannya, Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan SPOG, memberikan apresiasi tinggi kepada Dewan Pendidikan Kota Salatiga yang telah menginisiasi ruang kolaborasi ini. Robi menekankan kemajuan masa depan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, sehingga menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pihaknya berkomitmen penuh untuk memperkuat sektor pendidikan melalui tiga pilar utama, yaitu mutu, akses, dan keadilan. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital.

0: te lo chupuca, pan.
1: Ro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Kabupaten Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi Kang Mas Bayu. Seperti biasa di Ragam Semarang, kalau semisal sudah melewati pukul 8 hingga 30 menit ke depan, ini kita akan bersama dalam forum Asta Cita ya, yang mana pada edisi hari Senin 20 Juli 2026 pagi ini kita akan mengangkat satu tema, satu topik berkaitan dengan pariwisata desa ya, atau desa wisata. Di mana ya, nanti kita akan spill bersama ya. Topiknya adalah ketika warga menjadi pelaku utama pariwisata desa. Ini luar biasa sekali ya. Jadi pemberdayaan masyarakat, warga desa aktif untuk membangun pariwisata di sebuah desa. Narasumber kita di pagi hari ini alhamdulillah sudah hadir secara langsung binara di studio Perempat Semarang. Beliau adalah Pak Warsono, Ketua Desa Wisata Nongko Sawit. Nah, ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Warsono.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya Pak Warsono ya?
1: Baik, sehat Mas Fahri.
0: Fahri ya. Saya suka kalau semisal narasumber bidah hadir secara langsung ya Tanji Pak, karena lebih marem juga. Nanti kita akan ngobrol ini Pak terkait dengan Desa Wisata Nongko Sawit ya. Satu desa wisata yang cukup familiar juga di Semarang, tapi nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan warganya ini yang ternyata aktif juga ya Pak ya, untuk membangun Desa Wisata Nongko Sawit ini. Tapi sebelum kita mulai Pak Warsono, boleh kita persilahkan untuk sahabat budaya, pendengar, monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya nih perihal Desa Nongko Sawit, monggo mumpung ada ketua desa wisatanya juga ini Pak Warsono ya. Nanti kami tunggu atensinya di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp Perompat Semarang ya di 0811-2777-914 ya. Baik Pak Warsono, ini kita awali dengan mungkin pengenalan ulang ya, karena beberapa sudah pernah dijelaskan sebenarnya terkait dengan Nongko Sawit, tapi kalau dari kacamata Pak Warsono, boleh disampaikan nggak Pak kalau untuk konsep pengembangan wisata gitu ya, yang dibangun dengan melibatkan masyarakat apalagi sebagai pelaku utama, itu kalau dari kacamata Panjenengan dan teman-teman di Nongko Sawit itu seperti apa sih Pak konsepnya?
1: Ya, jadi desa wisata itu kan suatu destinasi yang karena keunikan aktivitas masyarakat sehari-hari, didukung tradisi dan budayanya, dibuat paket wisata. Paket wisata Desa Wisata Nongko Sawit itu edukasi.
0: Edukasi
1: pembelajaran
0: ya,
1: tentang pertanian, tentang peternakan, tentang kuliner, tentang kerajinan, seperti itu. Jadi disederhanakan bahwa desa wisata itu membangun pasar di kampung sendiri dan rumah sendiri.
0: Membangun pasar di kampung sendiri dan rumah sendiri. Menarik sahabat budaya. Dan yang ditawarkan memang dari dulu memang edukasi ya Pak?
1: Edukasi.
0: Kenapa demikian?
1: Karena anak-anak kita sekarang itu sudah banyak yang tidak paham, tidak tahu apa tradisi budaya, kearifan lokal, peninggalan leluhur kita. Makanya ini kita buka kembali sebagai pembelajaran anak-anak generasi penerus kita ini, agar mengetahui contoh sederhana dolanan bocah tempo dulu.
0: Wah, itu sekarang sudah jarang sih Pak.
1: Makanya
0: sekarang sudah beralih ke gadget semua.
1: Iya makanya main panggalan, egrangan, ulolo cabe, belarak sempal, itu kita ajarkan kembali kepada anak-anak kita.
0: Termasuk dalam paket wisata di Nongko Sawit sana.
1: Iya, termasuk paket wisata itu dolanan bocah tempo dulu.
0: Dolanan bocah tempo dulu. Dan ini sejauh mana sih Pak kalau untuk kita berbicara terkait dengan keterlibatan masyarakat atau warga lokalnya dalam mengemas paket-paket wisata ini?
1: Kita kan tergabung di dalam Pok Darwis ya.
0: Kelompok
1: sadar wisata. Namanya Kandang Gunung ya.
0: Kandang
1: desa,
0: Gunung.
1: Desa Wisata Nongko Sawit itu Pok Darwisnya Kandang Gunung. Nah, ini kita mewadahi para pegiat, para relawan yang sevisi misi dan persepsi untuk membangun Desa Wisata Nongko Sawit supaya maju dan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui paket-paket wisata yang kita miliki. Itu seperti itu.
0: Jadi memang masyarakat lokal banyak yang bersumbang sih juga di dalamnya. Oh, iya. Ya Pak ya, diberdayakan. Iya, juga iya. Ya.
1: Mm-hmm. Jadi yang tergabung di Pok Darwis itu tidak melihat umur, yeah, tidak melihat elemennya apa. Mm-hmm. Semua elemen masyarakat mulai dari Karang Taruna, mm-hmm, kemudian remajanya, kemudian kelompok PKK-nya, RT RW, kelembagaan mm-hmm masyarakat, semuanya kita libatkan.
0: Dilibatkan
1: dan terlibat semua di dalam ini.
0: Dan yeah, memang benar-benar terlibat begitu, yeah, ya.
1: Yeah.
0: Seberapa penting Pak kalau misalnya kita membangun desa wisata atau merintis dalam hal ini desa wisata untuk melibatkan masyarakat lokalnya ini, kalau dari kacamata Panjenengan sebagai ketua desa wisata?
1: Mereka harus tahu apa sih manfaatnya desa wisata.
0: Okay.
1: Ada keuntungannya enggak untuk mereka? Kalau enggak ada, mereka enggak mau. Nah, di sini makanya dari kearifan lokal yang kita miliki, kita poles, kita kemas, kita pilih yang unik, langka, berbeda. Nah, ini kita kemas sehingga akan menjadi paket yang menarik. Dengan demikian masyarakat kita juga akan tertarik, ikut bergabung dengan kita, termotivasi dengan sendirinya.
0: Karena selain bangun deso, mereka juga mendapatkan benefit juga ya Pak ya, dari adanya ngurus deso tadi.
1: Iya, jadi memang di situ. Jadi, misalnya ini ada anak-anak dari mahasiswa melakukan kegiatan di desa wisata. Secara tidak tertulis, mereka akan membeli kebutuhan selama sehari di Nongkos itu, membeli produk warga masyarakat. Cik,
0: karena emang Nongko Sawit itu ada unwah khas ya Pak ya?
1: Ada. Kampus, jadi, pengembangan kampus itu kan di Nongko Sawit. Sudah ada 6 fakultas ini sekarang ya di Nongko.
0: Jadi emang ya ini menyatukan dua dunia ya. Yang tradisional ada, yang akademis modern juga ada di sana.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh bertanya Pak, ini terkait dengan adanya kampus juga di sana. Seberapa berpengaruh Pak terdampak? Terhadap dampak ekonomi ini terutama bagi masyarakat di sana?
1: Secara langsung ya, sekarang warga masyarakat banyak yang punya usaha kuliner, banyak yang membangun kos-kosan mahasiswa.
0: Oh ada juga di sana?
1: Oh iya sekarang banyak berkembang. Jadi nanti ke depan ini bukan bersaing dengan UNES itu, iya akan sama itu. Di wilayah barat itu di Nongko Sawit kampusnya, di wilayah timur Gunung Pati itu di UNES sekarang.
0: Iya, sekarang itu ya Pak. Jadi mungkin akan 11-12 suasana.
1: Iya.
0: Jadi memang di sana ada usaha kuliner, usaha kos-kosan dan itu semua berkembang juga ya Pak.
1: Berkembang.
0: Ya. Insya Allah akan terus berkembang.
1: Iya.
0: Dan di tengah berkembangnya tren wisata seperti sekarang ini yang kebanyakan mengutamakan pengalaman ya, terus juga interaksi gitu ya Pak ya. Jadi wisatawan datang itu bukan hanya menikmati katakanlah tempatnya saja, tapi ada pengalaman yang didapat. Kalau dari Nongko Sawit sendiri, paket-paket wisatanya ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak, pengalaman apa yang misalkan Fahri datang ke sana itu mendapatkan apa saja? Kalau misalkan
1: kami punya bangunan unik, prototip omah Jawa primitif. Namanya
0: Jawa.
1: Omah Pang.
0: Omah Pang.
1: Ya. Omah Pang itu kalau di bahasa Indonesia kan rumah ranting, rumah yang kita bangun dari ranting-ranting kayu. Kalau ada tamu yang datang kayak masuk di dunia lain gitu. Kayak di portal. Nah, di situ tamu itu bisa kita ajak membuat kerajinan yang kita miliki. Ini yang kita bawa contohnya, misalkan ada wayang ringut ya.
0: Nah ini mungkin bisa dikenalkan juga Pak, ini menarik.
1: Wayang yang dibuat dari tali bambu.
0: Oh itu tali bambu, tali Pak. Bambu. Saya kira tadi pas awal melihat kayak wayang suka.
1: Iya. Ini tali bambu. Ini anak-anak diajari untuk membuat wayang ringut ini dan nanti hasilnya dibawa pulang sebagai oleh-oleh di desa wisata Nongko Sawit. Di samping itu kita juga punya gelang kalung jenetri.
0: Gelang kalung jenetri. Dari apa itu?
1: Ini dari biji jenetri atau rudraksa. Artinya air mata dewa Siwa. Jadi satu-satunya biji yang memiliki kandungan logam ini gelang Jinetri ini. Nanti okay. Mas Arif kita kasih oleh-oleh. Mas Fahri ya.
0: Dan saya Pak, dan itu semuanya ada di Nongko Sawit ada. Untuk bahan pembuatnya.
1: Untuk bahan pembuatnya iya.
0: Oke. Okay.
1: Kita tanam tanamannya, kita buat kerajinannya dan ini untuk edukasi dan ini juga bisa kita jual. Kalau gelangnya ini bisa 20 ribu harganya, kalau kalungnya 50 ribu dan lain sebagainya. Kemudian juga ini nah, ada kerajinan yang unik.
0: Lumayan besar ini apa nih, Pak?
1: Ini namanya tas anti copet ya.
0: Tas anti copet. Kenapa begitu, Pak Warsono?
1: Ini tas ini yang dibuat oleh Pak Rohmat ini dari biji Mojopahit.
0: Biji Mojopahit.
1: Iya.
0: Oke, buah mojo
1: ini
0: ya.
1: Ini kan batok ya, keras ya. Jadi kalau disilet sama copet kan enggak bisa nih.
0: Susah ya Pak ya, kalau misal mau ngambil juga copet mikir dua kali.
1: Iya, ya. ini jadi produk-produk unik yang kita miliki sekaligus bisa untuk edukasi. Kemudian kita juga memiliki seperangkat gamelan.
0: Oh ada gamelan ya. Juga, Nun Sewu Pak, ada sanggarnya juga atau bagaimana? Ya. Pelatihan begitu?
1: Ya sanggarnya itu ya sekaligus kandang gunung itu.
0: Oh
1: oke. Jadi okay. Ibu-ibu... Sekarang yang sudah sering main itu ibu-ibu PKK itu yang main di gamelan
0: untuk
1: itu.
0: Untuk latihan rutin ya, gitu
1: untuk
0: ya
1: latihan
0: Pak ya.
1: Rutinnya itu ibu-ibu itu ya. Kemudian ada juga yang belajar pertanian tradisional, ada menanam padi, ada yang memberi pakan sapi dan lain sebagainya. Itulah gambaran umum apa yang kita miliki. Di samping itu anak-anak tadi bisa diajak untuk bermain permainan tradisional tadi yang kita sampaikan di awal. Ya.
0: Biasanya Pak, kalau semisal masyarakat begitu ya yang datang ke Nongko Sawit itu dari kalangan apa? Apakah pelajar seperti tadi yang Panjenengan sebutkan atau ada juga kelompok-kelompok yang lain juga?
1: Sebagian besar itu dari pelajar dan mahasiswa.
0: Pelajar mahasiswa.
1: Tapi kita pernah ada tamu sebelum ada corona itu. Jadi pimpinan senior dari Bank Indonesia, dari Jakarta, dari dan Jakarta. Juga OJK.
0: Rawuh ke Nongko Sawit?
1: Iya, Otoritas Jasa Keuangan itu rawuh ke Nongko Sawit. Dan setelah melihat kondisi omah bank seperti itu dengan perlengkapan tradisional yang zaman dulu beliau lihat waktu masih di kampung,
0: waktu masih kecilnya, ya.
1: Dia nangis itu melihat itu. Aku zaman dulu itu pakai ini sama kakek saya, nenek saya diajari begini begitu itu sampai nangis mereka. Sekarang dia hidupnya kan di metropolitan.
0: Metropolitan dan kadang juga pindah-pindah ya Pak ya dari kampung halaman jauh. Begitu melihat alat-alat atau barang-barang tradisional
1: masa kecilnya dia nangis.
0: Terharu. Oke, baik. Dan yang tadi disampaikan Pak Warsono terkait dengan paket ini ternyata juga banyak sahabat budaya. Mau dari yang dari segi pertanian ada, peternakan juga ada tadi ya. Yang seni tradisional juga ada, dolanan juga ada. Gitu ya. Pak, kalau untuk produk Pak ini mungkin penasaran juga ya sahabat budaya. Biasanya yang dijajakan atau menjadi produk andalan UMKM di Nongko Sawit apa?
1: Kita punya usaha keripik atau ceriping itu ya.
0: Ceriping ya.
1: Iya, ceriping dan keripik yang bisa dibeli langsung dibawa karena siap setiap saat. Itu di sana juga ada gendar pecel ya.
0: Gendar pecel
1: yang
0: Pak.
1: Bisa langsung dinikmati di tempat.
0: Jadi itu main ini itu Pak.
1: Kemudian kita juga punya Kampung Osin. Kampung Osin. Olahan singkong. Kampung itu memproduksi klepon, cetot, tape gitu ya. Dan setiap harinya meskipun tidak ada tamu wisata, ibu-ibu ini selalu memproduksi dan dijual di pasar di Semarang. Pasar BK, di pasar Karangayu, seperti itu.
0: Ya. Dan semuanya tadi memang berasal dari Nongko Sawit semua untuk bahannya Pak, singkongnya.
1: Dan sekarang ada yang lagi viral.
0: Apa itu?
1: Warung makan namanya Pawon Sederhana. Ini lagi viral.
0: Pawon Sederhana. Pawon Sederhana. Ini gimana ceritanya itu Pak? Apa yang ditawarkan di Pawon
1: yang
0: Sederhana?
1: Yang ditawarkan itu ada rumah zaman dulu. Tidak dibangun ini tapi dikembalikan seperti bangunan tempo dulu. Pawonnya.
0: Jadi tidak dimodernisasi,
1: tidak
0: tapi
1: dimodernisasi,
0: justru dibuat seklasik mungkin.
1: Seklasik mungkin, dan dimasak di situ, dan tamunya bisa melihat langsung waktu masak. Kemarin baru saja rombongan Raffi Ahmad dari Jakarta datang,
0: datang ke
1: situ.
0: Kenapa sawit?
1: Iya, di warung pawon sederhana itu.
0: Jadi memang sudah populer sahabat budaya ya.
1: Nah, terus sekarang lagi ada tambah namanya soto mewah ya.
0: Oh, tadi warung pawon sederhana, sekarang soto mewah. Kenapa?
1: Soto mepet sawah.
0: Jadi mewahnya itu karena mepet sawah.
1: Mepet sawah ya, karena memang di pinggir sawah. Dan view-nya sangat luar biasa karena lereng Gunung Ungaran,
0: kelihatan
1: jelas. Di situ ada sawah-sawah, tanaman padi terasering itu bisa menikmati makan soto sekaligus juga bisa melihat view yang sangat indah dari desa wisata Nogosawit.
0: Pawon sederhana, soto mewah gitu ada juga di sana. Pak, ini kalau kita ngomong terkait dengan apa namanya tadi produk begitu ya, saya kira juga banyak di sana. Yang menjadi pertanyaan Fahri berikutnya, terutama kepada Pak Warsono juga, sebagai seorang ketua desa wisata begitu ya, karena kan pas 11 tahun lalu Panjenengan merintis begitu, ini kan masyarakat tentunya apa ya istilahnya masih ya bisa dikatakan skeptis. Ini mau arahnya kemana sih desa ini? Ini Panjenengan dulu menyatukan visi terus juga misi bersama supaya nanti masyarakat Nogosawit dan alhamdulillah sekarang sudah guyub nyawiji, itu caranya seperti apa sih Pak Warsono?
1: Caranya ya kita berbuat sesuatu dulu.
0: Pendekatannya begitu yang dilakukan seperti apa itu?
1: Ya, jadi pendekatannya kita itu kan diawali dari teman-teman yang punya hobi bakat yang sama, yang tergabung di kandang gunung tadi. Setelah kita melakukan kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian desa wisata, sehingga masyarakat itu bisa menjadi ikut bergabung, mendukung, guyub rukun, sehingga ini bisa menyatukan visi misi keberadaan desa wisata yang ada di Nogosawit itu begitu.
0: Jadi memang dari Panjenengan merangkul semuanya Pak ya. Tapi kalau untuk tantangan yang selama belasan tahun ini Panjenengan lakukan begitu ya, pengembangan desa wisata Nogosawit, biasanya tantangan yang ditemukan itu seperti apa, Pak?
1: Tantangan yang pertama tentunya intern dulu ya.
0: Oh, intern.
1: Tadi yang disampaikan Mas Fahri tadi, jadi tidak semua masyarakat itu mendukung. Tetap ada yang pro kontra.
0: Ada juga.
1: Okay. Nah, artinya begini, kalau kita sebagai seorang inisiator, perintis, ya, itu kalau ada orang-orang yang kontra itu, ya kita tidak perlu menjelaskan sesuai dengan keinginan mereka. Saya menganggap bahwa yang kontra itu tidak harus dijelaskan, kita kehabisan energi untuk menjelaskan mereka.
0: Betul.
1: Karena di kelompok masyarakat itu kan ada kelompok yang kontra ya.
0: Betul, betul.
1: Kita kehabisan energi. Ya, kita melakukan. Yang penting itu bermanfaat untuk masyarakat umum. Begitu. Nah, yang kontra-kontra ini ya biarlah wong mereka penonton. Penonton itu wah seperti sepak bola semalam. Betul. Itu ya. Wah, nek kalah ngono kuwi di isin-isin di keplok.
0: Kalau berhasil,
1: wah disanjung-sanjung kan begitu. Penonton.
0: Jadi emang dari awal ya merangkul yang pro begitu ya, Pak ya.
1: Yang pro
0: terhadap
1: saja
0: pembangunan desa wisata.
1: Iya.
0: Dan selama ini berkembang, berjalan juga, kalau untuk desa wisata Nogosawit itu menjalin kerjasama juga gak sih Pak dengan mungkin desa wisata yang lain atau mungkin dinas terkait begitu, adakah kolaborasi?
1: Kolaborasi jelas melalui dinas pariwisata dan budaya di kota Semarang, terbentuk forum komunikasi Pok Darwis, dan juga ada forum komunikasi desa wisata sekota Semarang. Jadi sekarang itu di kota Semarang sudah ada 13 desa wisata.
0: 13 betul ya Pak ya.
1: Kemudian Pok Darwisnya sudah melebihi dari 30 Pok Darwis. Dan itu sering kita berkomunikasi melalui forum itu. Dan baru saja seminggu yang lalu di Kota Semarang diadakan Festival Desa Wisata.
0: Ya, ya
1: kita ikut
0: ambil bagian ya, ambil Pak ya, nampak sawit ya.
1: Itu ya. Ya, itu seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi memang ada kolaborasi dan ya. Biasanya kalau untuk kegiatan itu kalau dari teman-teman desa wisata, ini kita ngobrolin Kota Semarang ya Pak ya, ya. Sedikit, apa sih Pak yang biasanya dilakukan? Apakah festival tadi atau ada perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan juga untuk dalam rangka mengembangkan masing-masing desa wisata?
1: Ada, jadi ada juga dari pembinaan Dinas Pariwisata itu si barista.
0: Si barista ya.
1: Si barista itu, si barista itu ya singkatan untuk apa namanya menyatukan visi misi desa-desa wisata yang ada di Kota Semarang ini. Nah dari situ biasanya teman-teman diajak untuk bareng-bareng membuat paket-paket wisata yang unik di desa wisatanya masing-masing.
0: Dengan karakter desa wisatanya
1: desa wisatanya masing-masing. Itu seperti itu.
0: Baik, salah satunya si barista ya. Kalau enggak salah sinau bareng pariwisata aja. Oke, ini ternyata sudah berjalan sahabat budaya. Pak, tapi ngomongin soal pengembangan juga ini desa wisata apalagi sekarang eranya sudah ya tidak konvensional lagi tapi dunianya sudah tidak nyata toh tapi maya juga. Media sosial main di situ, Pak. Ini gimana, Pak, untuk menghadapi tantangan digital ya supaya nanti nongko sawit yang saat ini sudah eksis ini bisa terus eksis dan bahkan semakin populer. Adakah upaya-upaya untuk mengembangkan di media sosial seperti itu?
1: Ya, karena generasi sekarang itu kan generasi yang bermain di alam gaib ya.
0: Alam gaib.
1: Alam gaib itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya dunia maya.
0: Dunia maya itu. Betul.
1: Di IG, kemudian di X, di apalagi begitu, media sosialnya sangat luar biasa yang sangat mempengaruhi alam pikiran manusia gitu ya. Nah, kita juga tidak ketinggalan, kita juga memiliki IG gitu untuk promosi di desa wisata itu.
0: Ada Instagram ya, Pak,
1: desa wisata Nongkosawit ya. Okay. Bisa dibuka, bisa dilihat aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kita juga tim IT-nya juga melibatkan anak-anak muda.
0: Memang pemuda dari
1: Karang Taruna itu ya.
0: Nongkosawit setempat ya, Pak ya. Oke, dan ini monggo saja untuk sahabat budaya yang barangkali penasaran gitu ya. Aktivitasnya di sana apa saja? Sebelum berkunjung mungkin bisa kepoin dulu Instagramnya. Syukur bisa follow juga ya, Pak ya. Oke, baik. Pak Warsono, ini mungkin terakhir ya sebelum nanti kita tutup kebersamaan. Harapan, Pak, terhadap desa wisata Nongkosawit begitu aja dari perspektif panjenengan sebagai ketua desa wisatanya, terus juga pesan untuk teman-teman desa wisata juga yang lain yang di luar Nongkosawit yang saat ini sedang merintis. Ada yang ingin panjenengan sampaikan, enggak monggo, silakan Pak Warsono.
1: Oke, terima kasih Mas Fahri. Jadi yang pertama untuk teman-teman di desa wisata Nongkosawit ya, marilah kita satukan visi misi persepsi untuk memajukan kampung kita sendiri agar masyarakat itu bisa menjual produk di rumah sendiri dan kampung sendiri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk di lingkungan desa wisata sekota Semarang atau Pok Darwis, ya kita harus bersatu membuat paket wisata bersama. Karena setiap desa wisata atau Pok Darwis itu kan memiliki keunikan-keunikan yang berbeda.
0: Karakternya sendiri-sendiri.
1: Karakternya sendiri-sendiri. Jadi bisa wisata sehari di Kota Semarang dengan mengunjungi berbagai desa wisata yang ada di Kota Semarang. Misalnya di Kampung Jadul ini bisa belajar membatik. Kemudian di Waduk Jatibarang di Desa Wisata Kandri bisa nanam padi. Kemudian di Desa Wisata Nongkosawit itu bisa nabuh gamelan. Jadi bisa membawa wisatawan itu berbagai desa wisata, bisa berkunjung dengan menikmati dan melakukan beberapa hal yang berbeda. Itu kemudian untuk pemerintah desa wisata yang ada di Kota Semarang ini sampai saat ini kan belum ada dana bantuan untuk pengembangan fisik
0: yang khusus
1: desa Pak. Wisata yang khusus nggak ada.
0: Oke, baik.
1: Kalau desa wisata yang ada di desa itu sudah ada dana itu bisa menggunakan dana BUMDes. Makanya perkembangan desa wisata yang ada di desa itu lebih maju daripada desa-desa wisata yang ada di kelurahan karena memang belum ada. Kemudian Pemkot sendiri dan Provinsi Jawa Tengah pun juga belum ada perda yang mengatur tentang bantuan fisik untuk pengembangan desa wisata. Nah, ini kita berharap seperti itu.
0: Dan semoga di follow up ya Pak ya, ya. Oleh dinas terkait ya, untuk ya. Pengembangan.
1: Direncanakan.
0: Gitu ya.
1: Daripada kita sehari-hari, waduh, kita itu selalu disuguhi dana miliar-miliaran emas berkilo-kilo, tapi itu sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat kenapa begitu? Kenapa tidak dibantukan untuk pengembangan desa wisata masyarakat dan lain sebagainya dan lain sebagainya.
0: Betul. Ya. Ini semoga didengar dan di follow up, direncanakan juga untuk ada dana khusus ya Pak ya. Terutama karena tadi tantangannya adalah desa wisata yang ada di kelurahan atau masuk ke lingkup Kota Semarang.
1: Lingkup Kota Semarang itu
0: memang perlu diatur regulasinya ya baik. Pak Warsono matur nuwun, terima kasih panjenengan sudah rawu. Semoga apa yang tadi panjenengan sampaikan ini bisa menarik perhatian dari para pendengar Perempat Semarang dan menambah inspirasi baru juga untuk teman-teman perintis desa wisata juga barangkali ya. Harapan panjenengan semoga bisa terrealisasi, yaitu pemerintah juga bisa merencanakan. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali ya Pak ya.
1: Terima kasih Mas Wak.
0: Kami doakan sehat selalu Pak Warsono.
1: Amin.
0: Salam untuk teman-teman di Nongko Sawit.
1: Terima kasih, nanti kita sampaikan. Matur nuwun.
0: Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa Pak Warsono. Baik, demikian tadi sahabat budaya, dialog untuk forum Astacita Perempat Semarang pagi hari ini, ketika warga menjadi pelaku utama pariwisata desa. Desa mana? Desa wisata Nongko Sawit ya, bersama dengan Ketua Desa Wisata Nongko Sawit, beliau adalah Pak Warsono. Ini semoga bermanfaat. Tetap bersama kami sahabat budaya, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi Perempat RRI Semarang.

Sobat Budaya di WhatsApp Rompat Semarang, ini ada beberapa yang sudah mengirimkan atensinya ya. Terima kasih masih bersama Perompat Semarang tentunya. Ada Bu Sarinem yang di Kampung Pelangi. Perompat Semarang, selamat pagi. Mas Fahri hadir, mau minta lagunya Ilat Tanpa Balung. Jih, nanti coba putarkan ya. Salam sehat selalu kagem panjenengan. Jih, siap Bu Sarinem, sehat selalu yang di Kampung Pelangi ya. Tadi ada Mas Ngarno yang di Jepara, ini jadinya diganti Kasmaran ya. Kasmaran Mas Fahri, jih, siap nanti tak putarkan Kasmaran ya untuk Mas Ngarno. Boleh minta WhatsApp-nya enggak? Oh. Enggak ya, kalau untuk nomor penyiar itu memang dirahasiakan gitu. Nanti tak siapkan lagunya saja ya Mas Ngarno ya, Kasmaran. Ini Mbah Upik juga mengirimkan atensinya lagi di WhatsApp ya. Wah wah, benar-benar nikmat tenan makan nasi goreng, minume wedang jahe gitu, sinambi mendengarkan Perompat RRI Semarang. Matur nuwun cabagus nji, siap. Sama-sama Mbah Upi ya, semoga sehat selalu dan kerasan dengan siarannya Perompat Semarang. Baik Kang Mas Mbak Yu, ini karena waktunya sudah terbatas gitu ya, jadi kita akhiri saja kebersamaan dalam acara Ragam Semarang pagi ini dengan dua tembang ya. Ini yang sudah kami siapkan tadi, Kasmaran untuk Mas Ngarno yang di Jepara dan yang di Kampung Pelangi. Ini Bu Sarinem ya, Ilat Tanpa Balung katanya. Monggo kita nikmati bersama di Ragam Semarang pagi ini. Setelah Ragam Semarang seperti biasa, nanti Mangun Projo akan hadir untuk menemani panjenengan semua mulai pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

Naiknya omset pelaku UMKM. Kondisi tersebut memperkuat peran sport tourism sebagai penggerak ekonomi daerah sekaligus sarana untuk promosi destinasi wisata.

0: Beralih informasi lainnya, Lanut Adi Sumarmo bersama Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI menggelar panen raya tebu serentak tahun 2026 di lahan Edupark SMA Pradita Dirgantara, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Kegiatan tersebut menjadi wujud kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan produktivitas komoditas tebu sekaligus mendukung program swasembada gula dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Panen raya yang dilaksanakan secara serentak di lingkungan TNI Angkatan Udara menjadi momentum penting yang menunjukkan keberhasilan sinergi antara TNI Angkatan Udara, pemerintah daerah, perhutani, APTRI, kelompok tani, serta berbagai mitra kerja. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produksi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: bojleng bojlenge bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Roma Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di hari Senin ya, edisi 20 Juli 2026 pagi ini, Mangun Projo kembali hadir bersama dengan Perompat RRI Semarang, tentu dengan satu topik atau tema yang sudah disiapkan juga ya. Untuk edisi pagi ini, temanya ini seputar arsip ya. Topiknya publikasi arsip Kota Semarang, menjaga memori, membangun informasi. Ya, tajuknya menarik sahabat budaya, menjaga memori, membangun informasi. Memorinya siapa, informasinya siapa? Ya kita-kita semua warga Kota Semarang begitu ya. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut, tentunya Fahri sudah tidak sendirian dan sudah tidak ganteng dewe ning studio gitu. Karena ada narasumber dari Din Arpus Kota Semarang ini. Wah, mas-mas semuanya, dan alhamdulillah ini pendukung Spanyol semua ya. Yang pertama ini ada Mas Arya Boma Harimurti. Beliau adalah penata layanan operasional. Yang kedua ini ada Mas Markis Diantoro ya, arsiparis terampil. Saya ingin menyapa langsung keduanya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Boma, Mas Markis.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Fahri. Si,
0: kabar baik, sehat ya?
2: Sehat.
0: Full senyum tentunya ya pagi ya, ini ya.
2: Iya, tidak tidak percuma kita begadang ya,
0: Mas. Ya, meskipun ya sekarang agak ngantuk-ngantuk gitu.
2: Iya. Tapi, pasti sangat ngantuk.
0: Tapi tetap kita nanti sempatkan waktu untuk ngobrol ya, Mas Markis, Mas Buma ya. Ini kaitannya dengan arsip begitu. Menjaga memori, membangun informasi. Nanti kita akan kupas bersama Mas Markis, Mas Boma. Tapi sebelumnya kita persilahkan juga untuk sahabat budaya, pendengar Perompat, monggo yang nanti mau bergabung ya, barangkali mau bertanya terkait dengan arsip Kota Semarang, atau bertanya dengan Mas Markis, Mas Boma terkait dengan program dari Din Arpus, monggo saja. Nanti kami persilahkan sahabat budaya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Di mana? Di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp di 0811277-7914. Baik Mas Boma, Mas Markis, ini di tengah kondisi kita yang sama-sama sedikit mengantuk gitu ya. Mungkin supaya nanti lebih enteng dialognya, kita awali dengan yang universal dulu, general dulu ya, terkait dengan arsip begitu. Mungkin bisa disampaikan Mas, dan bisa diingatkan kepada kami semua masyarakat yang awam begitu ya, seberapa penting sih arsip bagi kehidupan kita untuk disimpan, untuk dirawat. Monggo dari Mas Boma atau Mas Markis dulu, silahkan.
1: Baik, untuk mengenai arsip ya, pentingan arsip untuk Kota Semarang ya. Arsip itu merupakan bukti autentik atas suatu peristiwa, hak, dan aktivitas pemerintahan maupun masyarakat. Arsip juga membantu warga memperoleh informasi, melindungi hak hukum, serta menjaga sejarah dan identitas Kota Semarang itu sendiri, Mas Fahri. Jadi memang peranan arsip itu sangatlah penting. Maka salah satu tujuan kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yaitu meningkatkan untuk masyarakat itu sadar akan pentingnya arsip itu
0: sadar
1: sendiri.
0: Sadar kearsipan ya, sadar Mas Boma ya.
1: Betul
0: ya,
1: Mas Fahri.
0: Baik, dari Mas Markis mungkin bisa menambahkan, Mas.
2: Iya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Boma ya. Arsip itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, kehidupan pribadi kita juga, arsip personal file seperti itu, seperti ijazah, KK, dan lain-lain. Seperti yang baru-baru saat ini terjadi kan, untuk pendidikan kan, biasanya seperti itu kan Mas Fahri kan ya. Kita sangat butuh arsip-arsip untuk pendidikan anak-anak kita, untuk kita
0: untuk
2: sendiri,
0: pendaftaran,
2: dan lain-lain, administrasi lainnya itu kan. Kita membutuhkan arsip-arsip itu, bahkan sampai dari sebelum kita lahir kita sudah menciptakan arsip, Mas Fahri, dari untuk ibu hamil itu ada buku pinknya warna pink itu, KIA ya namanya. KIA, nah itu ini. Itu rekam jejak perjalanan kita sebelum dilahirkan sampai nanti mungkin kita meninggal pun ada arsip, catatan
0: sampai meninggal
2: catatan arsip, kematian juga ada, itu merupakan arsip untuk bagi diri individu gitu.
0: Jadi memang sangat penting karena perannya vital untuk hidup kita ke depan. Dan ini tadi yang disampaikan Panjenengan, menjaga nilai sejarah dan identitas ya. Tidak hanya Kota Semarang, tapi kalau untuk pribadi, ya masyarakatnya juga ya Mas Boma dan Mama Argis. Betul. Ya. Tapi kalau untuk berbicara terkait dengan kesadaran karsipan ini Mas Boma, Mas Margis, dari sudut pandang teman-teman Dinas Arpus begitu ya. Masyarakat Kota Semarang itu sudah seberapa sadar sih untuk mereka merawat arsipnya gitu, monggo.
2: Kesadaran tentang sadar arsip yang ada di Kota Semarang ini sejauh ini belum baik, tapi semakin kesini semakin membaik. Itu dibuktikan banyak sekali masyarakat-masyarakat yang datang ke Dinas Arsip untuk mencari arsip, bahkan sering ketika di layanan publikasi kita atau di media masa, sosial kita.
0: Betul.
2: Menyampaikan Pak, ada menyampaikan informasi mengenai arsip-arsip Kota Semarang seperti foto, kemudian menanggapi apa yang kita upload di sosmed seperti itu. Jadi itu sangat membantu kita dibanding ketika saya masuk di Dinas Arsip itu di tahun 2022 sangat minim ya, sangat tidak sadar, kurang kesadaran itu kurang muncul. Tapi kesini itu kesadaran sudah mulai muncul, apalagi di Kota Semarang sendiri sudah ada perda tentang karsipan.
0: Oh, sudah ada regulasinya juga ya.
2: Itu sangat mengikat di dinas-dinas juga untuk lebih sadar dan tertib arsip di pemerintahan juga.
0: Iya, jadi selain masyarakat, dinasnya juga semakin tertib arsip ya.
2: Harus.
0: Oke. Jadi memang masih perlu ditingkatkan, tapi dari pengalaman Mas Boma, Mas Markis, beberapa tahun kebelakang ini sudah meningkat kesadarannya.
2: Sudah meningkat, tapi harus dimaksimalkan, harus diperbaiki terus-menerus.
0: Harus diperbaiki terus-menerus ya. Dan kalau kita berbicara tentang peran ya Mas Boma, Mas Markis, dari dinas sendiri dalam mempublikasi arsip-arsip yang dimiliki oleh Kota Semarang, ini kalau boleh tahu seberapa vital Mas? Karena kan masyarakat juga apalagi saat ini ya, era media sosial tentu menuntut yang namanya ketransparansian gitu.
2: Iya.
0: Keterbukaan begitu. Nah ini kalau kita berbicara tentang publikasi arsip sekarang, seberapa penting untuk masyarakat Kota Semarang?
1: Oke, baik Mas Fahri. Kalau dari sisi publikasi, memang kearsipan itu memang vital, betul ya. Karena masyarakat di Kota Semarang ini sebenarnya belum menyadari akan pentingnya arsip. Dari Dinas Arsip kita juga udah melakukan banyak publikasi mengenai arsip. Jadi pentingnya arsip itu sendiri itu memang sangatlah kita, ibaratnya kita genjot lah untuk masyarakat ini agar sadar akan arsip. Karena memang masyarakat ini khususnya di Kota Semarang itu saat ini di era digitalisasi, arsip itu memang kurang menyadari akan pentingnya Mas. Bahkan dengan adanya digitalisasi arsip ini, banyak keuntungan yang kita dapatkan. Di antaranya kita lebih mudah untuk mencari arsip, lebih mudah, lebih efisien daripada untuk bentuk-bentuk fisik itu sendiri. Jadi memang tujuan dari publikasi dari kita ini untuk memberikan edukasi ke warga, warga Kota Semarang untuk lebih paham dan sadar akan pentingnya arsip, terutama untuk di era digitalisasi ini Mas.
0: Di era digital sekarang ya, ya Mas ya, dan untuk memudahkan juga.
1: Ya, lebih mudah dan efisien. Jadi tujuan digitalisasi dari semua bentuk fisik, dari arsip, dari buku, atau mungkin sekarang lebih uang-uang digital mungkin sudah mulai ada. Jadi fungsinya digitalisasi itu kan lebih mempercepat dan efisien.
0: Jadi kalau misal masyarakat Kota Semarang ada yang butuh sesuatu tentang arsip Kota Semarang, ini sudah terpublis ya Mas. Betul, ya. Dan kalau boleh tahu Mas, ini Fahri penasaran dengan apa istilahnya, kekayaan dari Dinas Arpus sendiri. Nah ini kalau ngomongin soal koleksi begitu ya Mas ya, atau beberapa yang sudah dipublikasi di dunia digital atau dunia maya, media sosial begitu, ini kalau boleh di-spill apa saja sih Mas yang dimiliki oleh Dinas Arpus ini untuk kebutuhan masyarakat Kota Semarang juga, atau yang mungkin baru-baru ini sedang ada progres itu apa Mas Markis?
2: Oh iya, ini Mas Fahri, jadi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ini saya merasa belum banyak, tapi kita juga tidak sedikit mengkoleksi arsip-arsip yang berbau sejarah gitu ya. Kita memiliki arsip peta kota Semarang dari masa ke masa, kemudian arsip fotonya wali kota dari masa ke masa, ada juga peta koran, sorry, ada arsip koran, seperti koran Warta Indonesia tahun kemudian arsip-arsip ketika pertempuran lima hari, kemudian arsip-arsip kolonial, Stadtblad dan lain-lain seperti itu. Kita memiliki banyak sekali untuk khasana kita, dan kita juga selain dipublikasi di media massa, publikasi media massa, kita juga sering kok publikasi kita itu di pameran.
0: Oh, di pameran.
2: Pameran arsip. Jadi setiap tahun kita pasti mengadakan pameran untuk kearsipan. Itu yang ya, kita memiliki satu apa ya? Apa pameran kecil, mini pameran gitu di kantor kami.
0: Jadi memang program Din Arpus sendiri ya.
2: Iya, itu setiap tahun kita mengadakan pameran dengan para kolektor, kemudian kementerian juga kemarin terakhir bersama Kementerian Kebudayaan. Ketika itu Pak Fadlizon datang untuk pameran filateli. Pameran filateli dan
0: koleksi perangko.
2: Iya. Arsip-arsip Jepang itu banyak itu. Kita bahas di situ, kita adakan workshop dan lain-lain. Itu sangat menarik ternyata. Karena kearsipan ini kan selain edukasi dan juga rekreasi sejarah seperti itu.
0: Rekreasi sejarah. Iya. Nah, ini yang Nun Sewu kadang kurang di apa ya, kurang dilirik, kurang disadari betul ya. Rekreasi sejarah itu justru yang menjadi poin plus dari adanya pameran kearsipan tadi. Dan kalau boleh tahu Mas, terkait dengan tadi kan sudah disebutkan ya, ada naskah sejarah, ada koran, ada tetek bengek tadi disebutkan Mas Markis gitu.
2: Iya,
0: ya. Ini kalau kita ngomongin soal jenis arsip, Mas Boma, Mas Markis, sebenarnya ada pengkategoriannya nggak sih, klasifikasinya begitu?
2: Oh, tentu saja ada. Jadi ada.
0: Boleh dikenalkan mungkin ke kami-kami yang awam ini, Mas. Arsip itu
2: ada arsip kartografi, itu berbentuk peta. Itu biasanya dari kertas kalkir.
0: Oke. Nah, kartografi
2: atau kertas peta, kemudian ada yang berbentuk kertas, kemudian ada juga kaset, ya.
0: Kaset juga termasuk ya.
2: Iya, mini DV gitu. Mini DV itu mungkin memang ini tidak familiar mungkin ya teman-teman, tapi kalau lihat pasti, apalagi yang teman-teman yang lahir di tahun 90-an ke atas, ke bawah gitu ya, ke bawah tahun 80 di, oh iya pasti relate lah ya,
0: relate.
2: Itu kita ada, kemudian ada juga arsip video dan lain-lain itu sih. Saya menyampaikan juga, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Wali Kota.
0: Oh, atas apa itu, Mas?
2: Iya, kemarin kita baru repatriasi.
0: Repatriasi Wah, arsip. Ini istilah baru juga untuk Fahri. Apa ini, Mas Marges? Repatriasi, Mas Buma.
2: Nah, itu istilah untuk apa, lebih mudahnya membawa pulang arsip kita yang ada di Medan,
0: di Medan
2: di akuisisi kita, dikembalikan ke kotanya, arsip mengenai arsip sejarah, bersejarah koran, dan juga ada satu benda artefak itu bentuknya lampu kapal, karena kita juga
0: lampu kapal secara fisik lampu kapal,
2: iya, itu lumayan besar juga sih lampu itu, karena kan kita juga kota maritim ya, bisa disebut kota maritim itu.
0: Pada eranya moncer sekali kota Semarang sebagai kota maritim.
2: Iya.
0: Dibawa dari Medan.
2: Dari Medan dengan Bu Wali Kota kembali ke kota Semarang. Jadi nanti mungkin kalau ada pameran selanjutnya kita akan
0: memamerkan ya, menampilkan.
2: Kita akan sajikan ya.
0: Oke, itu untuk masyarakat. Jadi untuk panjenengan yang penasaran, jadi ya tunggu ya eventnya. Barangkali mau melihat lampu kapal kita.
2: Ya, bisa datang ke dinas kami.
0: Nanti. Oh iya, kalau misal sudah tidak kandri gitu ya, bisa kuat nunggu ya, datang langsung ke dinasnya.
2: Enggak apa-apa.
0: Oke, Mas, untuk tadi arsip yang sudah dipublikasikan begitu, tentunya kan pertanyaan berikutnya, masyarakat yang ingin melihat gitu ya, atau penasaran untuk ngecek dan sebagainya, atau mungkin membaca jika memang itu arsip sejarah, ini kan pertanyaannya harus kemana, link apa yang harus dibuka, atau media apa yang harus dibuka. Ini kalau dari Dinas Arsip atau Perpustakaan Kota Semarang, publikasinya di mana biasanya untuk masyarakat mengakses?
1: Baik, Mas. Kalau untuk publikasi sendiri, untuk di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, tentunya kita juga ada Instagram. Instagram, kemudian di TikTok. TikTok kita juga ada. Jadi publikasi mengenai layanan dari Dinas Arpus, itu kita lebih ke media sosial, Mas, tentunya. Selain di medsos, kita juga bisa mengadakan kunjungan, Mas. Misalkan untuk kunjungan ke dinas kami di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Jadi selain pengelolaan arsip, tersedia layanan peminjaman arsip statis, arsip vital, restorasi arsip, dan ada penayangan arsip sejarah. Jadi kita ada ruang audiovisual, Mas, di sana. Jadi ruang audiovisual itu kita nanti bisa menayangkan beberapa film-film dokumenter tentang sejarah, tentunya sejarah Kota Semarang.
0: Ya. Oke, dan tadi peminjaman arsip, Mas, ini penasaran juga. Ini apakah semua arsip boleh dipinjamkan atau ada beberapa yang tidak boleh?
2: Nah, Mas Fahri sangat detail ya. Dan ini perlu kita sampaikan.
0: Ini terima mewakili penasarannya warga Kota Semarang juga.
2: Betul, terima kasih Mas Fahri. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ini biar clear, tidak ada kesalahpahaman.
0: Betul.
2: Jadi arsip itu yang dipublikasikan itu arsip-arsip yang memang secara klasifikasi boleh dipublish. Itu boleh, boleh yang bisa diakses, karena di peraturan juga ada hak akses.
0: Hak akses.
2: Ada arsip-arsip tertentu yang misal memiliki tentang IMB gitu kan, itu harus personal, itu nggak bisa diakses sembarangan. Kita memiliki etika dalam hal itu. Nah, jadi memang ada arsip, tidak semuanya arsip bisa diakses gitu. Hanya arsip-arsip yang sudah dinilai oleh para arsiparis dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perka dan Perka Antri atau Arsip Nasional dan Perda itu boleh diakses dan dipublikasi, yang boleh diakses dan dipublikasikan. Itu memang ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi.
0: Ya, jadi sudah melalui tahap kurasi dulu sebelumnya ya,
2: Mas. Betul itu.
0: Oke, jadi begitu sahabat budaya ya, untuk panjenengan yang mungkin loh kok yang ini nggak dipublish, ya barangkali emang nggak boleh dipublish gitu. Ada peraturan atau regulasi yang mengatur di dalamnya. Baik, Mas Markis, Mas Boma, nanti kita sambung ya, ini kita istirahat dulu. Boleh minum-minum dulu monggo gitu ya, yang sudah disiapkan, siapa tahu juga nanti apa namanya, jadi tombong ngantuk gitu. Karena penyiarnya juga ngantuk sebenarnya.
2: Jadi kita semangat ini.
0: Jadi semangat ya, terkait arsip tadi ya, Mas. Oke, tapi kita ke lagu dulu boleh ya, Mas Markis, Mas Boma, dan sahabat muda semuanya, monggo. Ini masih kami beri kesempatan untuk panjenengan yang mau bergabung di Mangun Projo Pro 4 Semarang hari ini.

Museum Ronggo Warsito merupakan museum terlengkap di Semarang yang memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Dengan nama yang diambil dari nama salah satu pujangga Indonesia, Ronggo Warsito, yang terkenal dengan hasil karyanya dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Museum Ronggo Warsito mempunyai koleksi yang berjumlah 59.802 buah, terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, historika, filologi, numismatik, heraldika, kramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Pendirian museum ini pertama kali dirintis oleh proyek rehabilitasi dan permuseuman Jawa Tengah pada tahun 1975 dan secara resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Profesor Dr. Fuad Hasan pada Juli 1989. Seperti yang telah diketahui, Jawa Timur dan Jawa Tengah termasuk pusat peradaban manusia dan budaya Nusantara. Museum Ronggo Warsito berawal dari adanya keinginan pemerintah daerah kota Semarang untuk memiliki fasilitas guna menyimpan benda purbakala dari Jawa. Sehingga dicanangkanlah pembangunan sebuah museum pada tahun 1975. Museum tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan dan mengelola benda berharga seperti benda purbakala, fosil, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya Museum Ronggo Warsito, banyak masyarakat awam menjadi tahu cerita menarik tentang tanah Jawa di masa lampau.

0: Sahabat Budaya, masih dalam acara Mangun Projo Perempat Semarang ya, dengan topik yang kita angkat ini berkaitan dengan publikasi arsip Kota Semarang ya, menjaga memori, membangun informasi. Masih bersama Mas Markis dan Mas Bimo juga dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang ya. Insya Allah sudah tidak begitu ngantuk. Semangat ya Mas Markis, Mas Bimo ya. Kita ngobrol ini penyiaran juga makin semangat juga. Fahri, penasaran kalau tadi kita berbicara tentang publikasi gitu ya. Sekarang mungkin sedikit bergeser ke pelayanan, Mas. Ini mungkin bisa diceritakan atau disampaikan lebih detail lagi kaitannya dengan publikasi atau penyimpanan arsip deh untuk masyarakat Kota Semarang begitu. Layanan-layanan apa saja yang disiapkan atau diberikan oleh Dinas Arpus selama ini? Moga mungkin bisa disampaikan yang sederhana dulu, mungkin nanti terus yang jerimet-jerimet monggo gitu ya. Dari Mas Buma atau Mas Markis monggo bisa menyampaikan.
1: Oke, nah mengenai ini ya, layanan ya.
0: Betul.
1: Iya. Jadi di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang itu ada dua kepentingan sebenarnya. Yang pertama mengenai perpustakaan.
0: Oh ya. Iya.
1: Nah, ini mengenai dan kearsipan, layanan kearsipan. Saya menjelaskan yang layanan kearsipan ya, Mas ya.
0: Oh iya, karena memang terbagi menjadi dua ya.
1: Iya. Itu. Jadi kalau di perpustakaan kita tentu ada peminjaman buku dan lain-lain untuk mendatangkan perpustakaan keliling juga bisa
0: ya.
1: Dan bersurat, hanya bersurat. Kemudian kalau di bidang kearsipan itu memiliki layanan, ada yang pertama untuk restorasi arsip. Iya. Restorasi arsip ini mengenai perbaikan ya.
0: Betul.
1: Atau pasca bencana biasanya, atau arsip-arsip yang sudah lapuk terus dibawa ke kita biar kita melakukan restorasi, baik nanti kita dengan laminasi atau metode enkapsulasi atau laminasi, nanti kita yang tentukan. Tapi arsip itu harus yang sangat penting tertentu.
0: Iya,
1: kalau
0: dokumen pribadi
1: identitas yang enggak bisa diganti, contoh seperti ijazah kan enggak bisa diganti.
0: Oh, iya.
1: Itu. Iya kan? Kalau ada kerusakan kita bisa memperbaiki sobek.
0: Betul.
1: Ya gitu. Kita bisa menambal atau melaminasi dengan tisu Jepang gitu-gitu.
0: Yeah.
1: Jadi ada metode-metode tertentu. Kemudian juga ada peminjaman arsip.
0: Peminjaman arsip.
1: Arsip, iya.
0: Contohnya seperti apa saja yang dipinjamkan itu, Mas?
1: Oke, misal ada biasanya ini mahasiswa ya.
0: Oh,
1: iya,
0: mahasiswa. Tugas nih biasanya nih.
1: Tugas dan skripsi biasanya datang ke kita.
0: Oke.
1: Gampang aja kok, tinggal datang ke kita. Kemudian kalau mau penelitian hanya bersurat saja. Biar dijadwal. Fungsinya surat itu hanya bisa dijadwalkan dengan para arsiparis ya. Sebagai bentuk formal tugas juga.
0: Betul.
1: Atau enggak datang aja ke Dinas Arsip yang ada di mana? Banyumanik ya.
2: Jalan Prof.
1: Sudarto. Di kantor kita. Datang nanti mau peminjaman, tapi bukan arsip yang dibawa lo ya.
0: Oh, berarti konsepnya gimana tuh, Mas?
1: Nah, ini kan nanti yang peminjaman
0: ini
1: ya.
0: Ini
1: kan
0: untuk supaya clear juga ya.
1: Bukan arsipnya yang dibawa. Misal, Mas saya mau lihat koran yang pertempuran 5 hari gitu. Bukan koran aslinya dibawa gitu loh. Bukan korannya yang kita yang dibawa atau enggak data kependudukan yang kita dibawa, bukan. Nanti peminjaman itu biar sepeminjam itu atau user itu datang ke tempat kita, kemudian melihat dulu apakah arsipnya ini kita keluarkan, kemudian bisa difoto atau di-scan. Atau diduplikasi.
0: Okay. Jadi pinjam gitu ya, tapi membawa versi digitalnya.
1: Digitalnya, iya.
0: Oke. Okay. Karena kalau semisal barangnya yang dibawa, riskan ya.
1: Riskan dan resiko, iya. Seringnya kan seperti itu ya. Kita kan juga nggak bisa
0: halus
1: sekali ya kan. Itu kan sangat beresiko kan. Itu arsip sejarah ya.
0: Betul.
1: Tidak boleh keluar dari LKD atau lembaga kearsipan. Dalam hal ini Dinas Arsip dan Kota Semarang. Ada juga kita layanan mengenai pameran tadi udah dijelaskan ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada kolaborasi-kolaborasi dan yang lainnya. Kita juga ada nanti di publikasinya media selaras nanti dijelaskan sama Mas Boma bisa nanti.
0: Okay.
1: Kemudian ada juga layanan konsultasi.
0: Konsultasi untuk apa itu, Mas?
1: Biasanya Marcus yang menggunakan konsultasi ini adalah teman-teman kembali lagi para mahasiswa atau para dosen biasanya konsultasi mengenai arsip ini. Nanti kita diskusi nih dengan misalnya kita membahas mengenai kota lama, Tenton Styling dan lain-lain. Kita membahas-bahas. Nah, kita karena di dunia arsipan harus menunjukkan arsipnya seperti itu.
0: Oh, konsultasi, jadi gitu, direkomendasikan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Dan selain itu tentang arsipan juga konsultasi dari OPD, dari OPD, dinas-dinas.
0: Iya. Untuk nantinya?
1: Untuk jadi dinas-dinas itu kan ada tata naskah dan lain-lain, administrasi dan lain-lain kan.
0: Oh, untuk keperluan dinas maksudnya.
1: Keperluan dinas itu biar tidak salah dalam pengadministrasian kita yang itu selalu konsultasi dengan dinas arsip.
0: Okay.
1: Seperti itu sih.
0: Jadi tidak hanya masyarakat umum, dinas-dinas pun ya tetap konsul ke
1: dinas dinas arsip. Karena kan dinas juga menciptakan arsip kan.
0: Betul, betul,
1: banyak
0: betul
1: juga arsip sejarah yang tercipta di dinas. Contoh peta wilayah nih.
0: Yeah.
1: Terciptanya kan tidak di dinas arsip, tapi di tapem atau di kecamatan kan gitu.
0: Oke. Okay. Jadi ada banyak tadi ya sahabat budaya, jika panjenengan butuh restorasi ya. Nah, ini sebelum nanti ke Mas Bimo terkait Mas Buma maksud kami terkait dengan apa tadi media selaras. Nah, ini penasaran juga. Fari penasaran dengan tadi restorasi arsip gitu ya. Toleransinya seberapa, Mas Marcus atau Mas Bimo atau Mas Buma, untuk nantinya masyarakat bisa mengobati gitu ya atau memperbaiki arsipnya.
2: Restorasi.
0: Toleransi kerusakan atau semisal nanti kalau katakanlah sudah rusak sak-sak, solusinya seperti apa? Ini mungkin bisa disampaikan.
1: Oke, toleransinya yang pertama, arsip itu harus bersifat yang pertama vital dan statis ya.
0: Oke,
1: nah,
0: itu.
1: Penentuan sifat statis itu tentu saja dari kami nanti yang menilai. Ya, tidak bisa dong fotokopi, misal fotokopi kakak nih, Mas arsipku rusak, kan itu fotokopi gitu loh. Nah, itu
0: bisa tidak meneh.
1: Iya. Misal contoh ada satu keluarga memiliki arsip pengangkatan SK nih, dulu ayahnya mungkin wali kota tahun 1980 berapa gitu kan. Itu SK itu misalnya sobek, dan biasanya kan kertas kalau lama kan menguning ya.
0: Betul.
1: Itu asam dan rapuh. Nah, seperti itu nanti kita perbaiki dengan cara enskapsulasi. Enskapsulasi itu metode pelapisan kertas itu menggunakan tisu Jepang itu.
0: Oke.
1: Ya, itu sih seperti itu. Kemudian itu namanya laminasi ya. Kalau enskapsulasi melapisi dengan mika gitu-gitu.
0: Oke. Ini Fari penasaran jujur terkait dengan teknis-teknisnya tadi, tapi karena temanya publikasi, mungkin kita ke Mas Boma sekarang ini. Tadi ada media selaras, Mas Boma. Ini apa dan mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat?
2: Oke, betul Mas Fahri. Jadi dari Dinas ARPUS atau Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, kita itu juga ada namanya program yang disebut dengan selaras.
0: Oke. Okay.
2: Jadi selaras itu sistem elektronik layanan arsip Kota Semarang. Sebuah aplikasi milik Dinas ARPUS yang digunakan untuk mempermudah layanan kearsipan secara digital. Sistem ini tuh menggantikan aplikasi sebelumnya, Mas Fahri. Dulu kita ada yang namanya Si Aman, Sistem Informasi Arsip Mandiri.
0: Si Aman itu sepertinya pernah dengar juga,
2: betul,
0: Fahri. Oh,
2: ya.
0: Sekarang ganti selaras.
2: Dengan selaras, okay. Betul. Jadi intinya masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai arsip, misalkan IMB ataupun dokumen-dokumen lain yang prosesnya dilakukan melalui selaras. Jadi prosedurnya itu berlaku sehingga menjadikan pelayanan itu menjadi mudah dan terdokumentasi. Jadi fungsinya itu untuk selaras itu memudahkan pencarian, Mas.
0: Memudahkan
2: pencarian, mengaksesnya itu lebih mudah karena secara elektronik. Kemudian juga mempercepat proses pengajuan dan peminjaman arsip. Mendukung layanan arsip yang lebih transparan, cepat dan efisien.
0: Oke.
2: Kemudian dengan selaras ini juga menjadi penghubung, Mas. Penghubung antara masyarakat, OPD dan Dinas ARPUS dalam pengelolaan arsip itu sendiri. Jadi selaras itu intinya adalah inovasi digital dari Dinas ARPUS yang menghadirkan layanan arsip berbasis elektronik agar masyarakat memperoleh informasi dan layanan arsip dengan lebih mudah cepat dan transparan.
0: Jadi ini versi online apa yang tadi disampaikan oleh Mas Markis, mungkin sederhananya seperti itu ya.
2: Yeah.
0: Versi onlinenya
2: versi
0: ya.
2: Jadi untuk tahap-tahap.
1: Menambahkan Mas Fahri ini.
0: Gimana?
1: Versi online ini masih kita belum kita onlinekan ke masyarakat. Biasanya ini layanan ini biasanya kan ada banyak sekali user yang datang ke tempat kita.
0: Yeah.
1: Mas saya mau contoh ya. Mas saya mau nyari arsip mengenai apa? Kan kita nggak tahu pikirannya.
0: Iya,
1: si para user ya.
0: Iya, betul si user ini
1: itu ya dari masyarakat kita. Saya mau tentang ini. Misalnya saya mau data mengenai wali kota pertama, Mr. Muhammad Ihsan gitu.
0: Yeah.
1: Data yang mana gitu kan?
0: Data apa juga?
1: Iya, data diri kah atau latar belakang pendidikan atau apa? Nanti kita sodorkan itu, ini ada selaras, kamu cari sendiri di sini, nanti kita kalau misalnya ada yang ketemu baru kita keluarkan. Ya. Nanti kedepannya kita online kan, kita hosting keluar sih. Memang kita lagi bekerja sama dengan Kominfo ya.
0: Berarti untuk sementara ini untuk yang tadi media selaras statusnya masih dalam apa ini Mas Markis atau Mas Buma, ya, pengembangan kah atau
2: penyempurnaan.
1: Iya.
0: Okay,
1: beberapa kemarin sempat di online juga, tapi ada kita masih terus penyempurnaan karena kan apa ya, era digital ini kan terus berkembang ya.
0: Betul.
1: Harus upgrade gitu.
0: Harus upgrade maintenance-nya juga ya Mas ya, kalau untuk website seperti itu. Dan ini harapannya ya semoga bisa di-hosting sesegera mungkin ke masyarakat supaya nanti memudahkan juga ya Mas Buma ya. Ada beberapa layanan banyak tadi yang disediakan, hanya saja untuk saat ini masih belum gitu ya, masih belum di-hostingkan ya. Ditunggu saja. Dan kalau untuk apa-apa ya monggo bisa datang ke alamatnya mana ini Mas, Dinas Arpus di
2: Jalan Prof Sudarto
0: ya, Banyumanik ya.
2: Iya betul.
0: Oke, luar biasa.
2: Kita masih satu lingkup dengan kantor Kecamatan Banyumanik.
0: Nah, sedang kantor kecamatan.
2: Ya, masih satu lingkup.
0: Untuk yang butuh apa-apa boleh merapat ke sana terkait dengan publikasi juga ya. Terakhir Mas Boma, Mas Markis, ini karena waktunya sudah terbatas juga ya. Bisa disampaikan Mas pesan juga untuk masyarakat gitu ya, supaya nanti mereka atau kami-kami ini semakin meningkat kesadarannya, terutama untuk menjaga arsip ya, untuk mempublikasikan arsip atau belajar arsip yang dipublikasikan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Ini ada yang enggak yang ingin panjenengan sampaikan sebagai orang dari Din Arpus juga Kota Semarang? Dari siapa dulu monggo, Mas Boma, Mas Markis? Silakan.
1: Dari saya dulu Mas.
0: Oke, monggo.
1: Jadi untuk para pendengar di Kota Semarang, khususnya di Jawa Tengah dan Indonesia umumnya, untuk selalu sadar dan menjaga kelestarian dari arsip apapun, karena jangan sampai rusak atau hilang. Karena kalau terjaga, arsip akan berbicara banyak untuk anak cucu kita. Itu sih. Jadi kesejahteraan kita juga membutuhkan arsip-arsip.
0: Butuhkan arsip tadi ya untuk hidup kita juga. Mas Buma, monggo Mas sebagai penutup. Okay, Mas.
2: Oke, baik. Jadi untuk seluruh warga, kita harus mulai sadar tentang arti pentingnya arsip di era digital ini, karena kita dari hidup sampai nanti kita meninggal pasti kita membutuhkan arsip. Arsip juga banyak bentuknya juga, ada arsip tentang pendidikan, kesehatan, rekam medis kita, karir juga ada. Makanya untuk seluruh warga, arsip ini mulai bisa kita anggap sesuatu yang lebih penting, apalagi di era digital ini.
0: Iya, baik-baik. Dianggap sebagai sesuatu yang lebih penting, berarti emang PR-nya sekarang masih banyak yang ngeliruake.
1: Betul. Biasanya kan gini Mas, biasanya kan arsip itu akan penting ketika kita butuh. Kalau nggak butuh kan ya udahlah, selek dulur ke lemari kan gitu kan.
0: Itu kebiasaannya kami-kami masyarakat yang awam Mas. Jadi mohon maaf ini ya. Semoga nanti ke depan bisa meningkat terus kesadarannya ya, sadar arsip dan sadar apa yang mereka miliki juga ya. Entah itu untuk pribadi, kebutuhan karir, pendidikan dan sebagainya, supaya nanti ya kita semuanya bisa tidak keteteran lah ketika membutuhkan arsip. Betul. Tidak ngerepotin ke dinas juga gitu ya, walaupun ya dari dinas tentunya pelayanan terbuka begitu ya kapan
1: tupoksi kami sih memang
0: tupoksi dari teman-teman dinas. Matur nuwun Mas Markis, Mas Boma atas hadirnya, atas penjelasannya juga tadi. Semoga Panjenengan berdua sehat selalu, sukses untuk Panjenengan. Salam untuk teman-teman dari Dinas Arpus ya Mas ya.
1: Iya,
0: mohon disampaikan ini ya, dari Perempat Semarang. Lain kesempatan boleh kita sambung kembali.
1: Oke, ya,
0: untuk pagi ini kita akhiri dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Inggih Kang Mas Bayu, tasih wonten ing acara sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Kalau wau menika wonten Pak Rebo njita cengkir wungu lajeng kencana katon wingko. Ah, sumangga kalah singakan ingkang badhe minggah menika sinten malih ingkang lumantar telepon. Sugeng siang sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pancen pedes saestu Mas Wahyu.
0: Pedes saestu ingkang wonten Gunung Brintik. Menapa?
1: Ngagem Mbok Nom.
0: Oh, Lombok Nom.
1: Nggih, leres, leres. Sampun asosiasi ini ingkang mboten-mboten.
0: Nggih, Mbok Nom menika lho.
1: Abdul badhe nyuwun tembang.
0: Tembangipun?
1: Judulipun Sandang Pangan.
0: Wah, menika jenengan menapa Bu Lydia ingkang ngersaken?
1: Lah, menika ula, Mas. Ula.
0: Oh, ngaten. Sandang Pangan menika saking sinten, Pak Abdul ingkang nyegar?
1: Waduh, menika pokoke ada tiga penyanyi sandang Mas Pono.
0: Oh, ngaten.
1: Menika salah siji wae pokoke Sandang Pangan.
0: Nji cobi mangke kula padosaken.
1: Kula badhe uluk salam sekedhik nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Kagem Ibu Sarbini, lajeng Mas Bowo, lajeng Bapa Supri, Ibu Asri, Ibu Kartika, Ibu Srita Pandayan, Bapa Sugeng, lajeng Bapa Suwarno, mboten kosupen Bapa Bagyo, Bapa Pardiono.
0: Nggih.
1: Lan sedaya kemawon ingkang dereng dulur salami nggih. Suwun kenging pangasami jembaro segarane
0: dawa
1: dawa sepurane matur kembah nuwun assalamualaikum.
0: Inji sami-sami waalaikumsalam, tansah sehat menika nggih Pak Abdul Ghofur Bu Lydia sekalian. Kalau mau ngersaken langgam Sandang Pangan, wah menika kula badosi ingkang medal Buwal Jinah nggih pun makke jobi kula pinanggani. Pak Suwarno, sugeng siang sambel kemangi. Halo.
2: Siang, assalamualaikum. Wau disalami Pak Abdul Ghofur, matur nuwun.
0: Lah nggih disenggol jenengan.
2: Lan sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya mawon.
2: Lah niku nek wonten
0: menapa?
2: Gending.
0: Wah, gending.
2: Bumi langit menawi wonten.
0: Nggih nyandak wektu. Nggih nggih nggih, mangke tembang Bumi Langit.
2: Banyu langit to apa?
0: Ah, Bumi Langit mawon nggih to, Bumi Langit.
2: Nggih.
0: Nggih, sami-sami Pak Suwarno tansah sehat menika nggih. Bumi Langit ingkang lumantar WhatsApp menika wonten saperangan cobi kula bikak setunggal mboko setunggal. Pak Kaswo matur nuwun sanget nggih. Mas Hasan Asari Ungaran saking Ungaran nyuwun lagunipun Sri Uning. Oh, lah menika idem kalian Bu Sarbini kula wau nggih. Salam kagem sedaya pamidanget sambel kemangi Pro 4 Semarang nggih. Pak Untung menika nggih, Pak Untung Sampangan. Oh, sanes. Pak Untung Mulyono Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Nyuwun tembangipun Podang Kuning Mas, katur Mas Fahri himself gitu. Lan kulawarga barokallah tansah sehat nggih. Lajeng Bu Sri Winarti lan Ataya Aldanus Kandangan Timur Kaliwungu sedaya pandemen sambel kemangi anywhere. Wah lah pun menika campur-campur. Nggih Inggris, nggih Jawa, nggih Indonesia sugeng menikmati acara ini. Wah sampai tenan nggih. Matur nuwun sanget Pak Untung Mulyone ingkang wonten Kampung Kandangan nggih Kerajaan Kulon Kaliwungu. Bu sinten malih menika Bu Asri ngersaken Bagus Adine Nurhana nggih cobi mangke kula pinangkani. Bu Sarinem Kampung Pelangi menapa menika tembangipun Kena Godho nggih cobi mangke kula padosaken setunggal mboko setunggal nggih. Pak Wagiman ingkang wonten Tinjomoyo sambal kemangi nyamleng tenan sugeng siang Pak Wagiman Tinjomoyo nyuwun puterke Podang Kuning Mas. Wah lah Podang Kuning kathah. Pandemi ini pun mungkin-mungkin makanya sakit katurakan sih. Kintun kagem Pak Joko, Pak Gofur, Pak Bagio, kagem Pak Kabul, salam kenal, matur nuwun jih, siap. Pak Pardiono menikogi wonten Borobudur Kembang Arum nyuwun jalak putih. Salam kagem Bu Yanti kekalihipun Randu Blatung Bojo Negoro gitu. Lajeng Pak Kabut SGG, Bu Sarbini Gisik Drono, Mbak Dewi BSB, kagem Mas Fahri sugeng ngayai tugas ngantos purno nggih. Samangke Sri Uning rumiyin Kang Mas Bayu nggih toh sampun kathah pamundutan, nek mengko ora diputer-puter ora rampung-rampung. Monggo menika Sri Uning ingkang nyekar Mbak Rina Aditama mangke pun lajengaken menapa menika wau langgam sandang pangan.

0: Pojleng-pojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol anggane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata
0: Rama. Welatala.
1: Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
2: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Bria, sekitar 2.000 pelari memadati kawasan Sentra Niaga Solo Baru untuk mengikuti ajang Sukoharjo Spektakuler Run 2026 pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan lomba lari kategori 5 km dan 10 km ini diselenggarakan sebagai puncak peringatan hari lahir ke-80 Kabupaten Sukoharjo, di mana acara tersebut dihadiri langsung oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang turut berlari di rute 5 km. Selain mempromosikan gaya hidup sehat, ajang sport tourism ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah, mulai dari peningkatan okupansi hotel hingga menggeliatkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat, Bria, Wakil Bupati Semarang Nur Arifah membuka secara resmi Festival Anak Solih atau

0: serta kecintaan pada Al-Quran dan Al-Hadis di tengah pesatnya tantangan era digital. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

siang Kang Waswi sahabat budaya, masih bersama Perempat RR Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Suara. Selamat hari Senin juga untuk panjenengan semuanya di hari ini, hari Senin 20 Juli 2026, dan selamat menjalankan seluruh aktivitas panjenengan juga di hari ini ya. Semoga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai paripurna, sampai selesai gitu nggih. Dan nanti hasilnya juga memuaskan, hasilnya juga menggembirakan gitu ya, dan memberikan rasa bahagia yang berlebih, hal-hal positif yang makin banyak untuk kita semuanya. Sehat-sehat terus, dan jangan lupa senyum juga di hari ini ya, wajib senyum, sekarang juga langsung senyum. Dan hari ini juga bisa hadir kembali mengudara untuk panjenengan semuanya dengan senang hati sampai beberapa waktu ke depan, dengan info-info, berita-berita, cerita-cerita, dan hiburan yang baru-baru juga untuk panjenengan semuanya, yang misal harap semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan semuanya, menambah ilmu-ilmu baru gitu ya, atau menambah kebahagiaan juga, menambah mood gitu ya. Kalau moodnya baik, moodnya bagus, nah pasti menjalankan apapun aktivitas di hari ini juga bagus. Nah dan seperti biasanya juga, sampai menjelang pukul 12 nanti bisa hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Sahabat Budaya, kalau ngobrolin terus tentang UMKM, tentang bisnis, tentang ekonomi gitu, yang pasti gak ada habisnya ya. Karena setiap harinya gitu ya, setiap saat pasti ada juga orang-orang yang kepikiran mau punya bisnis nih, mau punya usaha nih. Nah, oleh karenanya yang pasti setiap hari juga akan muncul wirausaha baru gitu ya, dimanapun berada. Baik itu yang sudah tua, yang sudah berumur gitu ya, pengalaman yang banyak, ataupun memang yang masih anak-anak, masih remaja gitu ya, yang masih kecil-kecilan membuat usaha baru gitu ya. Dan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Kementerian UMKM Republik Indonesia beberapa waktu lalu bersinergi dengan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan, terlebihnya di kalangan mahasiswa. Dan komitmen ini diwujudkan lewat penyelenggaraan Wibawa Grow Day 2026 bertajuk Berani Mulai, Siap Bertumbuh, yang diadakan kemarin hari Sabtu ya, di tanggal 18 Juli 2026 di Aula Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UNS, di mana kegiatan kolaboratif tersebut diikuti oleh 400 mahasiswa yang tergabung dalam program Wirausaha Muda Mahasiswa atau Wibawa. Dan acara ini dirancang sebagai ruang pembelajaran praktis dan inovatif supaya nantinya mahasiswa ini punya dan bisa mengubah ide rintisan usaha menjadi model bisnis yang semakin teruji, terarah, dan siap bersaing di pasar global. Disampaikan Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik, yang menyampaikan bahwa penting ya untuk punya inisiatif konkret dari perguruan tinggi dalam mencetak calon pengusaha unggul, di mana sebagai bentuk dukungan nyatanya pada tahun ini Kementerian UMKM akan menjadikan UNS sebagai salah satu lokasi uji coba implementasi program prioritas bernama Prokesra. Nah, untuk memberikan pendampingan yang lebih terintegrasi. Ada dua manfaat dari adanya uji coba Prokesra ini, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kapasitas pelatihan dan inkubasi, serta yang kedua peningkatan aksesibilitas pembiayaan dan pasar lewat Sapa UMKM. Dan gayung bersambut juga Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNS Profesor Dodi Aryawan memastikan kesiapan kampus UNS ya untuk mendukung lahirnya wirausahawan baru dari hulu ke hilir gitu ya, karena bisa dibilang antusiasme mahasiswa juga semakin tinggi gitu ya, terbukti juga dari ratusan proposal bisnis sektor produksi yang berhasil disaring dan didanai melalui program Wibawa di tahun ini, di tahun 2026. Dan ya pasti melalui kolaborasi antara kementerian dan institusi pendidikan ini, diharapkan para mahasiswa tidak sekadar menjadi pencari kerja pasca kelulusan, jadi bisa semakin mengakselerasi juga target pemerintah ya untuk menciptakan 10 juta penduduk yang produktif berusaha dan bekerja secara mandiri pada tahun 2029 mendatang. Nah, untuk Panjenengan mungkin ada info-info atau cerita-cerita ya, di daerah Panjenengan adakah program-program yang serupa? Monggo bisa ke WhatsApp 0811277714 atau ke telepon di 0248316661, bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mozaik.
1: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu, supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.
2: Kita Indonesia.

Kita kali ini menuju ke Kabupaten Blora, di mana beberapa waktu lalu Bupati Blora Arif Rohman ini memanfaatkan jamuan makan siang bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia, Ahmad Erani Yustika, untuk memperkenalkan kuliner khas sekaligus mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM daerah dari Kabupaten Blora, di mana jamuan makan ini digelar beberapa waktu lalu di warung lontong opor Pak Pangat Ngeloram. Ini yang menjadi salah satu bagian dari strategi Pemkab Blora untuk mengenalkan potensi daerah kepada tamu dari pemerintah pusat melalui pendekatan kuliner. Dan Pak Arif ini menyatakan bahwa sengaja ya memilih warung kuliner lokal sebagai lokasi jamuan supaya tamunya ini tidak hanya menikmati hidangan khas Blora tetapi juga mengenal produk-produk dan pelaku UMKM setempat. Jadi gak cuma membawa kesan baik ya terhadap enaknya masakan khas dari suatu daerah, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner dan produk-produk UMKM yang dipunyai oleh masyarakat gitu ya, supaya bisa semakin ternotis istilahnya kalau bahasa anak zaman sekarang ya, atau mungkin semakin dilirik dan juga semakin diapresiasi gitu ya, secara tidak langsung karena mereka itu bisa ikut menjadi duta promosi bagi Blora. Dan menurut Pak Arif juga, pengalaman menikmati kuliner khas secara langsung ini mampu memberikan kesan yang lebih dalam sekaligus menjadi media promosi yang efektif untuk memperkenalkan potensi daerah, di mana Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika ini juga mengaku terkesan dengan cita rasa lontong opor Pak Pangat yang disajikan, di mana enak gitu ya, yang pasti tekstur lontongnya lembut, kuah opornya yang kaya rasa dan punya cita rasa yang khas gitu ya, bisa memberi kesan yang mendalam gitu ya untuk masing-masing pribadi. Dan ya pasti pemerintah Kabupaten Blora akan terus mendorong pengembangan UMKM melalui berbagai program, mulai dari pengembangan usaha dengan pendampingan gitu ya, pelatihan, kemudahan perizinan, penguatan branding, digitalisasi pemasaran hingga promosi dalam berbagai kegiatan di tingkat daerah maupun nasional, di mana penguatan UMKM di daerah pemerintahan Kabupaten Blora ini juga menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena sektor UMKM juga punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Jadi ini adalah salah satu strategi dari pemerintah ya untuk memperkenalkan dan mempromosikan apa yang memang sudah ada dan menjadi produk-produk unggulan dari suatu daerah. Nah mungkin sebagai pelaku usahanya atau sebagai wira usahawannya, seperti apakah cara panjenengan? Monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan, but
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan, but mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Saben dino mong ngalamun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Denggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Yang masuk sahabat Bre, demikian Prigel Teras UMKM Pro 4 RRD Semarang edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Dan selain ini ya pasti masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita dan hiburan untuk panjenengan semuanya. Masih bisa temani juga aktivitas panjenengan sampai beberapa waktu ke depan. Tetap saya, tetap semangat, tetap bersama Pro 4 RRI Semarang.

0: Sahabat Bria, Solo Anggrek Festival 2026 digelar sebagai ajang pameran tanaman hias tahunan pada tanggal 18 hingga 26 Juli 2026. Bertempat di Loji Gandrung atau Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, acara yang terbuka gratis untuk umum ini beroperasi setiap hari mulai pukul 9 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Festival ini menghadirkan ribuan koleksi anggrek Nusantara dari jenis populer hingga langka seperti Vala Epnopsis, Dendrobium, Vanda, dan Cattleya. Selain pameran flora dan bazar, pengunjung juga dapat mengikuti talk show edukasi budidaya serta konsultasi gratis bersama para ahli. Diharapkan ajang ini dapat menjadi wadah sinergi pelestarian lingkungan sekaligus pendorong ekonomi hijau sektor tanaman hias lokal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, gabungan seniman Borobudur atau Gazebo menggelar pelatihan melukis gratis bagi masyarakat umum di IKM Center Kota Magelang pada Sabtu lalu 18 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pameran lukisan bertajuk Rendezvous yang diadakan dan dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026. Ketua penyelenggara workshop, Agustinus Daryanto, menjelaskan bahwa pelatihan yang difasilitasi peralatan gratis ini bertujuan untuk menumbuhkan minat seni, menjaring talenta baru di Magelang Raya, serta memberi ruang belajar lintas usia bersama seniman-seniman senior. Menariknya, seluruh hasil karya para peserta pelatihan nantinya juga akan ditampilkan dan dipamerkan dalam ajang pameran Revenue mendatang. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayu pamirsa Sutresna Indonesia menikah, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan degelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basya telah para kanca kanthi irah-irahan tuwa-tuwa. Sumangga.

0: Sanggere aku lingguan kaya ngene iki sing tak eling-eling tenanan welinge wong tuwa ki wis pancen nyata. Wis. Ayo nyatane aku nglirwakke guneme wong tuwa ya sangsara uripku. Keterangane wong urip ning alam donya ki sing perlu kepinteran. Wis nek bondo wae iso entek nyatane tinggalane wong tuwa kaya ngono wis tanpa petungan, tanpa wilangan. Apa-apa duwe, apa-apa duwe. Ayo bareng sing jenenge lelakon arep entek kok wis ana-ana wae mergane. Nyatane ya ora duwe kepinteran. Nek kanca-kancaku biyen sing do sekolah do dadi wong wasis. Aku ki kok wis kaya le beda karo liyane. Ini bareng tak eling-eling ya lera ngerti maca nulis. Nyatane wong ora sekolah ki njirar kepiye. Dilalae jenenge wong omah-omah wis bebojoan, genep wis anak-anak saiki wis ora ndi bojo. Ming anak siji wis kaya marake keronto-ronto. Wis. Ayo srawung iki akeh kancane anakku iki. Ana nyandang werna-werna mestine anakku ya arep kepengin arep njaluk wong tuwa wedi, tuku dhewe ya dhuwit saka ngendi. Mbok menawa engko jer aku ki oleh penggawean ngono lek arep nyeneng-nyenengke anak. Gek kaya ngapa salah kepengin aku. Iki bocah anggere yaen iki resik-resik. Kok ora lali lho rumangsa aku ki. Senajan omah ming kaya ngene ning ketok resik. Anggere ditakoni nek mangsuli ya bener. Ayemku minggon kuwi bocah semono pengertine akeh. Rupane apik, enom. Okeh pengerti ini ajing lamar ki ya rumah saya kue ngatasi anakku ya sewarna-warna wae. Anggere montor teko ngelamar, montor teko ngelamar. Ini kok bucah orang gelem ini jirar kepiye. Mau isuk yono montor teko jam 5 isuk tak arani nak arang ngelamar. Jebul ya mengkon ngewangi nyurung aku. Ini ya misal tak tandangi. Yang jenenge wong tetulung rana-rana alane. Ki bucah kaya kerusak kecuk neng buri. Kok nyapu po. Kok orang angguleren. Duk.
1: Kula, Pak.
0: Kene kowe iki ngopo? Kuwi sapun iki selehno.
1: Kula, Pak.
0: Kene, maju rene.
1: Nggih. Kula, Pak.
0: Wis kok kula, Pak kowe iki mrene ya.
1: Ah, nggih, kula sampun wonten wingkingipun Bapak.
0: Lah iya kene.
1: Oh, nggih. Wonten ngajeng, Pak.
0: Ya kok dadi dundang kok ora mara iki njur ngopo?
1: Oh, lah tamunipun wau pundi, Pak?
0: Daya sapa? Orang ana daya ming aku dhewe.
1: Lah saking wingking kok gemrenggeng sanget.
0: Ya iya ming gemrenggeng aku dhewe, aku ki jan ya iso omong. Apa lek ku omong ngenteni nek ana daya, ana ya lambiku wis lak kaku. Kelingan jam

kaya ngerti-ngertine para kewan. Agek jaran we mandek ngengetke. Sapi padha ngengetke, malah kaya rajaning kewan. Nyatane aku manten ya agek iki nunggang jaran kepang. Kita nunggang jaran kok kesele ra jamak. Ayo nganggo sikilku dhewe.

0: manten ki nek culika pancen ya kaya kene. Dandan wirawani nang omah. Apa ana angak tarasake nganti isin. Pono manten kok le dandan nunut nang krekop. Ya tanggane kono sing dange yo wong ki arep ngopo to ya kok wis tuwa kok kukuran. Nah aku ya tak rungana ngomah ya rawani tak wong mesti konangan wong ngomah. Hei ayas kaya ngopo engko nek ketemu manten digandrengkin ya kayaknya sentrong tengah kaya kancane dora madang aku madang dewe harta ukai ahli kumangan kumpung tadi manten ah ben mesti pisanan mesti ya lemper gitu kan nih. Gandeng ke karo manten wedok langsir terus kayak ke teng sentrong tengah nangis kono orang ding bandem-bandeman sik bandem-bandeman sik kayak dikai lintingan suruh kayak nah ini wangnya manten dadaan wangnya ya bisa ke watu lho malah ada tiga aku nyok gegemi limo kono limo tak bandem tak pilih ke nge nalis pek nesu nek nesu ayu lho kecah kono arep guyu rawani ngawet ketok manis leke cake raketan tilas gudik ning ya ben kok manten kok leku ninggali ya ewon-ewonan kok jenenge kayak blarak sakler we kok ora ya. Po blarak entek tas nggo perayaan iki po ya. Ajeng ya lak ketang deluang. Dan banget. Seneng tenan ket mau ngelune ra jamaah aku lho we kok sesake ra jamaah. Ataran iki apa selengat-selengat ana ketunggenge ya wis. Lah kok dadi malah sirahku gede banget. Nek ya ben kandengar dan di mantan jarak kroso kelingan liar madang kuih
1: kaya gerenang gereneng
0: dulu nak
1: moga
0: waduh
1: weh moga
0: seknapa kok kaya pipine tipak kloso kok
1: tangi tilem
0: lara tenan bes aku wis tito
1: gede madosi sih
0: marah tuwoknya ngeri siwer pancen ya kaya gini mesti strip
1: madosi sinten mas.
0: Lara kesupen to?
1: Nggih.
0: Kula lak ingkang juragan sowan mriki niku to.
1: Oh, gagah DP. Wah. Tidak saking pundi kok macak mempeng men. Wah. Kadingaren rada wirunggan sajake.
0: Dijedul sak omong wis nratape pikir.
1: Nggih sak menika pancen nungsume iki karnaval lagi menur kendel iki pun copot tinimen
0: makanan. Dianggep awel aku. Ya, tar.
1: Lho,
0: aja gendeng banget-banget.
1: Iki mangke kendel iki mawi
0: rasane. Iki ora sithik-sithikan ya.
1: Napa?
0: Leku kaya ngene iki mbak-mbak sandangan manten kaya ngene iki ora sithik nyewoke.
1: Oh nggih, nggih waduh rembak
0: manten. Golek sandangan manten iki nomor wayang.
1: Oh.
0: Entuk pakaian boleh srawa kelatan.
1: Nggih, ning malah
0: aku kuwe wis sangsara banget eta.
1: Nggih malah kler sangsara.
0: Ana ndang mandhep, nggih. Tak cengklang. Hmm. Noleh posire wedi anjlok. Tak lakoke dhewe to.
1: Ha nggih.
0: Loke wong kuwi lah saiki boleh serapa wis ngandrong ning ngono. Saya sangsara ta?
1: Nggih, mboten napa-napa.
0: Belum kali aku wong ngombahi bubar kabeh. Wah, mentas lampore wis metu ning ngono.
1: Ayo terus. Sios dados temanten.
0: Lha lah ya kepiye to rambut kuwi bancet tak kerok kabeh. Piye to tar kowe iki aja ngedeg-degi.
1: Iya nggih. Kesupen lo nyun pangapunten kula ati lenggah rumiyin temanten stri badhe kula beto mriki.
0: Lho, kuwi mantene anyar ki, mantene wedok kuwi tok goleki urung.
1: Ning wau sampun kula welingaken, kepule mantuk medere nggih mangke tumut mados iki kenging.
0: Ha ya iki kok nek anu ya sak entuke wae to dar wong
1: meneh. Nggih mboten ngantos.
0: Mantel tembre wis dicekelke sak sak wong-wonge wae.
1: Pun to sisi kedap kula dalaken.
0: Ya, ya.
1: Gari ki mawon
0: wis tak dodong ngepek anake wong edan dadi ya wis. Ya ning aja suwe-suwe ya, Tan. Lalere akeh raja manggon mungkin.
1: Kene. Nih, iki manten lanang wis teko. Kuwi arep tak temokake, tak pasrahake, aku tak nyukupke mburi kae dayah kae kaya ngono. Lenggar iki den bae jejer iki.
0: Ayo tak parake rene ta apa ya manten kok ngleset. Nggih.
1: Kuwi rada mrene manten wedok, kuwi manten lanang iso mlaku sikile do abuh kaya ngono ku lho.
2: Nggih, ha.
1: Rembukan sing apik-apik ya.
2: Nggih.
0: Ya wis tak akoni nek pancen anake wong kaya ngono lah. Dasarnya kita mari orang suwe lah yang misa sih ngarep PWC peplayan yang gua jadilan lah ya. Kok tadi aku kelalaran Rene ini yes Ben. No?
2: Kula.
0: Wah. Kok kaya mungkret ya. Biar kawak Eva Pak rada dhuwur sih kok ngampret. Bangunnya ya bener dipek wong tuwa ki ya sajak ragu-ragu kaya gelem kaya ora. Ane wesan rada cilik malah ketok wiwing ki. Iki nek lungan kek kereneng wae ya wis. Ora kokean kendaraan iki pancen. Wah, nah. Pira ya wis seneng ta dadi bojone aku?
2: Pun.
0: Wes ngerti jenengku.
2: Tereng.
0: Muhammad Ali.
2: Hah?
0: Muhammad Ali.
2: Aduh, sing sok gelut nih kan lho.
0: Oh, ora.
2: Oh, abri ta.
0: Sing nyok juragan aku.
2: Juragan.
0: Heeh.
2: Nggih.
0: Aku ki setemene ngepek kowe ki katresnanku pancen banget. Kowe aja wedi ta ya, Nak. Wes bakal tak jak mule nang omahku, wong aku ki ya wis dibojo.
2: Loh. Mpun dia bojo ta?
0: Wis ning wis tak pegat tak antemi. Amun. Wong wedok sing ora mituhu karo pria.
2: Oh.
0: Wae di pirang-pirang juta entek. Dimbui entek. Monggo sing didol ki men apa ta pitik. Pitik wae ora pitik urip coba ta.
2: Ning njuk sakniki mpun dipegat tenan.
0: Wis ora ini teng penyonyo. Wata antemi bener nggon akeh. Lali aku. Batuke semrok. Iso kok dadi 8 nek ra kowe. Ning ya wis ra dadi ngopo ya. Apa seragam manten kene iki ya pancen dibuntel sirahe ngono kuwi apa?
2: Ha nggih mangke nek pun ketemu nak nggih njuk dibuka nggih kena.
0: Heeh, dadi ben rada seneng delok rupane iki dikerik apa ora. Kok manten kok dibuntel iki kaya dikirimke.
2: Apa selajeng kepengin weruh kula no?
0: Ya kaya ngopo tetegese wong
2: nggih, kaya ngeten iki lho, niki mantane wedok niki. Niki mantane wedok. Pun. Niki mantane wedok. Pun. Pun, yo arep apa nek kaya ngene? Apa kaya ngono lho mesti.
0: Sabar.
2: Ngrengkeke aku. Wis. Kok
0: sabar mawon
2: iki karo wong wedok.
0: Dar, kepiye ta iki lelakonmu iki kepiye dadane karo aku?
1: Yo anu dek
2: panjenengan kula tandangane
1: mboten perlu rame-rame di ruang tangga saru-aru
0: ngono sini-sini ta Bu
1: pun lalu terus
2: sendi timbang kowe teng ketotor kaya ngono
0: ki lha kowe nesu ki ya ngopo ta
2: lho kok njuk ngopo kowe ki nak ya ninggal anak bojo ta sak enak
0: ninggal endi
2: lho kepiye ta ya aku ki sapa
0: lha ya bojoku ta
2: lha iya
0: ha kok nesani sik lanang ngopo.
2: Nah, kowe kok pantramu kaya ngono kok ora gelem dinesoni iki.
0: Aku matrapi apa?
2: Lho, lemu njuk teng ketotor dadi manten.
0: Lah dadi manten ki karo sapa?
1: Kene lek kowe Mas Jokene nak, gelem Mas Jokene, Mas Jokene.
0: Nggih.
2: Nek ora aku sing ditemokke nak ya dadi manten ora karo aku to.
0: Aja nisin-nisin ki lho, kok malah kowe
2: marang.
0: Nggih, wae kene mirangke bapak sing jalan. Dadi nang rada.
2: Wis ngono gedine barang tanpa
0: ngono. Ora doke sik mirangake kene.
2: Mbok nyebut dadi
0: wong. Piye ta iki sejarahe kok dadi kemroyok kaya kene iki? Lha sing ngaten to Pak Estripun dadosna kawuningan.
1: Iya le.
0: Lare estri ning badhe kapundhut garwa bapak menika calon simah kula.
1: Nah rak ngono.
0: Lah kok lajeng bapak
1: nah dadekno pangertimu le. Iki jenenge bapak iki dienggo korban tegese gue banget akelek tresno karo kowe. Nek ora ana lantaran kaya ngene, bojomu ndak ra tresno. Yes, gandeng aku wis nglakoni kaya ngene, kowe seneng karo bocah iki, ya wis tak tembung karo Darsono, tak pek mantu, tak entuke anakku iki.
3: Nggih.
1: Cetemene iki ya bojoku.
4: Oh, iya nggih ngoten. Iki jenengane wis ora wong tuwa-tuwa seneh kaya ngono kuwi. Iki wis ngerti kahanan kaya ngoten mboten apik. Orang urung gih kepijak niku
1: teng
4: garwa kamitra mriki. Ya,
2: anake wis semono gedene iki gara-gara omah-omahke anake.
1: Ya, wis saiki wis mulih bae. Ayo bebarengan.
4: Ya, nyuwun pangapunten to, Pak.
1: Ya monggo.
4: Ya, sing ati-ati ya, Nak, ya ngetutke bojone ya. Nyangoni selamat.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak, warga Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan menghadirkan inovasi Smart Flood Warning System sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mitigasi banjir di kawasan pemukiman. Lurah Pondok Labu, Nah Nur Venir Aton, mengatakan inovasi tersebut merupakan gagasan anggota Karang Taruna RT 02 RW 10 Muhammad Azuri setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kebencanaan dari BPBD. Sistem ini dikembangkan karena Pondok Labu merupakan wilayah yang rawan banjir akibat diapit Kali Grogol dan Kali Krukut. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga saat debit sungai meningkat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Aceh bersama Badan Pengelola Migas Aceh, Medco INP Malaka dan LSM Seulanga Aceh menanam 1000 pohon mangrove di pesisir desa Asu Nangro, Kecamatan Mauraksa, Kota Banda Aceh, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, ia mengatakan mengapresiasi kolaborasi tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kawasan pesisir. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

mendengarkan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya hari ini di hari Senin ya, tanggal 20 Juli 2026. Di siaran berjaringan kita dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat mana Ayu hari ini? Perempat Pekan Baru hari ini ya. Dimana nanti pasti ada pembahasan yang tentunya kita akan bahas di hari ini ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat. Jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perempat Jakarta ataupun nomornya Perempat Pekan Baru. Dan sudah tersambung nih di Pekan Baru sudah ada Kak Fajriyah Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fajriyah. Iya, tapi mungkin kecil ya Kak Fajriyah ya, mungkin boleh dinaikin agak tinggi feathernya atau apa? Suaranya kecil.
2: Kayaknya nih, nah ini gimana?
1: Masih.
2: Oh masih kecil.
1: Oke. Iya, coba mungkin boleh sembari di utak-utik dulu.
2: Ini nih ada teman-teman saya bersepuluh orang di sini.
1: Ya. Wah lo banyak banget ya lo. Kita mah dimari di studio sendirian ini dewekan ya, paling sama boneka ondel-ondel nih dua.
2: Bang Jo, ngomong-ngomong apa kabar nih?
1: Baik, gimana di Pekan Baru hari ini Kak Fajriyah?
2: Cerah banget, enak piknik sih.
1: Ya. Iya.
2: Kedengeran jelas belum suara saya?
1: Masih sedikit banget suaranya Kak Fajriyah, karena kan kita di sini juga ada sembari nge-record ya. Jadi ini ya grafiknya Kak Fajriyah juga kecil. Gitu.
2: Sebentar ya.
1: Di sana nanti narasumber sudah hadir kah Kak Fajriyah?
2: Kebetulan ya deh.
1: Oh yang sebelahnya Kak Fajriyah ya. Siap, nanti berarti bisa dilihat di radio visual RRNet ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya. Jadi kalau pengen lihat gimana nih bentukannya Bang Jojo sama Kak Fajriyah bisa, dan juga narasumbernya bisa dilihat juga di radio visual RRNet. Download aplikasinya di Google Play Store, download aplikasi RRI Digital, atau juga bisa streaming di www.rri.co.id. Kak Fajriyah, hari ini kita bakal bahas tema apa ya?
2: Bahasanya nih erat banget ya sama isu sekarang. Etika. Jadi kita hari ini bersama Ibu Dr. Samsyah Bakar, kita akan bahas etika, adab dan beradab, serta juga dengan ada public speaking sedikit. Kebetulan hari ini narasumber kita Bang Jo ada Bu Samsyah Bakar selaku Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Lembaga Adat Melayu.
1: Oke.
2: Dan juga Ketua Ikatan Mak Endam Riau. Pernah dengar belum Mak Endam apa?
1: Enggak tahu.
2: Oke, nanti mungkin kita akan langsung perkenalan sama dia juga ya Bang Jo. Ini udah bisa mulai belum kita?
1: Sudah.
2: Ya?
1: Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, sehat ya Bu ya.
2: Okay. Siap. Dan untuk pendengar program 4, sebentar Bang Joji akan sapa dulu ya untuk ada yang ingin bergabung di percakapan kita di Suara Budaya Nusantara kali ini. Seperti biasa, silakan menghubungi telepon kita di 23606 atau nanti juga bisa bergabung di RRI program 4 Jakarta.
1: Oke, siap. Dan langsung aja Kak Fajriyah dan Ibu, untuk pembahasan tema kita di hari ini, etika, adab dan beradab serta public speaking. Monggo, silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Ananda yang cantik.
2: Ibu juga gak kalah cantik. Ibu sepertinya terpaut usia sama dia, beda 5 tahun aja ya Ibu ya.
3: Amin.
2: Ibu, ini bukan kali pertama pendengar Cikon dan Puan dan juga pendengar program 4 dimanapun Anda berada dia bertemu dengan Ibu Samsyah Bakar. Ini udah kali kesekian ya Bunda ya. Jadi senang sekali hari ini kembali di Suara Budaya Nusantara, tapi dengan bahasan yang berbeda. Hari ini kita membahas etika, adab dan beradab. Nah tadi Bun, kita sempat spill sedikit bahwa Bunda ini adalah Ketua Mak Endam Riau. Kayaknya gak semua orang Indonesia tahu Mak Endam itu apa. Bunda boleh sedikit diperkenalkan Mak Endam itu apa?
3: Oke, sih Bang Jo, sampai ketemu. Arti dari Mak Endam itu artinya kalau untuk secara nasional itu perias pengantin.
1: Oh, perias pengantin.
3: Ya, perias pengantin, tapi khusus untuk daerah Riau bahasanya itu Ma Andam. Jadi yang dandanin, yang makeup, yang siraman, semua itu namanya Ma Andam.
1: Siap.
2: Oke, dan keras sekali ya Bun ya, etika berdandan. Berdandan itu ternyata di Provinsi Riau ini ada etikanya ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Nah, ini dia nih bahasan kita nih, etika, adab, dan beradab, Cik, Tuan dan Puan. Kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa sih Bun yang dimaksud dengan etika, adab, dan beradab? Dan apa nih beda antara tiga ini Bun?
3: Kita mulai sedikit, saya mau berpantun dari daerah Riau, khususnya Pekanbaru. Sudah lama pokoknya condong,
2: suai.
3: Buahnya jatuh tepi sungai.
1: Cekai.
3: Sudah lama lah niat terkandung, tidak berjumpa dengan Bang Jo.
2: Aduh, harus ke Jakarta dulu kalau mau jumpa sama Bang Jo.
1: Iya, kita ke lantai 6 gedung RRI Jakarta.
2: Oke, lanjut Bun.
3: Pada hari ini kita membahas tentang adat, adab, dan etika. Jadi apa yang dikatakan adat? Adat itu adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku dan hubungan antara anggota masyarakat dalam segala segi kehidupan. Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dan sekaligus sebagai sumber hukum. Jadi sebelum hukum barat masuk ke Indonesia, adalah satu-satunya hukum rakyat yang kemudian disempurnakan dengan hukum Islam. Sehingga disebutkan adat bersendikan sara, sara bersendikan kita pula.
2: Oke, baik. Wow. Budaya Melayu itu memang erat sekali kaitannya dengan adab, etika, dan beradab, Tuan dan Puan. Tapi di tengah perkembangan zaman dan juga derasnya arus informasi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga semakin penting ya Bun ya. Nah, jadi ada banyak sekali yang mendistraksi. Yang dulunya anak-anak Melayu itu terkenal sebagai orang yang tutur bahasanya sangat-sangat luar biasa, elo, anggun gitu. Nah, mungkin sekarang jadi lebih santai Bun gitu Bun. Nah, dalam budaya Melayu Riau, nilai-nilai kesopanan dan tata krama itu termasuk bagian adab ya Bun ya?
3: Ya, bagian dan, adab dan etika.
2: Tapi masih relevan nggak sih Bun diterapkan di zaman sekarang yang bahasanya sudah jauh lebih santai?
3: Kita boleh menerapkan, kita harus menyatukan antara paradigma generasi muda dan yang tua-tua, yang tokoh-tokoh adat. Karena kita tidak juga bisa mengejar kesalahan daripada para regenerasi muda, karena banyaknya arus dari luar yang masuk. Sehingga kita harus sama-sama menyatukan pendapat, berkolaborasi dengan para regenerasi. Karena etika, adat, dan adab itu kita mulai dari dalam rumah dibawa keluar. Dan yang sangat pengaruh besar adalah lingkungan.
2: Baik. Lingkungan nomor satu ya, Bun.
3: Ya,
2: etika sangat. Etika dan adab seseorang. Nah, Bun, menurut Bunda, apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi saat ini bikin nilai adab di masyarakat itu jadi luntur?
3: Dikatakan luntur, nanti para beda generasi kan marah.
2: Iya, betul.
3: Jadi kita anggap itu kita harus samakan kita, kita berkolaborasi dengan anak muda. Jadi kita tidak mengejar kesalahan, tapi kita mengajak bagaimana supaya ini, ya, artinya adat istiadat atau etika yang istilah keren sekarang, etika itu harus terus kita bangun. Dan kita harus terus mengajak. Jadi jangan kita mengejar kesalahan. Karena kalau kita mengejar kesalahan pada anak regenerasi zaman now atau zaman milenial, itu tidak akan mendapat titik temu.
2: Ya benar. Mungkin di zaman saya sekarang ini hal seperti ini terdengar santai. Tapi mungkin di zaman Bunda terdengar kurang sopan gitu ya Bun ya. Jadi kalau di satu itu nggak bakal ketemu ya Bun.
3: Kalau kita katakan tidak ketemu, ya makanya kita harus tadi, kita harus samakan dulu paradigma antara generasi muda dengan kita. Makanya etika itu dimulai dari dalam rumah. Karena anak-anak kita ini kan yang regenerasi bersekolah, bergaul, apa, tentu ada pengaruh yang sangat besar yang tidak bisa kita hindari.
2: Oke, baik. Bun, kita juga sering nih mendengar istilah bahwa seseorang itu harus memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan emosional. Ini juga masuk bagian etika ya Bun ya. Nah memang seberapa penting Bun peran adab dan etika ini membentuk seseorang supaya tidak hanya pintar tapi juga mampu menghargai dan menghormati orang lain?
3: Dengan kita mengerti dan memahami dan kita mengajak para regenerasi ini. Karena dengan kita menguasai etika, membawa kita itu akan sukses di skala bidang. Karena kalau kita tidak memakai etika, maka pendapat daripada lawan kita bicara, cara kita bertamu, cara kita berbicara, apalagi di muka umum, nah itu kita tidak akan ada nilainya. Setinggi apapun kita bersekolah, kalau kita tidak memakai etika, itu hasilnya sangat mengecewakan.
2: Baik, Bun, mungkin ada banyak dari pendengar program 4 yang baru usia awal gitu, Bun, yang belum paham banget nih sebenarnya etika atau etiket itu apa aja dan kenapa kita harus tahu, Bun?
3: Sebetulnya etiket itu berasal dari bahasa Prancis, adalah aturan-aturan sopan santun. Dan tata cara pergaulan baik antara sesama manusia, terutama antara anak dengan terhadap orang tua. Makanya dikatakan bahwa etika atau adat dan etika itu kita mulai dari dalam rumah. Karena adat dan adab itu kita berdasarkan Al-Quran. Dan seperti tadi Bunda katakan, adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kitabullah. Jadi semua diatur, kita beracuan kepada Al-Quran. Kalau kita tidak inginkan Al-Quran, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti terjadi yang sekarang sedang populer. Saya dengar itu yang kurang menyenangkan seperti LGBT. Okay. Ya? Jadi pergaulan bebas. Nah, itulah yang kita untuk menangani itu. Maka kita harus sering kita bersosialisasi dan kita mengajak anak-anak muda untuk berkolaborasi dengan yang tua-tua. Dan yang tua juga harus welcome.
2: Okay, baik. Ya, jadi tadi ya. Bukan berarti harus mendiskriminasi ya, Bun, ya. Ya, warga-warga yang terlibat di LGBT ini, gimana ya? Kita mengajak lebih kepada merangkul supaya balik lagi nih, gitu ya, Bun, ya. Atau seperti apa, Bun?
3: Ya, jadi anak-anak LGBT kita juga cara tidak kita bisa. Ya, memang salah di dalam Islam. Karena itu, dulu kan zaman Nabi Lut kan, dan apalagi di negara luar itu di Itali, kan banyak sekali LGBT. Jadi kita harus banyak memberikan, terutama mata pelajaran dalam pendidikan sekolah, itu mengenai agama. Karena di dalam agama itu kan ada yang dilarang, ada yang boleh, ada yang tidak. Itu yang penting. Jadi kita harus rajin mensosialisasi dan mengajak. Bukan kita mengejar kesalahan yang seperti tadi Bunda katakan. Karena kadang-kadang, karena dia banyak kadang-kadang tuntutan orang tua yang kita tidak bisa ini kan, tinggalkan. Mereka sibuk dengan kerja, sibuk apalagi dengan dunia sekarang yang ekonomi sangat susah. Jadi banyak hal-hal yang harus kita benahi. Jadi kita tidak boleh mengejar kesalahan.
2: Baik, Evan, itu adalah salah secara etika, salah secara adab. Tapi bukan kesalahannya yang kita kejar ya, Bun. Melainkan solusi bagaimana kita merangkul kembali supaya etika dan etikanya baik kembali gitu ya, Bun. Itu baik. Kita lanjut lagi nih, Bun. Nah, untuk etika ini sendiri, apakah hanya sebatas di sopan santun, menghargai orang lain, atau ada yang lain, Bun?
3: Etika ini sebetulnya kalau di luar ya, bukan dikatakan bahwa negara kita tidak didengar. Semaju apapun seperti Eropa dan Amerika, mereka masih memakai etika. Etika itu bukan terbatas pada sopan santun, bagaimana menyarankan kita terhadap orang tua, bagaimana kita mengucap kata-kata. Yang susah kita ucapkan adalah di dalam kehidupan ini ya, tolong, terima kasih, dan mengakui kesalahan. Dan kita mengajak, dan mengajak itu bukan berarti kita harus memaksa. Ya, untuk anak-anak dan generasi, ya kita tidak bisa salahkan, cuma kita prihatin. Makanya kita harus menginikan dari mulai sedini mungkin kita memasukkan tentang etika ini. SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sampai sudah tua.
2: Baik, Bun, kita lanjut lagi nih, Bun. Kalau misalnya etika berbicara kepada lawan bicara nih, Bun, itu ada beda-bedanya nggak ya, Bun? Ya, misalnya kepada sesama yang kecil, terus yang tua, silakan.
3: Itu ada aturannya. Misalkan kita mengerjakan orang lain, dan itu ada tata caranya. Seperti ya banyak ya, tidak kita sesarkan seperti tadi Bunda katakan apa? Karena tuntutan zaman, karena era globalisasi, masuknya era dan keluar, kita tidak bisa bendung dengan teknologi maju. Jadi kita harus ini seperti kita berbicara dengan anak-anak yang mulai meningkat dewasa. Kita tidak bisa kita membendung harga diri dia. Kita mengatakan, tidak usah kan anak-anak. Sedangkan kita suami istri saja, kita tidak bisa kita mengatakan, Papa salah, ya enggak bisa. Itu tidak akan masuk sama dia. Tapi kalau kita harus dengan etika tadi bagaimana misalnya dengan anak. Dan paling tidak boleh anak-anak itu waktu pada makan kita marah. Pada waktu dia bangun tidur. Jadi kita ada kata-kata loving, artinya kata-kata cinta. Aduh Ananda, enggak besar, ini bagaimana supaya ini. Sama. Dan terhadap yang tua juga gitu, apalagi yang sudah tua suami istri.
2: Berarti ada pengantarnya dulu lah ya, kalau misalnya kita ya, sebut ya betul. sebelum menyampaikan maksud hati kekesalan kita terhadap lawan bicara, baik itu statusnya temankah, anakkah, ibukah, istrikah, nah, statusnya apakah dia sama seumuran kita atau lebih tua atau lebih kecil, ada pengantar dulu lah, dan pastikan pengantarnya itu dengan cinta gitu ya, Bun, ya
3: harus. Karena tanpa cinta itu tidak akan mungkin. Contohnya tidak usah jauh, anak-anak baru pulang sekolah, dia kan tidak tahu kesibukan kita sebagai ibu, sebagai emak-emak lah kata orang kita di Riau nih. Karena kita dah pening kerja banyak di rumah, jatuhnya itu kita akan melepas kepada anak. Sebetulnya kan nggak adil. Nah, harusnya kita itu tadi ada aturan bahwa anak lagi makan, anak lagi bangun tidur, itu sangat tidak boleh kita memarahi mereka. Cuma bilang, aduh sayang, jangan begini sayang, jangan ini harus baik begini. Tidak usah dengan anak-anak, dengan suami saja. Makanya tinggi zaman sekarang perceraian. Karena apa? Karena tadi etika itu tidak kita terapkan.
2: Okay, baik.
3: Ya, karena suami pulang kerja kan banyak masalah di kantor, di mana tiba-tiba kita rumah, sementara kita di rumah juga banyak masalah terhadap anak-anak, pembantu, kita sudah capek. Kita nanya, oh Pak ini begini enggak? Friend, kita tunggu. Betul, makanya betul. Seorang bapak itu kalau dia pulang kantor, kalau seorang ibu yang cari bertanya, Pak ini kok begini? Dia akan bercakap, nah, kita udah sakit hati. Nah, padahal sebetulnya dia sudah banyak beban di luar. Sama dengan kita. Jadi harus dengan kata-kata yang manis, yang lembut.
2: Bikinkan kopi dulu ya, Bun.
3: Ya, atau tanya dia balik, Pak, sudah makan? Nah,
2: oke. Okay. Sesederhana itu ya, Bu.
3: Sesederhana itu, tapi maknanya besar.
2: Jadi memang timing dipilih ya, siapapun, bunda-bundi. Kalau misalnya mau marah sama suami nih ya.
3: Ya, betul. Ya. Itu sangat setuju saya, betul.
2: Nah, karena, Bun, oke. Okay. Lanjut dulu, Bun.
3: Karena sekarang ini kita tidak sesalkan. Memang itu semua jodoh, perceraian, dan mohon itu di Allah. Tapi penyebabnya kan manusia.
2: Betul.
3: Itu kenapa? Karena kita tidak memakai etika. Karena kita tidak, etika itu kita, begitu kita keluar rumah, kita tinggalkan. Sebetulnya tidak boleh. Etika itu kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga kita akan disayangi orang dan semua. Satu contoh kita dengan bos kita. Kita ada sesuatu yang kita minta ini. Contoh bilang, Pak ini kok gak beres? Apa kayak samtim ini? Dia gak mau, coba, Pak selamat pagi Pak, saya ada urusan dengan Bapak. Oh dia akan welcome.
2: Iya betul. Ya kalau misalnya salamnya bagus, tentu nanti akan bagus pula disambutnya ya, Bun, ya. Nggak mungkin orang senyum terus tiba-tiba jutek banget, nah berarti ada masalah tuh.
3: Betul, ada berarti, something wrong.
2: Iya ada something wrong. Ya, ya
3: betul.
2: Nah Bun, tapi etiket ini apakah dia konstan sifatnya atau fleksibel gitu, Bun? Maksudnya itu apakah tidak bisa berubah walaupun misalnya zaman sekarang sudah tidak memakai lagi etiket yang ini, misalnya nggak perlulah ngucapin terima kasih karena udah kewajibannya. Nah itu contoh ya, Bun. Maksudnya ada banyak sekali etika-etika ataupun etiket, apalagi etiket-etiket dari zaman dulu yang sekarang kelihatannya itu tidak diperlukan lagi. Apakah etiket ataupun etika itu bisa berubah atau ternyata tidak sama sekali bisa berubah? Itu etika mutlak gitu pun. Silakan.
3: Sebetulnya etika ini bisa saja berubah, tapi tidak boleh lari dari dasarnya. Karena kita kalau orang yang Islam bukan mengatakan enggak ya, dia kan kita kan berdasar Al-Qur'an.
2: Oke, baik.
3: Jadi kita berguna, makanya apa adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Jadi ada memang perubahan dengan penyesuaian, karena kita tidak bisa menafikan umpamanya seorang anak yang belum waktunya kita antar ke luar negeri karena kebanggaan kita. Nah, tentu dia akan beradaptasi lebih lama di luar negeri daripada di tempat kita. Makanya kita sebagai seorang tua tidak bisa kita melepaskan begitu saja. Harus kita pantau terus dan kita harus bertanya. Dan etika itu kita mulai dari dalam rumah.
2: Baik, bukan dari dalam luar. Rumah ya, Bu.
3: Ya, baru keluar, bukan dari luar ke rumah.
2: Oh, tapi kalaupun ada yang baik di luar lalu kita bawa ke rumah, nggak apa-apa kan, Bu?
3: Boleh. Aha. Makanya kita sebagai seorang orang tua, orang tua ini kan banyak yang diinginkan tuntutannya, betul. Ya. Karena apa? Orang tua ini tidak bisa kehendak kita yang kita anu. Kita harus mensinkronkan.
2: Kebanyakan mama-mama gitu lagi, ya. Mama tahu yang terbaik buat kamu.
3: Nah, itu zaman sekarang itu sudah old fashion katanya zaman sekarang. Udah gak model lagi deh. Jadi harus kita penyesuaikan.
2: Oke, baik. Harus disesuaikan ya, Bun ya. Ya. Tapi pun ngomong-ngomong soal etika dari dalam rumah ini, apa aja nih, Bun, yang harus kita pelajarin sebagai etika dari dalam rumah.
3: Jadi yang dari dalam rumah itu yang perlu kita ini kan mengenai prinsip etika di dalam keluarga, tata krama kepada orang tua. Seperti contohnya misal kita seorang anak, kita mau pergi keluar atau mau pergi sekolah, kita harus salaman, harus apa, bukan kita ngomong, "Ma, gue pergi ya." "Ma, aku pergi dulu ya, Ma." Satu, kedua, "Ma, mana duit buat aku?" Itu sudah salah. Yang punya duit siapa, ya minta siapa. Sudah itu tata krama kita makan. Makan itu namanya dalam zaman sekarang nih table manner. Nah, jadi makan itu kan setiap suku ini kan berbeda adat. Tapi tujuannya itu juga. Kalau yang Islam ya, ya berdasarkan Al-Quran ya. Jadi dalam meja itu bagaimana. Kita mesti begini seperti dalam mengambil. Mari makan, kita makan dengan ayah kita, ibu kita. Itu kita harus dulukan ayah kita untuk ambil nasi. Tapi kalau sekarang bukan kita menginikan anak-anak muda terkena tuntutan zaman ya. Ah sudah. Dah lapor nih, Mak. Ha, kau nasi. Tak tahu bapak di situ, Mak di situ. Itu tidak bisa kita salahkan ya. Sudah baik. Itu menjaga nama baik keluarga. Kenapa menjaga nama baik keluarga itu, yaitu dalam pergaulan. Makanya sering terjadi pernikahan dini karena pergaulan. Makanya kita sebagai orang tua atau sebagai kita berteman, kita harus mencari teman yang bisa memberi kita kebaikan. Nah, kadang-kadang udahlah, mak Mika tak nengok dah, bapak Mika tak nengok. Udahlah, kita buat aja gini. Misalnya ke diskotik. Belum waktunya sudah ke diskotik. Nah, belum waktunya sudah minum. Makanya sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, jadi ada yang mengatakan, "Oh, cinta."
2: Cinta tapi dibawa sama pacarnya ke klub mau-mau aja gitu ya, Bunda.
3: Makanya kita juga sebagai perempuan, memang perempuan ini harus pandai kita menginginkan.
1: Kak Fadria, iya, ini kayak kita istirahat dulu jeda satu lagu. Nanti kita akan kembali dengan interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya, Kak Fadria ya, sama Bunda ya. Siap dah kalau gitu. Buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi abis lagu yang berikut ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET, Abang Po dan juga pendengar Perempat, balik lagi ya. Di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk siang hari ini kita akan buka line interaktif ya, Kak Fajriah ya.
2: Iya benar.
1: Oke, sudah ada telepon kah atau sudah ada yang kirim pesan WhatsApp di Perempat Pekanbaru?
2: Kebetulan belum ada nih, tapi pesan ada yang masuk satu. Jadi mau terima telepon dulu Bang Jo atau pesan dulu nih dibacain?
1: Kalau misalnya ada telepon, kita angkat telepon dulu aja Kak Fajri ya.
2: Telepon belum ada nih.
1: Kalau dari Jakarta gimana? Kita WhatsApp dulu aja, kita WhatsApp dari sana dulu aja.
2: Oke, jadi ada yang bertanya nih Bun. Aduh, persis lagi pertanyaannya sama pertanyaan dia di belakang layar tadi. Soal etika mengambilkan nasi untuk ayah, untuk orang tua gitu ya kan. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan ini karena menurutnya itu adalah salah satu budaya patriarki yang harus dibuang jauh-jauh gitu Bun. Ini pertanyaan dari Mutia di Panam.
3: Aduh, ya, lagi.
2: Udah boleh dijawab?
1: Boleh, silakan.
3: Nanda Mutia, namanya etika, adat dan beradab tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan adat dan beradab, berarti kita tidak berpedoman kepada Al-Quran. Jadi itu masih kita pakai semodern apapun, sehebat apapun dunia ini, jadi tidak boleh itu tetap. Karena kita sebagai seorang anak, kita tidak bisa membayar air susu ibu. Dan keringat orang tua yang sudah berjuang untuk kita, demi kita untuk menjadi manusia yang berguna dan untuk kita supaya sukses di mata masyarakat.
2: Oke.
3: Jelas Ananda Muntia?
2: Baik, jadi sebenarnya persoalan ambil nasi untuk orang tua ini adalah persoalan sikap kita menghargai kerja keras dan usaha orang tua ya Bun ya.
3: Sangat betul.
2: Jadi gak usah menjadikan idealis yang seperti itu ya. Bang Jo?
1: Iya.
2: Dia boleh announce-kan kembali
1: boleh, untuk boleh, silakan.
2: Program Empat Pekanbaru yang ingin bergabung di line telepon kami saat
1: ini. Iya, silakan.
2: Siaran Budaya Nusantara di 23606 atau bisa bergabung juga di WhatsApp di 0811-7600-959. Dari Jakarta udah ada belum?
1: Oke, di Jakarta sudah telepon. Ya, tadi sudah ada nyala. Tapi mati lagi teleponnya. Sudah boleh kita buka aja di Perempat Pekanbaru deh, Kak Fajri ya.
2: Oke, baik. Jadi kita lanjutkan kembali dulu ya Bang Joji. Soalnya masih ada pertanyaan yang
1: Boleh, silakan.
2: Bun, kita lanjut lagi dulu sebentar silakan. Ya Bun. Nah, mengenai etiket ke orang tua tadi sudah Bun. Sepertinya kalau Jo sendiri sih relate Bun ya. Cocok dengan pemikirannya. Demikian ya Bun ya. Nah, kalau untuk bercakap-cakap bersama teman nih Bun, karena kita bercanda, kita lihat teman ketawa, kita ketawa gitu kan, tapi ternyata dia di dalam hati menyimpan rasa sakit hati sampai dendam, sampai kita di cut off secara gak sadar karena itu istilahnya ini Bun
1: dijauhi,
2: menjauhi,
1: kalau bebek menjauh ya.
2: Iya betul Bun, gimana tuh Bun?
3: Jadi kita sesama teman juga kita harus punya etika. Kita juga bergurau sesama teman, atau kita akan istilah sekarang mau joke dengan kawan-kawan, kita juga harus kita pikirkan, kita balikkan lagi pada diri kita. Kalau dia kita berbuat tidak dihargai, bagaimana perasaan kita? Sehingga dengan kita tidak memakai etika, maka hubungan kita berteman pun akan bertambah jauh dan rendah. Makanya perlu kita memakai etika.
1: Siap.
2: Cituan dan Puan ingin bergabung, sebaiknya bergabung lewat line telepon.
1: Iya, buat ya. Abang Po, pendengar Perempat, kalau untuk mau menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Bengkulu, Perempat Pekanbaru, hanya via telepon seluler saja ya. Untuk WhatsApp hanya menerima pesan WhatsApp ya, pendengar WhatsApp. Perempat dan juga pemirsa RNET ya. Gitu, takutnya nanti kedengar suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dimatikan saja ke Fajri ataupun tim teknis di sana untuk WhatsAppnya. Oke,
2: siap. Aja Bang Gipi.
1: Ih, enak ya di sana ada operator ya. Kita mah di sini single DJ.
2: Iya dong, Perempat Pekanbaru gitu.
1: Siap, Kak Fajri di sini ada pesan WhatsApp yang mau kita baca bisa ya?
2: Oke, silakan.
1: Iya, di sini ada Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya apakah ada public speaking dalam kebudayaan Melayu Riau mesti diawali dan diakhiri dengan pantun. Apakah etika di dalam public speaking pada kebudayaan Riau juga sudah diajarkan di lembaga pendidikan yang ada di Pekanbaru atau Riau? Siap. Silakan, Bunda.
3: Jadi public speaking ini itu di adat Melayu sangat kental sekali, dan alhamdulillah sampai hari ini masih dipakai, masih diinikan karena kita semua kerjasama antara lembaga adat Melayu dengan Pemda, dengan sekolah-sekolah itu selalu kami berkolaborasi, dan sering kita bersama-sama kita artinya bertukar pikiran serta mengangkat ini agar ini tidak hilang begitu saja, ditelan oleh zaman.
2: Baik. Nah, tadi pertanyaannya soal pantun nih, Bun. Apakah di setiap public speaking Melayu itu harus ada pantun? Gitu bukan ya?
1: Iya, betul. Apakah harus diawali dan diakhiri dengan pantun?
3: Artinya itu sebetulnya aturan yang tidak tertulis, tapi itu sudah dari zaman dahulu kala, bahwa semua itu memakai pantun.
1: Iya.
3: Jadi pantun itu yang tidak bisa untuk ditinggalkan.
1: Budaya ya, Bunda ya.
3: Sudah budaya yang tidak bisa ya, untuk selamat datang, untuk, apalagi untuk acara yang sakral seperti pernikahan. Jadi tidak direct kita bicara, oh umpamanya seperti di Betawi, lu datang lu ngapain? Enggak. Jadi dengan tata cara yang lembut, dengan pantun, jadi masih kental.
1: Siap. Kayak kan di Betawi juga ada sebenarnya apa namanya pantun. Sama sih semua di Indonesia punya pantun ya. Dan itu juga memang sudah membudaya ya. Gitu. Mungkin jadi bagian juga cara menyampaikannya dari public speaking seperti apa untuk pantun yang baik gitu ya, Bunda ya. Kayak di Jakarta nih kalau kita mau pantun dadakan ya, Kak Fajri ya. Apa namanya, buah melinjo di bawah ateng. Iya, ini Aye si Jojo. Iya, ini Aye Jojo si paling mereka teng-teng.
2: Padahal tadi akhirannya tuh Jo udah punya pikiran sendiri banget.
1: Sama aja, sama artinya sama.
2: Bun, ada pantun dadakan juga gak, Bun? Ini pantun sakit kita nih, Bun.
1: Iya.
3: Pantun dadakan. Ini dari Tanjung.
2: Dari Tanjung?
3: Dari Tanjung arah seberang.
1: Cakep. Okay.
3: Lada dan tomat.
1: Cakep.
3: Ada di Sanjung sejarah dikenang. Itulah tanda bangsa dan yang hebat.
1: Oke, siap. Karena tadi juga Bunda kan kasih pantun di awal-awal Kak Fajria.
2: Berarti Bunda ikutan ya.
1: Siap. Kak Fajria ini udah ada telepon, boleh kita angkat ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Oke, halo Perempat, assalamualaikum. Halo Perempat, assalamualaikum. Halo
4: Perempat, salam budaya Nusantara Bang Jojo.
1: Iya, Cik Guria kalau mau dengar suara dari telepon aja ya. Udah, boleh dikecilin.
4: Siap. Jelas Bang Jo.
1: Iya, silakan Cik Gu.
4: Assalamualaikum buat apa nih Pekanbaru ya? Kakak siapa Pak?
3: Salam.
1: Fajri ya.
4: Kak Jia. Pengen salam kenal buat Bundo juga ya, Bundo yang cantik. Sebelum mulai kesel pantun dulu. Gula asam lemak tempoyak. Pucuk di daun keladi. Salam pembuka sayang apa namanya, salam pembuka sayang apa namanya semua, moga acara berkat dan menjadi gitu pantunnya. Yeah. Kalau kata-kata salah Pak. Buat Bundo narasumber, temanya ini bagus sekali memang. Kalau kita maginya Bundo apa buat kakak nih, Bundo apa maginya, bila samsia ya maginya ya.
3: Bunda Sam.
1: Bunda Sam. Bunda Sam aja ya. Boleh silakan dipercepat Cikgu ya.
4: Memang etika atau adab dan beradab ini serta public speaking gitu misalnya kata-katanya kalau salah ucapan. Ya tanya Cikgu begini aja. Seperti apakah etika atau moral dan nilai itu adab sopan santun itu ya? Pertanyaan dari Cikgu Ria. Terus pertanyaan yang kedua, seperti apa penerapan adab dan etika dalam public speaking? Sudah paham, Bu Sam? Pertanyaannya itu pertanyaan dari Cigur ya. Nanti mohon paparannya. Terus terima kasih buat Kajara, Bang Jo. Sebelum saya mulai, saya kasih pantun penutupnya. Begini pantun penutupnya namanya. Kalau di Pekanbaru ini pantunnya dialek Melayu Rio ya. Nih, Pantunnya begini penutupnya. Elok berjalan kota tua, kain songket dipakai sudah, salah kata mohon dimaafkan, adab dijaga sepanjang langkah. Itu saja pantun Cik Guria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, boleh silakan Bunda.
2: Bang Jo masih sempat nerima satu pertanyaan.
1: Boleh satu lagi? Boleh. Gini. Masih keburu satu lagi.
2: Dulu ya, ya,
1: nanti dirapel.
2: Dinaikin aja, Bang.
1: Ya,
2: terputus.
1: Boleh sambung nah, lagi ya. Kalau mau menghubungi Perompat Pekanbaru boleh pendengar Perompat boleh silakan yang tadi sempat terhubung tapi terputus lagi.
2: Oke, berarti langsung dijawab aja
1: tadi ya. Boleh, boleh.
3: Jadi adat dan
1: nah, angkat aja deh.
2: Tangan dulu, Bun. Sorry, Bun. Oke.
1: Okay. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Aduh, ini jauh banget ini dari teleponnya kayaknya.
4: Ujang.
2: Oh, ini Pak Ujang?
4: Iya. Yeah.
2: Oh, iya. Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
4: Bang Jo.
1: Iya, Pak Ujang. Silakan Pak Ujang, pertanyaannya apa?
4: Apa topiknya?
2: Aha.
4: Topiknya apa judulnya?
2: Oh, topiknya hari ini. Aduh, Pak Ujang. Hari ini kita bahas etika, adab, dan beradab, Pak Ujang.
4: Mantap.
2: Oke, silakan pertanyaannya Pak Ujang.
1: Silakan Pak Ujang.
4: Lanjutnya, lanjut.
2: Hah? Lanjut aja, lanjut.
1: Oh, lanjut aja.
2: Cuman mau menyapa Bang Jo.
1: Oh, menyapa sih ya.
2: Bang Jo ya.
1: Siap, Pak Ujang. Terima kasih, Pak Ujang.
2: Bun, aduh.
1: Ya, coba siapa? Yang ini, coba mudah-mudahan benar ya.
2: Mudah-mudahan benar ya. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
5: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu. Silakan pertanyaannya, Ibu.
5: Iya. Ya, Assalamualaikum, Bunda.
3: Waalaikumsalam, Anandaku yang jauh di mata, dekat di hati.
5: Alhamdulillah bisa. Lupa walau hanya lewat udara. Iya, pertanyaannya gini aja ya, kuliah. Ini kan mengenai etika ya. Gimana kalau etika dalam suatu acara itu, ya mengadakan suatu acara. Seperti apa etikanya sih kalau kita mengadakan suatu acara? Karena kalau kita di sini kayak anak-anak itu, Bundo, ya kalau dalam acara keluarga atau apa itu, kalau ada menjamu tamu, itu anak-anak nggak boleh sembarang masuk, ya harus pasangnya izin dulu. Begitu adabnya kalau di sini. Kalau di Kota Baris seperti apa? Makasih semua ini pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Farida di Palu. Bun, mau dijawab, Bun, satu-satu? Oke, Bang Jo boleh menjawab?
1: Boleh, boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Terima kasih, Ibu Farida di Palu. Jauh di mata, dekat di hati.
2: Okay.
3: Jadi adat dan adab itu serta etika, saya pikir kalau masih kita satu iman, itu tidak jauh berbeda. Jadi kalau anak-anak misalnya dalam satu acara, kita dipisahkan antara anak-anak yang masih gadis atau di Riau dikatakan anak dara, itu dipisahkan dengan orang tua-tua. Jadi tidak dicampur, tidak. Jadi tidak seperti apa pesta zaman modern sekarang diaduk-aduk minda. Tapi aturan itu masih terus dipakai. Jadi yang dara-dara atau yang putri-putri yang belum nikah itu dikasih satu tempat. Dan yang ibu-ibu juga satu tempat, puan-puan dan ibu-ibu. Kalau di Riau ada itu.
2: Baik. Ada pemisahan gitu. Kalau misalnya memang acara santai antara remaja itu tidak disatukan dengan orang tua ya, Bu.
3: Tidak.
2: Ya? Oke. Okay. Untuk pertanyaan yang pertama tadi Bang Jo?
1: Iya.
2: Iya, kita sepertinya di sini tiba-tiba blank.
1: Sama.
2: Aduh, ini bahasanya kalau J tidak salah tadi soal etika juga, Bun.
3: Ya.
2: Lebih kepada etiket biasa, etiket sehari-hari kalau tidak salah tadi, Bun. Nah, boleh, Bun. Apalagi nih, Bun? Etiket-etiket sehari-hari.
3: Jadi etiket-etiket saja, Bun. Jadi etika dan etiket yang sehari-hari itu seperti kita menyapa orang, menggunakan kata-kata sopan, sangat penting. Sudah itu bercakap-cakap tuh bahasa Melayunya bebual-bual, berbicara di depan umum. Dan satu lagi, tidak boleh kita memotong pembicaraan sebelum lawan bicara kita itu selesai. Karena sekarang ini kan suka banyak dipotong-potong aja, satu. Kedua, kita tidak boleh mengeritik sama teman-teman yang lagi kita berkumpul, mengeritik secara frontal, maksudnya di depan, secara ya. Di depan itu tidak boleh.
2: Di depan umum maksudnya tidak boleh. Ya Bunya.
3: Sudah itu, kita juga berkomunikasi ini bisa juga melewat internet, bisa juga lewat lisan.
2: Oke, baik. Penelpon sepertinya sudah tidak bisa diterima lagi ya Bang Jo.
1: Sekarang masih menit berapa ya?
2: 13.53 Bang.
1: 53 mungkin kalau bisa satu pertanyaan saja bisa kali ya.
2: Oh, boleh deh. Kita angkat dulu deh ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Oke, ini masih Pak Ujang sepertinya nih.
1: Pak Ujang, kenapa Pak Ujang? Ada ketinggalan?
2: Iya. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya nih terhadap orang tua lagi nih. Tadi udah terjawab ya Bun ya. Etika terhadap orang tua lagi Bun. Nggak boleh begini-begini gitu Bun. Gimana Bun? Apa mau diulang lagi jawabannya? Oke. Soal etika terhadap orang tua tadi ya Bun ya. Maksudnya karena kan anak sekarang, bukan anak sekarang sih, lebih kepada mungkin parenting kita sudah membebaskan ya untuk anak itu punya suara sendiri, punya pendapat sendiri gitu. Sementara kalau zaman dulu kan Bun nggak bisa sembarangan angkat suara ya Bun ya.
3: Nggak bisa, langsung diomelin, langsung ke dermaga, langsung disuruh keluar dari ruangan.
2: Nah, tapi itu sebenarnya hal yang positif apa negatif sih Bun? Kita kan udah punya suara di sekarang Bun sebagai anak.
3: Betul, tapi suara itu harus di mana ditempatkan. Itulah namanya etika, dan itulah kita di dalam public speakingnya ada. Dalam sekarang kan etika anu kan dengan public speaking. Etika juga belajar untuk kita di depan umum, bagaimana bicara dengan orang tua. Public speaking juga seperti itu.
2: Oke, betul sekali. Jadi sebelum menjadi pejabat, belajar etika dulu agar public speakingnya bagus. Ya,
3: harus. Kalau di luar negeri belajar public speakingnya sangat mahal.
1: Oh, betul sekali itu ya.
3: Sangat mahal. Itu Robert Power kalau tidak salah, Bunda, itu puluhan juta juga. Bagaimana table manner, bagaimana makan, bagaimana apa ininya. Makanya kami di Riau, ini sedikit untuk informasi, kami dari LAM memberikan kursus itu secara cuma-cuma.
2: Gratis
3: Bun. Ya,
2: gratis. Table manner Bun?
3: Betul, kami berikan table manner dan cara berbusana.
1: Nah,
3: itu yang bisa kami berikan untuk negara, terutama untuk Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru.
1: Ini mantep, siap deh kalau gitu. Kak Fajri, mungkin kita sekarang udah masuk di segmen ini ya, closing statement ya. Mungkin dari Bunda sendiri, dari pemaparan kita di hari ini, closing statementnya mungkin, silakan Bunda.
2: Terakhir Bun, apa yang mau disampaikan kepada pendengar program Ampat?
3: Terakhir kita mau sampaikan, harus selalulah kita bersosialisasi dan mengajak para regenerasi dan menyatukan paradigma berkolaborasi dengan regenerasi. Itu pesan kita, dan kita sebagai yang tua-tua tidak ada kata-kata bosan dan muak kata orang lain. Harus terus disosialisasikan.
1: Harus bersosialisasi, harus berkomunikasi yang baik ya. Pokoknya semua yang baik-baik dah ya.
2: Iya benar.
1: Siap deh. Okay. Kalau gitu Bunda, terima kasih pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ya mencerahkan juga, dan juga buat pendengar perempat juga bisa dipraktekin ya, soal etika, adab ya, dan juga dalam keseharian ya, mau itu sama sesama teman atau juga orang tua ataupun siapapun itu ya. Dan juga Kak Fajriya, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya ya Kak Fajriya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Kak Fajriya, Bunda. Assalamualaikum.
2: Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI dan juga pendengar perempat, kita juga harus pamit ya dari ruang dengarnya karena kita harus gantian juga sama program lain ya di Radio Visual RRI. Tapi kalau untuk frekuensi 92,8 ataupun di channelnya Pro 4 Jakarta di RRI Digital masih barengan Ajority ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria, ribuan warga memadati kolam desa di Gemblengan, Kecamatan Kalikotes untuk mengikuti tradisi memet ikan pada Minggu 19 Juli 2026. Diselenggarakan dalam rangka menyambut hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, tradisi lebaran ikan ini menyiagakan sekitar 2 ton ikan jenis bawal, nila, dan lele hasil pembibitan langsung dari BUMDes setempat untuk ditangkap warga secara bebas. Bupati Klaten, Hamenang Wajarismoyo, menyampaikan bahwa ajang kebersamaan yang dilengkapi door prize ini tidak hanya menjadi wujud rasa syukur daerah, tetapi juga diharapkan mampu menjadi bagian dari kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan guna meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat serta mencegah stunting terlebih pada masyarakat Kabupaten Klaten.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bro, gelaran Ketep Submit Festival 2026 kembali menyapa masyarakat di kawasan wisata Ketepas, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026 kemarin. Masuk ke penyelenggaraan ketujuh dengan mengusung tema Simfoni Raya, festival tahunan ini dirancang untuk mempromosikan daya tarik pariwisata daerah melalui festival kesenian dan seni pertunjukan hingga wisata edukasi vulkanologi berlatar keindahan Gunung Merapi. Puncak acara berlangsung pada hari Minggu kemarin 19 Juli 2026 dimeriahkan dengan kirap dan grebek gunungan yang melibatkan 21 gunungan potensi lokal dari seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang, disaksikan langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud rasa syukur atas kelimpahan alam sekaligus menjadi ajang promosi pariwisata daerah. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Radio Pamiarsa Sutresno Sugeng Siang Sugeng Pepanggian Malih Kalian Perempat RRI Semarang Tasih Ugi Sesarengan Kalian Kula Misal Sabda Ingkang Badi Ngayu Cici Bahan Ngantos Santen Dintan Menika Lan Ewa Ketel Sama Nika Ngantos Mangke Dungkap Tabuh Tiga Santen Utawi Tabuh Gangsal Welas Wekdal Indonesia Ireng Kilen Gih Semoga Sami Laras Sami Widantaken Pasugatan Salah Jengipun Nonteng Enggiaran Perempat RRI Semarang Neningga Acara Mari Kangen Ingkang Badi ngantarakan pasugatan gending-gending Jawi ngaten nggih. Anggitanipun Swargi Kinarto Sabdo ingkang mbok menawi menika sedayanipun badhe dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Kala wau merwakani utawi miwiti acara mari kangen dinten menika sampun kaaturaken ladrang aku ngimpi menika laras pelok padat nem ingkang dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos. Masalah sengipun semangga midhangetaken gending-gending sanesipun ingkang sampun karunci nggih menika wonten lelagon megal-megal laras slendro padat songo ingkang badhe dipun lajengaken langgam cengkir wungu laras pelok padat nam lan gending-gending sanesipun sacikapipun ngantos paripurna ing mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria Solo Keroncong Festival 2026 sukses diselenggarakan di Alun-Alun Utara Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat di Kota Surakarta pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026 secara gratis bagi masyarakat umum. Mengusung tema Keroncong Pusaka Nusantara dengan konsep keroncong majestik dan tagline Memayu Hayuning Keroncong, perhelatan ini menjadi ajang selebrasi kebudayaan yang megah, di mana festival tersebut menghadirkan beragam kolaborasi lintas generasi dan daerah, termasuk pertunjukan dari grup Lapis Legit, Langgam Bandung Utara, hingga Berdikari. Selain menjadi wadah apresiasi musik klasik Indonesia, gelaran tahunan ini diharapkan pula dapat menjadi sarana mendorong inovasi serta menjaga kelestarian musik keroncong agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Festival Ontel Kabupaten Magelang atau FOMA 2026 sukses digelar pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026 di Gelora Nusantara Kabupaten Magelang. Mengusung semangat sepeda lawas seduluran sak lawase, ajang ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus pelestarian budaya lokal bagi para pencinta sepeda antik terlebih di wilayah Magelang Raya. Adapun perhelatan ini dimeriahkan pula dengan serangkaian kegiatan menarik seperti FOMA Ride atau Ngontel Bersama, kompetisi regu terbaik FOMA Kontes, pameran barang antik dan UMKM atau FOMA Expo, serta pertunjukan musik atau FOMA Culture Fest. Dengan biaya registrasi terjangkau sebesar Rp10.000, para peserta disuguhkan perpaduan nostalgia, fasilitas sertifikat dan stiker, serta hiburan kebudayaan yang diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan pencinta sepeda ontel di Magelang. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.

0: 0813-3161-661 utawa WhatsApp 0811-7777-914. Prodangdut semakin asik. Cuma
1: ranjang-ranjangan. Pro 4, saluran budaya Nusantara.

dangdut, makin sore makin asik. Selamat sore, kembali lagi bersama dengan saya Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang. Dan kita akan dangdutan seperti biasanya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo langsung ke WhatsApp 0811277714, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi

0: si RRI Digital. Misal mau langsung ke telepon dulu, monggo. Halo, halo, halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, semakin sore semakin asik sih, asik. Deng, Sugeng Santen, Mbak Yumisel.
0: Sugeng Santen Ugi, monggo.
1: Dewa berbatin mentembang, judulipun seminggu di Malaysia. Badhe atur salam kagem Bopo Pabagyo, Bopo Sugeng, Bopo Suwarno, ugi Ibu Tri Papandayan, boten kesupan Ibu Kartika, Ibu Hasri, Bapak Supri. Nggih, matur suwun ingkang miskal. Lajeng wonten Ibu Sartini, mboten kesupan ugi kagem sing paling nom iki Mbak monitore RRI. Mas Bowo.
0: Oke, oke.
1: Bowo.
0: Oke.
1: Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Ketemu lagi Mbak Misel.
0: Nggih.
2: Aku dikasih lagu Banyu Langit dari Nyuk Palapa.
0: Banyu Langit Palapa. Oke, oke.
2: Salamnya tadi Pak Abdul Gapur, makasih senggalannya Bapak. Juga ada Bu Yanti, dua-duanya Bu Sarbini, Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Sembung, Mbak Dewi, Bu Asri, Mas Bowo, juga Pak Ropek, Pak Sugeng, Pak Atif, Pak Kadut SGG, untuk semuanya aja. Spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu, selalu semangat, jaga kesehatan Mbak Nisel.
0: Oke, oke.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
2: Makasih, selamat sore. Shalom.
0: Selamat sore, shalom, matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika. Lagunya Sakia Sakitah Amat Abar menika menapa nggih, Ibu? Nggih, coba nanti misal terjemahkan sekedap. Awet menika menulisnya memang Sakia Sakitah Amat Amat Abar ngoten. Salamnya buat semua Sabang sampai Merauke mangkang kali gawe. Lanjut Bu Sarinem menika hadir. Salam-salamnya buat Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Mbak Tetoya, Mbak Isrofia, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut SGG. Salam buat semuanya saja lagunya Cinta Yang Ternoda. Lanjut lagi monggo. Halo-halo Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Misa.
0: Waalaikumsalam, monggo.
3: Nun aku Mbak. Emansipasi wanita. Roma Irama.
0: Emansipasi wanita. Oke, oke.
3: Nggih. Salam Mbak nggih. Salam kagem Pak Abdul Ghafur kalau wau. Lajeng wau Tante En, salam balik Tante En. Pak Rofik, Pak Sastro Jenggirat, Pak Kabut SBG, Pak Subagio, Mas Bowo, Bu Sri Sembung, Pak Suradipete, Bu Anis, dan kagem sedaya kemawon kesuwen mangke.
0: Okay,
3: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun ugi. Dan kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu nggih. Masih bisa tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ditelepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh. WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Pak, Pak,
1: ayo dahar. Iki lho, sampun ibu damelke bayem kalian sambel.
2: Wehehehe, enak tenan bu, bapak dipendetke nasi bu. Wah pas tenan, bar ngarit. Wes keroncongan iki bu.
1: Lah niki lho sampun pak.
2: Loh kok adem lho, sing anget to bu. Luwe sedep, apa listriknya mati apa piye kok magicome mati.
1: Bapak ki piye to, dokter kan pun ngendikan nasi putih panas niku mboten sae kagem penderita diabetes. Bapak niku kan pra diabetes to pak. Lah mbok yo direm kepengenane niki lho ben sehat.
2: Alah to bu, bu terakhir wis tenan. Sesuk hidup sehat yo bune.
1: Ora. Terakhir terus nasi adem mawon pak niki. Nasi adem niki saged mempengaruhi kadar gula darah lebih lambat. Podo-podo enak yuk pak. Monggo, pun didengar.
2: Wah, pun, wes.

0: dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dan bisa mau langsung bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ya. Beberapa ini ada Ibu Hasri menika, salam sehat dan bahagia selalu. Hari ini Mbak Imani sedang libur ibu. Enggak, kalau pas nggak ada dicari-cariin gantian ada mboten pripun menika. Tapi Mbak Imani sedang libur nggih menika. Benjang Mbak Menawi baru masuk gitu ya. Nanti coba misal tanyakan lagi mau siaran di sini lagi ya tanda. Lagunya Raja dan Rani dari Ashraf nggih. Salam-salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabta Kanguru Raya, Pak Sastra Jenggirat, Mas Bawa, Tante N, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Sariam, Bu Dewi, Bu Arti, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Karyati, Bu Anis, dan semua pamidangan Prodangdut. Matur nuwun. Lanjut, halo, Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Selamat sore, Tante.
0: Selamat sore, Ibu. Monggo.
1: Sehat ya?
0: Sehat-sehat, Ibu sehat-sehat.
1: Teriap.
0: Monggo Ibu.
1: Semakin apa itu? Tambah usia semakin teriap cantik tengah cepat.
0: Amin.
1: Lama gak ketemu ya. Salam-salam. Jadi terang
0: ya. Monggo Ibu.
1: Kalau punya aku minta apa ya? Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro. Oke. Okay. Ada no.
1: Ya, kalau ada. Aku mau salam-salam sama Mbak Karyati Kembang, lalu Bu Yanti dua-duanya. Terus salam kenal sama Mbak Dewi di GS. Itu ya juga kenal sih itu. Mm-hmm. Khusus untuk yang nyer sore ini si cantik dari Mbak Wen. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semangat bahagia tambah cantik.
0: Oke. Amin Ibu. Nggih siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut ada Bu Toro ini mengirim pesan suara nggih, monggo kita coba dengarkan bersama-sama.
2: Dangdut makin sore makin asik sik-sik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendangguo. Minta lagu Memandangmu Ike Nurjana. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Anggun, Bu Yati Bojonegoro, Bu Tarto, Bu Kartika, Mbak Israfiyah, Mbak Anis Jepara, Bu Karyati, Pak Kabut, Pak Jenel Abidin, Tante N, Bu Watingalian, Pak Abul Kori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Matur nuwun Ibu Toro, sehat-sehat. Lanjut lagi, monggo. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Selamat sore, monggo.
3: Salamipun dere Bu Upi kalian Bu Toro, sampai langkasem semuanya aja ya Mbak Michelle. Mbak Michelle, tetap semangat, tetap kesehatan Mbak Michelle.
0: Oke, lagu buatan?
3: Lagunya, yang dari Adela Wong Desa ya.
0: Wong Desanya Adela. Yang
3: dari Adela.
0: Oke.
3: Makasih lah, aku nanti tunggu Mbak Michelle.
0: Siap, matur nuwun. Sugeng santan. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu lagi. Masih bisa tunggu, monggo ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Makin rame. Ini misal coba bacakan satu persatu dulu juga pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp ya. Ada Mas Hasan lagunya di Ambang Sore menikah. Salamnya buat semuanya saja. Lanjut Ibu Tito ya. Salam-salam buat Bolo-Bolo, Pak Anam Sugito, Pak Muhammad Jumali, Pak Mahendra, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Sri Darsini. Lagunya Menunggu. Lanjut lagi ada Ibu Astuti menikah lagunya Gedung Tua. Salam-salamnya buat Bu Sarina, Bu Sri Wahyuni, Bu Asri, Bu Kartika, Pak Ngatman. Lanjut Pak Kabut SGG, lagunya Gadis Pingitan menikah Musin Alatas, Semakin Asik. Salam buat Pak Bagio, Pak Bukori, Mr. Awi, Mr. Kempat Kemput, Pak Ngatman, Pak Sabta, Pak Tono Beringin, Pak Sugeng BT, Bu Mintarsi, Pak Mardiono, Pak Mul Jenggot Putih, dan lain-lain. Matur nuwun. Dan makin rame, makin banyak, kita langsung ke lagu-lagu dulu. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, apa manfaat tidur berkualitas? Berikut disampaikan dokter spesialis RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo Semarang, Dr. Made Agung Tirta Permatasari SPKJ, spesialis kesehatan jiwa.
1: Mungkin Mas Andi pernah punya pengalaman ya, kalau kurang tidur paginya jadi kesel gitu ya Mas Andi ya.
2: Moodnya jadi jelek sih.
1: Iya, moodnya jelek. Mas Andi bayangin kalau itu terjadi dalam waktu yang lama, ya kan? Ya, jadi itu kita aja kurang tidur sehari, dua hari, itu kan itu udah gak enak banget. Seharian bisa gak enak gitu ya. Yang kayak Mas Andi bilang moodnya jelek, emosi, terus gampang lupaan, ya kan? Jadi kita bisa bisa kita bayangkan kalau gangguan ini terjadi dalam kurun yang lama. Dan salah satu untuk menjaga kualitas tidur, tadi balik lagi Mas Andi, tetap baliknya ke gaya hidup sehat. Ya kan? Kalau Mas Andi ngerasa hari itu makannya enak, ngerjain sesuatunya dengan tenang, ngelakuin apa-apa dengan santai gitu, terus malamnya bisa tidur ya Mas Andi ya, gitu ya. Nah, jadi untuk tapi bukan tak balik lagi, kita tuh kan pasti ada kerjaan berlebih, entah ada satu dua kejadian yang membuat kita mengalami gangguan tidur. Kembali lagi itu masih normal, selama itu tidak terjadi dalam 2 sampai 3 minggu. Misalnya nih, Mas Andi kerjaannya udah selesai, masalah yang mengganggu tidur udah selesai gitu kan ya. Kemudian kok masih tidurnya gak nyenyak ya? Kok saya misalnya gampang tidur tapi terlalu gampang terbangun? Atau saya bisa cepat tidur tapi tengah malam terbangun dan tidak bisa tidur lagi? Itu harus konsultasi untuk mencari tahu penyebabnya dan gimana cara mengatasi.
3: Halo dok, kapan le mulai?
4: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan male pak.
3: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan? Iya toh.
4: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Mak.
5: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.
6: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
7: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Festival Kopi Gemawang 2026 sukses digelar di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung pada Sabtu hingga Minggu 18 hingga 19 Juli 2026. Ajang tahunan ini diselenggarakan sebagai sarana strategis untuk mempromosikan potensi kopi lokal Temanggung sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan hasil perkebunan desa kepada masyarakat luas. Rangkaian acara dimeriahkan dengan pameran produk kopi, sesi edukasi mengenai teknik budidaya hingga pengolahan pasca panen, serta pertunjukan seni budaya kemasyarakatan. Selain menguatkan identitas daerah, perhelatan ini juga diharapkan mampu menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara petani, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan demi mendorong daya saing serta kemajuan sektor perkebunan kopi lokal Temanggung. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, prosesi adat ruat Soekerto digelar di kawasan Banyumas Kota Lama pada Minggu 19 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian Festival Banyumas Kota Lama. Diikuti oleh 20 peserta dari berbagai kelompok usia asal Banyumas hingga Cilacap, tradisi Jawa ini ditujukan bagi golongan Soekerto seperti ontang anting atau anak tunggal laki-laki dan kembang sepasang atau dua anak yang semuanya perempuan sebagai ikhtiar spiritual untuk membuang kesialan dan memohon keselamatan. Rangkaian ritual diawali dengan pengambilan air dari 7 sumber mata air suci. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelestarian warisan budaya leluhur serta menjadi sarana pemikat wisatawan menuju kawasan cagar budaya Museum Wayang dan Balai Adipati Merapat di daerah Kabupaten Banyumas. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: mas. Nggak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae.
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asik mas.
2: Pro empatan.

Nika lagunya Sebotol Minuman Lewaldi, salam buat semuanya saja. Dan monggo untuk Kang Mas Bayu sahabat budaya yang masih mau request-request lagu, misal tunggu di WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

0: Silakan pilih hadiah yang ada di saku kanan saya atau saku kiri saya. Tentukan pilihanmu sekarang.
1: Saku kanan deh.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Selamat. Anda mendapatkan sebuah kertas yang bertuliskan jangan menyerah.
1: Ya, saya mau yang kiri juga deh.
0: Enak ya. Yakin?
1: Yakin, yakin, yakin.
0: Bentar. Selamat. Anda mendapatkan sebuah kertas yang bertuliskan tetap semangat. Selamat.
1: Maksudnya?
0: Hadiah yang Anda dapatkan adalah pesan untuk jangan menyerah dan tetap semangat.
1: Terima kasih, terima kasih. Hadiah ini saya persembahkan untuk kita semua supaya jangan menyerah dan tetap semangat.

0: Sahabat Bria, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah, dan kali ini kita jalan-jalan ke Kabupaten Kendal ya. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibtu Joko Santoso, KBO Satlantas Polres Kendal, dari ujung telepon. Selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Mbak.
0: Apa kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Alhamdulillah. Mau gak bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Kendal seperti apa Bapak, baik itu lalu lintas dan mungkin nanti bisa disampaikan juga cuaca seperti apa?
1: Baik, selamat sore pemirsa. Dapat kami informasikan untuk pantauan arus lalu lintas di Kabupaten Kendal secara umum terpantau lancar, namun demikian ada peningkatan arus yaitu di lingkar Kaliwungu, tepatnya di TLKIK. Tepat pukul 14.30, masyarakat yang selesai melaksanakan aktivitas di kawasan industri Kendal, selesai melaksanakan kegiatan dan akan kembali ke rumah masing-masing, sehingga terjadi kepadatan. Namun demikian untuk personel melaksanakan kegiatan pemantauan dan juga pengaturan sehingga tidak menyebabkan antrian yang berarti. Untuk cuaca dapat kami informasikan secara umum cuaca di Kendal cukup cerah, cukup cerah sehingga aman untuk bepergian keluar rumah.
0: Baik Bapak, berikutnya moga disampaikan juga untuk sore hari ini dan mungkin beberapa waktu ke depan ya. Apakah di daerah Kabupaten Kendal ada daerah-daerah yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan Bapak?
1: Dapat kami informasikan untuk di wilayah Kabupaten Kendal secara umum untuk pengerjaan jalan sementara tidak ada. Untuk daerah rawan kemacetan ada beberapa titik yang perlu dihindari. Yang pertama yaitu di perlintasan rel Kaliwungu, yang kedua yaitu di TL Cepiring. Sedangkan untuk daerah rawan laka atau black spot, apabila melintas di Kota Kendal khususnya di depan Hotel Sein Kendal, harap berhati-hati karena di situ sudah sering terjadi kecelakaan. Jadi kami minta tolong kepada warga masyarakat yang melintas di situ agar lebih berhati-hati di dalam berkendara.
0: Baik Bapak, terakhir monggo disampaikan juga imbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan terlebih yang ada di daerah Kabupaten Kendal.
1: Baik, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat secara umum yang melintas di Kabupaten Kendal agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Selain itu silakan menggunakan helm SNI karena itu dapat menghindari dari laka lantas fatalitas. Dan yang terakhir, jangan ngebut-ngebut dan ugal-ugalan di jalan karena keluarga kita menunggu di rumah. Demikian Mbak.
0: Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, sehat-sehat terus. Salam presisi, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih. Salam presisi.

Perodang Dut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi dangdutannya. Masih ada waktu kurang lebih 20 menitan lagi ya, menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan misal coba bacakan lagi pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp. Meniko ada Ibu Arti, lagunya Itje Trisnawati Satu Malam. Salam buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro. Lanjut Pak Ngatman, menika Delik Rejo, nggih, sapa Pak Abdul Gofur, Pak Kabut, Pak Kamari, Pak Noto, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Toro, Tante En, dan semua sahabat budaya. Lanjut Lek Kun, menika di Tergoso hadir, Senggol Mbak Titoyo, Mbak Isrofia, Bu Toro, Bu Yana, Bu Marna Sukorejo, Bu Sri Wahyuni, semuanya tanpa terkecuali. Matur nuwun, lagunya Rembulan Malam. Lanjut lagi Pak Amin, Kali Tengah Meranggian menika, lagunya Ani dari Roma Irama. Semoga sehat selalu dan semangat masa depan cerah. Yes, siap. Lanjut lagi Pak Rafiq, menika lagunya Tanda Keimanan Motion Alatas. Salam Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Bukhari, Mr. Owi, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Sri. Matur nuwun. Lanjut lagi Mbak Cim, lagunya Alamat Palsu. Salam-salamnya buat kawan-kawan Divisi Open Pagi Malam dan Grup Open Decoration 1, 2, 3 dan semuanya saja. Pak Zainal Abidinugi, menika di Dargo Dalem Semarang Timur, lagunya boten request ya, tapi salam-salamnya buat Ibu Toro, Ibu Sarinem, Ibu Isrofia, Pak Sabto, Pak Subagio di Tinjomoyo, Ibu Dewi BSB, dan tantangan juga buat semuanya saja. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjut dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Semangka.

0: Heh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun pak, maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener pak, saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh pak?
0: Hah, apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah pak, cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

Bang Mas Wei, sahabat Bria, terima kasih sebanyak-banyaknya Mas Wei ucapkan untuk panjenengan semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Maturwon sudah request banyak lagu-lagu yang bagus-bagus ya, yang semoga bisa menambah kebahagiaan panjenengan semua di hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Dan mohon maaf, ternyata juga masih banyak ya lagu-lagu yang belum sempat terputarkan di sore hari ini, padahal sudah direquestkan. Tapi semoga panjenengan terus berkenan mendengarkan, berkenan juga bergabung di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Semarang. Dan selain ini juga masih ada beberapa lagu yang akan terputarkan sampai nanti di pukul 17, monggo dipun pidhangetaken lagi nggih. Dan terima kasih sebanyak-banyak juga untuk panjenengan yang sudah kirim-kirim doa, kirim-kirim salamnya. Semoga makin banyak hal-hal baik menyertai kita semuanya. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita dan cerita-cerita untuk panjenengan semuanya. Jadi jangan langsung dimatikan radionya, tetap standby, tetap monitor Pro 4 RRI Suara Wisata Mandiri Parang.

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya prosesi adat Ruwat Sukerto diselenggarakan di kawasan Banyumas Kota Lama pada Minggu 19 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian Festival Banyumas Kota Lama. Diikuti oleh 20 peserta dari berbagai kelompok usia, asal Banyumas hingga Cilacap. Tradisi Jawa ini ditujukan bagi golongan Sukerto, seperti untang-anting atau anak tunggal laki-laki dan kembang sepasang atau dua anak, ya semuanya perempuan, sebagai ikhtiar spiritual untuk membuang kesialan dan memohon keselamatan. Rangkaian ritual diawali dengan pengambilan air dari 7 sumber mata air suci, dan selain memperkuat pelestarian warisan budaya leluhur, agenda ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pemikat wisatawan menuju kawasan cagar budaya Museum Wayang dan Balai Adipati Merapat. Beralih ke informasi berikutnya, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Magelang resmi meluncurkan inovasi digital berupa aplikasi Jogorogo atau Jaga Perda dan Penyelamatan Warga. Pada Minggu 19 Juli 2026, sistem berbasis geolokasi real-time ini dirancang untuk meningkatkan responsivitas penanganan gangguan ketertiban umum, pelanggaran perda hingga kondisi darurat melalui standar waktu tanggap di bawah 15 menit. Melalui aplikasi ini, laporan masyarakat akan diverifikasi secara digital sebelum diteruskan ke regu patroli terdekat, lengkap dengan pelaporan transparan serta dokumentasi tindak lanjut. Selain mempercepat mekanisme pelayanan humanis di lapangan, aplikasi Jagaraga juga diharapkan dapat berfungsi sebagai basis data pemetaan wilayah rawan gangguan ketentraman di Kota Magelang. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresno Perempat RRI Semarang, sugeng sonten lan matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiyaran Perempat RRI Semarang ngantos sri kalenggan sonten menika. Kula tetes sambut kang sowan dereken panjenengan kadhi menika acara sarang Perempat RRI Semarang kang sampun karantam dening para kadang Perempat RRI Semarang ngantos semakin tuka paripurna kiyaran mangke dalu lan miwiti pepanggihan panjenengan sedaya lan kula. Acara ngudika swargan sonten menika sarang Ustadz Nawawi keparengkatur kanthi rerahan menjaga lisan.

seneng kalian nopo ingkang dados ketetapan lan nopo ingkang sampun dipun tetepake dening Allah Subhanahu wa taala. Gemeniko kodok lan kodaripun Allah Subhanahu wa taala kanti kona'ah, kanti nerimo, sepuasipun ati, ridonipun ati, lan dipun barengi kalian mukoronah bil amal, yeh meniko kanti ngamal ingkang sae, nambahi anggenipun kita ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita perbaiki, amal-amal kita tambahi, lan mugi-mugi Allah tansah paring pitulungan datang kita anginipun kita laksanani amal. Mergi amal niku butuh keistiqomahan, butuh kegiatan lan kekuatan hati paling terutama. Lan sabadanipun kita amal ih kalian ugi lisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kanti lisan muji marang Allah, kanti lisan gunem atawin ngendikan ingkang sae, ngendikan nasihat-nasihat atawin kalimah-kalimah thayyibah. Bengkaulina termasuk ya alhamdulillah atawin soha tasbih subhanallah atawin sholawat. Apa malih tinggini bulan puniko bulan Rabiul Awal, gimniko bulan ingkang Allah paring kemuliaan datang bulan puniko, pergo bulan temriku lahiripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi kita ing bulan puniko ya angsal tambahipun napa, tambahipun syukur kita ngraosaken pilih, mugi-mugi kita tambahipun umur, tambahipun napa jatah kehidupan punika ndadosaken ati kita semakin tambah tentrem, tambah tenang, tambah saged memaknai hidup punika lan saged luweh-luweh ngresapi tujuan daripada hidup kita. Mergo tujuan urip nggih punika sesuai kalian tujuan napa Allah ciptakaken datang kita. Ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah kauripan donya punika, donya niku mung sebatas dados perantara mboten tujuan, tapi sebagai perantara, sing perantara punika mboten lain mboten bukan nggih menika kangge ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanting ibadah punika kita samangke angsal husnul khatimah, kagolong tiang-tiang ingkang solihin, kagolong tiang-tiang ingkang pejah kantin tepi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah angsal bimbinganipun Allah Subhanahu wa taala, semakin hari kita tansah pinaringan kesadaran bilih kita punika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanthi kesadaran punika fa insyaallah mugi-mugi tansah dorong atawin dan tansah nuntun datang kita sepatus nopo ingkang kita lampahi punika saestu-estu memang Allah lan Rasulullah niku ngridhaaken, Allah lan Rasulullah sampun merintahaken lan sesuai kalian ajaripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi wa ashabih. Lan mugi-mugi kita termasuk sangking umatipun ingkang angsal syafaat dipun samangke nggih menika syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sami kang kula muliakaken lan dipun muliakaken dening Allah Subhanahu wa taala, kita lajengaken wasiatipun Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali karramah wajha. Samenika nggih menika wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, iyaka wal yamin, iyaka wadiyo siro. Artinya ngedohono siro, ojo sampe engkau lakukan, ojo sampe engkau lakoni apa sing dipun pesen, supaya Ali bin Abi Thalib niki jauhi, ngedohi, ojo sampe ngelakoni yiku wal yamina, sertane supoto sumpah. Ya Ali ojo jos apa dia temenanan, aja sampai sumpah, sing sumpah temeriki mboten asal-asal sumpah, tapi alfa jiroh gimana kau sumpah, sumpah lacut, sumpah sumpah

ingkang bohong, sumpah-sumpah ingkang dusta, sumpah-sumpah ingkang boten sesuai kalian fakta, sumpah-sumpah ingkang boten dipun lampahi, maka namanipun fajiro lacut. Jadi dipun pesen ojo sampai sumpah fajiro, sumpah lacut. Boten berarti boten angsal sumpah, angsal kalau memang sumpah niku sumpah ingkang sae tur bener-bener ditetepi kalian sumpahipun gitu. Mula niki wau hati-hati temenanan niki. Wonten sing sumpah, sing sering sumpah sinten? Ya lebih seringnya orang yang dilantik. Nah kata sonten niku kan mangke disumpah. Maka sumpah niku sebagai bentuk dari sebuah acara yang sakral sebenarnya pun. Kok sakit sakral lagi? Mergo saking sumpah niku lah piyambake komitmen dengan apa yang dia tanggung sebagai amanah. Sehingga kedepanipun piyambake harus betul-betul hati-hati. Sumpahku diseiku piye kan ngoten nggih. Mula kita hati-hati betul niki, amanah niku terus kita sumpah temenanan. Sumpah kanthi temriku disaksikan dengan kalamullah yang menika Al-Qur'an lan dipun saksiaken para saksi kathah kanthi sumpah billahi, kanthi sumpah demi atas nama Allah, demi Allah. Nah, kata niku mau temeriki iyaki iyaka wal yamin al fajirah wa diyasirah ya ali wal yamina al fajirah sertane supoto al fajirah sing lacut mergonopo fa innaha munfiqatun mergo sing jenengipun sumpah fajirah fu sumpah sing lacut sumpah sing boten dipun tetepi niku munfiqatun iku ngentekake merusak ngentekno ngerusak ngerombak lisal ati marang bondo dagangan jadi harta benda itu menjadi rusak wa mushiqatun lan ngerusakake lir rizki marang rizki wal umur lan wal umri lan umur. Niki dampaknya itu luar biasa banget niki. Dampake nopo dipun kandhakaken dening Kanjeng Nabi sing jengene sumpah. Nek sumpah niku sumpah sing boten bener, sumpah sing lacut, sumpah sing ala, sumpah sing tidak sesuai kalian nopo sing sak semestinipun atau benjani nopo sing dipun sumpahake niku saged ngerusak bondo dagangan atau ges harta benda kita iso wae ora dadi berkah lan iso nyendekno umur juga iso nyumpetno rizki. Nah, monggo niki jenengan percaya kalih pengantikanipun Kanjeng Nabi nggih. Monggo ora nggih monggo nih masa mboten percaya kan ngoten nggih. Mula bentuk saking fajiroh niku kan kadzib niku wow. Kadzib niku nggih goroh berarti. Mboten amanah. Padahal tenggene sanes-sanesipun saking pengantikanipun Kanjeng Nabi wonten ing dinggene napa arba'in nawawi niku nggih pun jelasaken. Jalasain apa dak mayaribuk ilama layaribuk fa inna sidqa tumaninatun wal kadziba raibatun. Ana ngoten nggih. Kanjeng Nabi niku ngendikaaken niki harus dipun riwayataken saking sinten Abi Muhammad Al-Hasan. Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibati Rasul nggih menika cucunipun Kanjeng Nabi. Cucunipun Kanjeng Nabi niku setunggalipun pernah ini hafidhu min Rasulillah hafal saking pengendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing depane dak mayaribuk ila ma la yaribuk ya menika ken dak ninggalo sira ngedohono sira yaribuka sesuatu mayaribuka perkara sing dadosno awak sampean iku ragu ila ma la yaribuk ila ma yaribuk marang perkara sing ora dadekno sira iku ora mamang ilama la yaribuk nggih kan ngoten nggih ninggalo kuabeh perkara sing iso mamang no awakmu
marang perkara sing dadekno ora mamang marang awakmu. Mergo napa fa inna sidqa tumaninaton mergo sidkun bener atau sidqun tamriki namine napa? Sidqun jujur, jujur bener sesuai napa ingkang dipun sumpahaken niku dados tumaninaton, dados tumaknina. Dadosno tenang. Tenangipun urip, tenangipun pikir, ya luweh-luweh tenangipun ati kalih pikir. Fa insyaallah lek menawi ati kita tenang, pikiran kita tenang, lah terus pripun? Yes, tenang-tenang aja. Urip ni seperti senang kan ya. Wong intine nipun ing gone pikiran lahat ati. Wong wis pikirane sumpet, atinipun cepet, ngoten niku ora tenang blas uripipun. Mula intinipun jujur niku saged dadosaken ketenangan jiwa seseorang, tumakninahipun seseorang, tumahyunipun ing gone ati lan pikiran, gitu, sehingga wong niku ayem uripe. Lakoni apa-apa wae ya enak. Tambah berkah rezekine mergo berpikir kanthi cerdas piye carane ngencakno rezekinipun. Umure nggih tambah dawa. Dawa dalam arti dua hal maknawi ala kalian maknawi kalian boten maknawi atawin secara dohir maupun secara maknawi. Secara dohir mungkin nggih tambah dawa, tambah umure, tambah angka. Tapi kalau secara maknawi secara lebih berkah umure, lebih manfaat umure. Niki tumakninaton nggih. Artosipun pentingipun kita niku jaga sing jenenge amanah saking sumpah kita. Jangan sampai kita niku sumpah kalian sumpah serapah sing sumpah niku boten bener, boten ateges tembriki dipun kandhakaken dening Kanjeng Nabi al yamin al fajirah, sumpah sing lacut, sumpah sing boten sesuai kalian fakta atau sumpah sing tembriku dipun langgar boten amanah. Mergo niki wau al kadhiba raibaton sing jenenge kadhib atau napa kadhib niku goro niku mesti tembriku wonten buat dadosaken ning gone ati niku mamang, dadosaken ati niku terus dados hati sing kemrungsung, ati sing boten tenang. Nek ati boten tenang niku wau kalau sampai akan ati nek nalikanipun sampun tenang, pikiran nggih tenang, insyaallah gampang bahagianipun, gampang anggenipun nerima nasihat, gampang anggenipun piyambake mikir. Dan pasti hidupipun bahagia kan katanya. Menawi pikiranipun mumet, pikiranipun atinipun sumpek, cupet, boten jembar, mandang sesuatu niku Allah kabeh isinipun, mandang sesuatu niku boten saged masalah sidik dados merasa masalahipun masalah kuwet ditenan, sehingga seakan-akan piyambake iso wae putus asa. Putus asa, lepas putus asa saking rahmatipun Allah, piyambake iso wae mikir sing boten ora-ora rak duit, pikir piye carane di duit secara instan cepet maling, boh tuku nomor, boh nopo dadi sing ngoten. Kan ngoten ya, terus lari ini pun malah ngoten niku. Mula nikulah saking sing dipengendikaken dening Kanjeng Nabi dening Sayyidina Ali, aja sampai kita niku padha sumpah ingkang sumpah lacut. Sing penting kita bener. Nah, bener atau jujur niku napa wonten anakalane cakupane jujur ning nggone masalah ucapan, jujur ning nggone masalah amalan, atau bahkan jujur ning nggone masalah niat. Ati kita, ucapan kita, amal kita kedah selaras kalian napa ingkang kita sampaikan atawin sing kita sumpahaken nan sing mesti boten lain boten bukan ya sesuai kalian napa antes dorongan atas motif mergo lillahi taala. Doronganipun mergo saking dorongan ingkang sae nggih menika ikhlas mergo saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula tenggene niki
pengantikanipun Syekh Islam Ibn Taimiyah niku ngeten ngantikaken. Jujur niku pondasi sing paling inti saking sedaya kesaenan. Nggih. Kejujuran niku nggih menika asas lan basis kebaikan. Asas lan basis sangka sedaya kesaenan. Sami kalih bohong atawin goroh, goroh niku nggih sami dados poros lan basis saking kejahatan. Nah, masuk ning gone yamin, masuk ning gone sumpah, sumpah sing jujur napa sumpah sing goroh, sumpah sing fajiroh. Marga sumpah sing fajiroh niku dipengendikakan niku wau bisa sampai dados no corong atawin poros songko sedaya keburukan, sedaya kealanan, sedaya kejahatan. Mergo saged dipun ngendikaken bilih jujur niku malah justru mengantarkan sesuatu pada yang lebih baik. Mboten istilahipun jujur ajur mboten. Niku pikiran-pikiran apa namanya keto iyo tapi menyesatkan sebenarnya. Lha wonten tanda-tandanipun wonten yang jujur. Setidaknya pun ingkang pertama nggih menika tanda-tanda kesujuran niku niku wau tumakninah, nggih, tenang, damai jiwanipun. Jiwa niku duweni jiwa sing tenang, tentrem, ayem lan niku nek jujur. Nek kita boten jujur, nek kita boten jujur nggih, ya niki pun biasa, pun biasa mboten jujur ngoten sih, wis biasa niku, wis ora ana apa-apa. Tiang kok biasa mboten jujur, terus piyambake tiang kok biasanipun jujur ngoten ya nyun sewu. Tiang kok biasanipun jujur, terus banjur mboten jujur. Wah niki rasane ning nggone ati mesti ra tenang blas niki. Rasane iku gelisah piye ora. Tapi wong tuwa sih mulo tiang niku wis kantong kelinane. Saya kalau sampai akan uang apik niku isong lakoni perkara sing apik gampang, mergo kelino lakoni apik, tiang lakoni perkara elek kok gampang, rasanya ku mulus wae. Ya mergo piyambake sering lakoni wis biasa nglakoni perkara sing elek niku mau. Padha-padha angel sing mesti. Dadi uang apik ya angel, dadi uang elek sing mesti ya angel. Mergo butuh kebiasaan. Lah gampangnya pripun? Mergo piyambake pun biasa kalian niku. Lek biasa ape, ya fa insyaallah gampang ape. Lek biasa elek, ya fa insyaallah ya gampang elek niku wau. Mula kanton pundi sing kita ketah biasa akan. Lho piye carane misalkan wis kadung wis kadung elek iki aku wis biasa elek wis gak wis angel. Taubat caranipun. Taubat banjur piyambake berusaha semaksimal mungkin untuk memaksa awake dhewe dikon nglakoni perkara sing apik kaya dening kudu diincipno perkara sing pahit ning apik kaya dening piyambake ngincipno perkara sing manis ning elek niku kudu dipaksa kaya dening jamu dijamoni nek wis dijamoni terusan sesuai wis apa napa kalih jamu niku pun pun biasa terus malah terus menyehatkan mangke. Niku setidaknya ngoten ya, setidaknya sing pertama niku nggak ada efek wong sumpah sing apik niku, dados apik, dados nggak ada efek meniko, naminipun ketenangan jiwa atau kedamaian jiwa nipun. Ingkang kaping kalih nopo, ingkang kaping kalih nggih menika diantaranipun piyambake mboten kemurungsung masalah donya. Mboten kemrungsung masalah donya. Tiyang kok piyambake niku wani sumpah, sing sumpah niku sumpah mboten apik. Nggih, sumpah ingkang lacut berarti piyambake niku ada motif, wonten tujuan, wonten dorongan, wonten niat marang kemrungsungipun donya. Piyambake pun lali kalih Gusti Allah, padahal piyambake nanti bakal ngadep oleh Gusti Allah. Disek aku sumpah, nganggu sumpahku, nganggu jenengku, nganggu asmaku, sumpah billahi wallahi tallahi. Lah kanggo sumpah sing perkara sing ora sing sak benere iku piye karepmu? Nah niki berarti ada motif
motif kemrungsung ning masalah donya. Mula hati-hati tenan iki. Nek kita berani sumpah, nek sumpah niku sumpah sing boten apik, niki jangan-jangan pasti wonten indikasi dorongan motif niat sing niat niku arahe arahipun nenggone masalah keduniaan sarasan. Iki mboten napa-napa masalah dunia saya, tapi kemrungsung. Ya niku sing mboten sae. Kemrungsung nenggone masalah donya niku sing mboten sae. Niki saking napa? Saking sumpah sing fajirah niku wau. Setidaknya sing kaping kalih. Nah, kaping 3 niku napa? Sing kaping 3 tiyang kok piyambake niku selalu sumpah. Sumpah engkang sae mulon dadosno bersihipun ati, resikipun ati. Sewalike tiyang kok piyambake wani sumpah-sumpah lacut, mulo justru piyambake sedang mengotori ati, ya menika ngrusohi hati. Nah, hati nek wis kadung kotor niku nggih. Kedah niki nggih. Ka hati mergo hati wis dipun kandhakaken qad aflaha man tazakka. Bejo banget sungguh atawen apa nyekti mesti bejo banget qad aflaha. Aflaha niku paling bejo. Sapa sing paling bejo? Man nggih menika tiyang tazakka kang saged selalu bersihno atine. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha, gitu. Wa qad khaba man dassaha wa qad khaba, lan teman-teman rugi. Sapa sing rugi? Man yaiku wong dassaha kang kang napa ngotori, dassaha kang ngotori atinipun. Waqad khaba man dassaha. Mula sing kaping 3 niki memberikan kebersihan hati sehingga seorang mukmin ingkang jujur ning dalam hatinya itu mesti mboten memiliki kedengkian atawen keburukan nenggone para wong muslim lainipun. Nah niku dadosaken piyambake malah justru jadi orang ingkang bersih atine, engkang orang engkang mulya atawin orang engkang dipun ngandhakaken dening Allah, wong sing bejo. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Engkang kaping sekawan ya menika diantaranipun tiyang engkang boten gila akan pujian kalian tiyang sanesipun, boten gila pujian, boten mabuk pujian, boten mabuk sanjungan. Tiyang sumpah, sumpah ning tapi sumpahe boten bener, berarti piyambake diantarane iso wae mergo sumpah niku ben disanjung. Wah, wong iki sumpah yes. Ape misalkan, tapi sebenarnya mboten sesuai kalian napa ingkang dipun sumpahaken. Mula Ibnu Qayyim niku ngendikaken ngaten, tenggene manahipun tiang niku mboten saged, mboten mungkin saged terkumpul keikhlasan lan keinginan untuk dipuji kejaba kaya dening kumpule napa api kalian air. Maksudnya ngeten, Ibnu Qayyim niki ngendikaken ngeten, tiyang kok nalikanipun niku napa ikhlas niku berarti ning gone atine ora pengen dipuji, gampangane ngoten. Nek dipuji ya monggo sing muji sinten, tapi mboten enten kegilaan untuk dipuji. Nek tiang niku wonten kegilaan untuk dipuji, berarti piyambake dipertanyakan dengan keikhlasannya. Mergo sing jenenge ikhlas niku, jenengipun ikhlas kalian pujian saking makhluk niku dinisbatno kaya dening kumpule banyu kalih geni. Banyu kalih geni niku kan mboten saged kumpul, mboten saged bersatu. Nek banyu kalih napa jenenge gula kopi digodhog ngoten ya enak niku, tapi mboten saged kumpul. Tapi napa kangge alat godhog niku wau. Nah niku benten.
Tapi temeriki dipengentikakan jeneng Ibnu Qayyum ikhlas niku nggih. Ikhlas sing ninggone atinipun seseorang tidak ada kumpul antaranipun keinginan dipuji kalian keikhlasan. Mesti nalikanipun tiang kok diaran ikhlas berarti mboten ada keinginan dipuji oleh tiang. Wis mbuh karepe mau dipuji ya monggo, mau ora ya monggo. Terus yang terakhir niki nggih, saking buah kejujuran, saking buah nggih menika sumpah kalian sumpah ingkang sae, mestinipun piyambake duweni rasa mawas diri, duweni rasa bilih piyambake niku dereng dados tiyang ingkang sempurna, nggih, tiyang ingkang sempurna, terus piyambake selalu berusaha untuk memperbaiki jiwa piyambake. Ateges piyambake duweni rasa nek kita niku mboten ada daya upaya kejaba saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Isbo pokoke jangan sampai sumpah, sing sumpah niku sumpah fajiroh niku nggih. Ya Ali, aja sampai siramu niku supoto lacut. Tegese napa? Tegese supoto kang ora sak benere. Mergo supoto lacut iku bisa ngentekake bondo dagangan lan bisa ngerusak maring rizki lan umur. Maksude banjur ngrupekake dalane rizki lan nyendakake umur. Makaten mugi-mugi saged manfaat luweh-luweh dateng kawula pribadi, mugi-mugi tansah saged introspeksi diri lan dateng sedaya pamirsa sami ing RRI Pro 4 punika, ya mugi-mugi manfaat, mugi-mugi umur kita tambah berkah, rezeki kita tambah berkah akeh, lan anak-anak kita tambah dados anak-anak ingkang solih-solihah kanthi bekti marang pangeran lan bekti marang wong tuanipun, saged mulya no wong tua loronipun. Mekaten mapunten saking arah punapa kula Muhammad Nawawi saking Lazis Baitur Rahman pamit diri undur diri akungipun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18. Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Klaten resmi membuka gelaran Klaten Fair 2026 di Alun-Alun Klaten pada Minggu 19 Juli 2026. Berlangsung selama 5 hari hingga 23 Juli 2026. Pameran yang menjadi bagian dari perayaan hari jadi ke-222 Klaten ini dibuka langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo. Adapun ajang ini menghadirkan sekitar 40 tenan UMKM dan 50 tenan IKM yang menampilkan berbagai produk kerajinan, busana, mebel, logam, hingga seni lokal hasil kurasi wilayah setempat. Selain menjadi sarana interaksi bisnis dan promosi produk unggulan, perhelatan ini juga memanjakan masyarakat dengan hiburan musik lokal serta pertunjukan seni yang diharapkan dapat semakin menggerakkan perekonomian daerah. Beralih ke informasi berikutnya, ajang lomba dan pameran burung berkicau Piala Bupati Purworejo Cup 2026 berlangsung semarak di kawasan Alun-Alun Purworejo pada Minggu 19 Juli 2026. Ajang berskala regional yang baru pertama kali digelar di Alun-Alun setempat ini berhasil menyedot antusiasme ratusan pecinta burung berkicau atau kicau mania dari berbagai wilayah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dibuka secara resmi oleh Bupati Yuli Hastuti, kompetisi ini tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi dan pendorong ekonomi UMKM lokal, melainkan juga sarana edukasi penangkaran yang bertanggung jawab demi menjaga kelestarian alam. Menghadirkan beragam kategori perlombaan dengan hadiah menarik hingga unit sepeda listrik, panitia menargetkan ajang ini dapat berkembang menjadi agenda berskala nasional di masa mendatang. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedangi mbokmu mau ki.
1: Yalah, ya wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya.
1: Lagune keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu di

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bersua lagi malam hari ini bersama saya Titi Samuto tentunya ya, yang akan menemani Kang Mas Bayu hingga menjelang tengah malam nanti dan mengawali sua kita di malam hari ini. Acara Penuh Perindu kami hadirkan dengan sajian tempat tebang keroncong pilihan bergenre keroncong asli. Dan baik, monggo yang ingin bergabung langsung saja saya tunggu melalui telepon di 024-8316-661 atau WhatsAppnya di 0811-27777-914. Bro 4, selamat malam.
1: Sugeng dalu, Mas Titis.
0: Sugeng dalu, Pak Abdul.
1: Oh, lah ya wes disebut ya wes.
0: Oh,
1: Titis kalah, kalah pelayu nih, kalah karo Cak Nom.
0: Nggih, no.
1: Kulo badhe nyuwun tembang kidulipun kekasih hilang di malam berlalu.
0: Oke, kasih hilang di malam berlalu.
1: Tadi ini salam, Mas.
0: Nggih, monggo.
1: Kagem Ibu Hasri, Ibu Sarbini, Ibu Sri Papandayan, ugi wonten Ibu Kartika, wonten Bapa Ngatman, Bapa Suwarno, mboten kesupen Bapa PKK alias PNS Noto Sate Limo, ugi Bapa Sugeng, simbok kula nggih menika Simbok Gombyor. Lan sedaya kemawon ingkang dereng kula salami nggih nyuwun kuning pangaksami jembaro segarane dawa sepurane matur sembah nuwun kula tengga sekalipun wonten ing Kamsia, salam waalaikum. Tengahan bangga iso Kamsia.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Jeh, wah, Jan. Nyun lagu kok ditu Gunung Lawang Sewu ge ajeng apa ngoten niku. Jeh, matur nuwun Pak Abdul Ghafur. Samipun. Perempat selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Karyati.
2: Agus menikah, Mas.
0: Jee, wah ini kok
2: tasnya. Jadi putar ini sih, kita menapa, Mas.
0: Niki kalau wonten Sela Bintana, utawi Meratap Hati, mangga.
2: Meratap hati mawon ya, Mas.
0: Meratap hati, onje, siap.
2: Atiku berteratapkan ngangger dengan perempat.
0: Oh, ini teratapan ini apa?
2: Jee. Jadi anda kalian pasti ya, Mas.
0: Mangga.
2: Atem Bu Sarto, Sugeng Dalu Bu, wonten Bu Pi, Pak Abdul Ghafur, Pak Sastro, Bu Yanti Kalitalie, Bu Anggung, Bu Intarse, Yang Herwasita, Yang Budiman, Bu Sarbini, Bu Toro, Bu Asri, dan Mas Bowo, Pak Kabut, Mbak Herno, dan Pak Kentut Joyo Kemawon, Mas Isis. Aku maksudnya dalam kemudian kita dengan sehat. Nanti semangat tuki tes kesehatan Mas
0: Titis. Siap.
2: Mangke jalur langen suka ya.
0: Langen suka dong.
2: Aku mbelek mangke ya.
0: Mangga dipun tenggo mangke.
2: Tapi tenggan niki kalau wangsul kali keng warung niku jalur loh Mas.
0: Oh, waduh, pas niku mangke dengan uroron warung.
2: Ya ten warung niku wontene jernih, Mas.
0: Ah, nggih mulane niku.
2: Pun. Ya mati naon Mas Titis?
0: Nggih.
2: Mohon Sugeng Dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Karyati. Ada di lapangan Kembang Jepara nggih. Mboten napa-napa nyari wonten warung mawon ing ngasih nyalipun sae. Nggih, matur nuwun Mbak Karyati. Wonten Jepara nggih. Bro 4, selamat malam.
1: Iya. Selamat malam.
0: Selamat malam,
1: Pak Kabut SBG.
0: Siap.
1: Kok bengong ya?
0: Wah, lagi kok bisa lagi.
1: Kedem salonnya ya.
0: Ah, ampun cedak-cedak salon pula.
1: Pak ini sekarang sudah jauh lagi. 5 meter.
0: Wah, sip. Oke.
1: Okay. Oke, okay. Ketemu dengan Pak Kabut SBG. Jalan ngablok nomornya masih. Iyuh. Mas lagu yang disiapkan apa saja, Mas?
0: Lagunya ada Sela Bintana sama Meratap Hati ini, Pak.
1: Yang Sela Bintana aja.
0: Sela Bintana, oke.
1: Okay. Meratap Hati itu harusnya ya memang begitu, Meratap Hati. Tentang negeri memang betul.
0: Oke.
1: Okay. Aku nih banyak kok, Mbak. Karyati, Mas, ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat. Wah, itu. Dua kali naik gunung Kutuga. Yang aku datang udah pindah, ya.
0: Oke.
1: Okay. Kasiman lah di aku.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Nyebelnya untuk Mbak Karyati, Mas, ya, ikutnya, Mas, ya.
0: Siap.
1: Bapak Sugeng BT ngacung sama Pak. Itu mulai jenggot putih ngacung, oke okay lah. Tetap semangat. Okay. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Pak, siapa ini tadi? Pak Kabut SGG ya? Di Jalan Ngeblak. Nomornya Q ya. Baik, di belakangnya Pak Kabut monggo 0248316661. WhatsApp-nya di 0811277714. Masih kami tunggu untuk panjenengan semua. Nggih. Sudah ada bergabung kembali, kita sapa dulu Perompak, selamat malam.
3: Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu.
3: Arek Semarang iki.
0: Njih, lha rasane sinten menika?
3: Pak Bambang Sumito.
0: Pak Bambang wonten?
3: Wonten di Semarang.
0: Njih, monggo Pak Bambang.
3: Sing lagu Merata Bati.
0: Merata Bati, yo njih.
3: Siap. Sing salam ngagem Kak Penyiar yang mendengar itu, Kak. Mungkin lancar ini untuk kan.
0: Amin.
3: Mawal maturun.
0: Inje matur nuwun.
3: Tinggal dulu.
0: Sugeng Dalu Pak Bambang wonten. Kisah Drono. Lagunya Meratap Hati. Oke, sudah kita siapkan. Di belakangnya Pak Bambang monggo Pro 4, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Inje, selamat malam.
4: Selamat malam,
0: assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih
0: ting? Enggih.
4: Aku tanya lagu Siti Yakin Mbak dari Waldina.
0: Lagunya apa, Bu?
4: Siti
0: Keroncong
4: dari Suci. Ibu Waldina.
0: Oh, coba saya cek dulu, ada sepertinya Keroncong Suci, ya? Enggih.
4: Enggih,
0: siap.
4: Enggih, salam dulu buat Bapak Pagiono. Okay. Bapak Kabut SGG, Bapak Susegio, Bapak apa lagi ya, Bapak Joko KSM, Buyanti, Bosadi Mbak Karyati, dan buat semua hanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, Mas.
0: Siap.
4: Titis, semoga diberi kebahagiaan. Titis panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah, barokah.
0: Amin.
4: Terima kasih. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Selamat sampai di rumah.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang ada di PS. Supaya kita ke lagu dulu. Kasih ilham, di malam lalu ada Sela Bintana juga kita putarkan terlebih dahulu.

0: Mbah, ini mbah, aku ngantar unjuan.
1: Wah, Jan, pas banget, Li. Mbah juga baru selesai ngurus sawah. Sini-sini, mbah udah haus, ya.
0: Ya, mbah, monggo-monggo diminum dulu.
1: Jan, seger banget, Li. Cocok. Cuacanya lagi panas banget, Jan. Mak. Yes. Di mana sekolahmu? Lancar, Le?
0: Alhamdulillah lancar, Mbah. Malahan tadi aku ditunjuk buat ikut lomba cerdas cermat lho, Mbah.
1: Wih. Hebat kamu, Le. Putuku memang pintar kok.
0: Si Mbah bisa aja. Tapi jujur, Mbah, aku kurang percaya diri.
1: Loh.
0: Takut nanti bakal kesulitan, Mbah.
1: Lah, kenapa harus takut, Le? Wong itu kan semua kan buat nambah pengalamanmu. Menang atau kalah itu biasa dalam perlombaan. Yang penting, kamu belajar sungguh-sungguh biar nanti tidak kesulitan, Le.
0: Iya, Mbah, siap. Laksanakan.
1: Nah, begitu, Le. Yang semangat gitu loh. Tapi perlu diingat, Le. Kamu tidak boleh menyepelekan lawanmu. Pepatah Jawa mengatakan, giri lusi, jalmotan keno kiniro, Le.
0: Giri lusi, jalmotan keno kiniro, Mbah?
1: Iya.
0: Artinya apa itu?
1: Giri berarti gunung. Lusi berarti cacing. Sesepuh mengatakan, setidak-tidaknya gunung menjulang masih lebih tinggi cacing yang hidup di puncaknya, Le. Artinya apa? Kita tidak boleh menganggap remeh siapapun. Karena jalmo itu tan keno kiniro, Le. Artinya, manusia itu tidak bisa ditebak. Kita tidak tahu seberapa hebat lawan yang akan kita hadapi, Le. Oleh karena itu, kamu harus tetap bersungguh-sungguh belajar yang tekun biar nanti dimudahkan, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Siap. Terima kasih ya, Mbah, wejangannya.
1: Iya, iya, Le. Sini. Medang dulu sama si Mbah.
0: Oh, iya, Mbah, siap.

0: Baik, tiga lagu sudah tersaji ke Mas Bayu, dan kita lanjutkan kembali suakita di malam hari ini. Dan saudara yang bergabung lewat WhatsApp, kita sapa dulu Pak Sastro Jenggirat. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bulu Perindu Perempat RRI Risma. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik Pak Sastro.
1: Sudah selesai semua ya, acaranya. Tinggal keselih. Mas, saya mau request lagu, masih bisa ya?
0: Masih, monggo Pak.
1: Keroncong, mas, apa? Stambul 2 Dewa Dewi.
0: Stambul 2 Dewa Dewi, oke.
1: Ya mas, coba mas.
0: Stambul 2 Dewa Dewi, ya? Oke, ada.
1: Ada ya. Semuanya terdengar ya, sudah nyalami saya, terima kasih, salam balik dari saya. Dan semuanya ini sedang menikmati acara Bulu Perindu Keroncong Klasik dari Perempat Terorisme. Selamat berkeroncongnya sambil menikmati apa saja yang ada di rumah Anda masing-masing. Buat Mas Titi, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar, berkah barokah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro Senggira, terima kasih. Lagunya Stambul 2 Dewa Dewi Pak Gih. Oke, sudah kita siapkan. Gunarto
2: Sugendalu.
0: Sugendalu.
2: Halus menangku ya.
0: Wah. Ini orang halus buatan Gunarto deh.
2: Nyanyaan ini biasanya. Kalau setel ke Bahana Pancasila wonten.
0: Bahana Pancasila. Cobi kalau Pancasila Bu.
2: Wonten. Oke, kagem Buming Kaswanto, Jeremy enggak?
0: Dereng menika.
2: Jadi jujur-jujur lah diangkat-angkat banyak. Wah, penggemar kok buat bu, no.
0: Kalau mau mawon
2: kata nih kok. Nah, paling tambah banyak terus penggemar baru-baru. Melu seneng aku.
0: Tinggi.
2: Kalau pertama mau Mbak Karyati nih.
0: Bu Karyati gih, wow.
2: Nih matur sembah nuwun, buat disenggol kulo. Semuanya penugi kagem keluarga Mas Titi, semoga sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Tambah rezeki yang melimpah ya mas.
0: Inji, amin.
2: Matur sembah nuwun, tak tunggu lagunya.
0: Inji. Bu Tarto yang ada di Gunung Pari, terima kasih. Lagunya Bahana Pancasila. Oke. Pak Pardiono, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat malam Pak Pardiono.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah ya. Baik, sehat Pak. Anjir.
3: Ini lagunya apa dan siapa?
0: Lagunya ini ada yang sudah minta Keroncong Suci, terus ada Stambul 2 Dewa Dewi, ada Bahana Pancasila ini kok Pak.
3: Ikut yang Bahana Pancasila.
0: Bahana Pancasila, anjir.
3: Salam untuk Putarto, Mbak Dewi, BSB, Pak Abut SGG, sama Pak Mulyono JP, Jigot Putih, JP itu Jigot Putih. Monggo Pak Mul minggah wonten Keroncong Bulu Perindu. Buat Mas Titi selama tugas sampai selesai, sehat dan semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pardiono yang sudah berkirim WhatsApp. Bu Asri, selamat malam Mas Titi, salam sehat dan bahagia selalu. Untuk Mas Titi, saya mau minta lagu Keroncong Tembang Hiasan dari Toto Salmon. Salamnya buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguraya, Pak Sastro Jenggirat, Bu Yanti dua-duanya, Bu Astuti, Bu Arti, Bu Sarinem, dan semua pembidangan Buluh Perindu Perempat dari Semarang. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan Mas Titi. Terima kasih juga Bu Hasri. Pak Untung Kampung Kandangan Timur, Kaliwungu minta irama Keroncong Haryati. Haryati Bu menemani kowe Pak nggih. Kagem Mas Titi keluarga ingkang barokah, Hajah Sri Winarti Kandangan Timur, Rajan Kulon Kaliwungu Kendal, dan semua pemerhati Perempat RRI Semarang. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bu kok Bu. Pak Untung Mulyono nggih nggih. Baik, sudah berkirim WhatsApp tadi. Baik, satu telepon lagi ke Mas Bayu. Di Bulu Perindu malam hari ini, Perempat, selamat malam.
4: Sugeng dalu Mas Titi.
0: Sugeng dalu, nje.
4: Bujo Mas Titi.
0: Bu Eni.
4: Nje,
0: monggo Bu.
4: Pasir wonten mboten lagu ini pun nggih.
0: Lagu ini pun kok sampun nyepet nika Ibu.
4: Pas-pasan wisan iki.
0: Nggih, pas-pasan menika.
4: Ya wis, nderek wae. Nggih. Nggih. Salam Salamipun kan kagem Bu Yanti sekalipun. Bumin Bapak, Pak Sason Jenggirat. Bisa rinem. Sedang Pak Mardiono, Pak Sason Jenggirat dan Pak Sabto. Sebagainya Mas Titi. Enggak sami setakel. Matur Mbah Nur, Mas Titi sehat walafiat.
0: Amin.
4: Anggeni pengayut jas dan pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di Mboja, terima kasih. Baik, kita langsung lagu dulu ke Mas Bayu karena waktu juga semakin mendesak. Ini kita putarkan dulu Keroncong Suci, dilanjutkan Stambul 2 Dewa Dewi.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang. Ong
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris sapa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge KRIS diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: Diceritakan dalam babat tanah Jawa, ada seorang Panembahan Senopati yang sedang bertapa di Nglipura, yakni sebuah tempat yang berada di wilayah selatan, yaitu Bantul. Setelah Panembahan Senopati selesai bertapa, kemudian Ki Curumertani bertanya,
1: "Apa saja yang kau dapatkan dari bertapa, Senopati?"
2: "Aku mendapatkan lintang johar di Nglipura."
1: "Apakah lintang johar itu mampu menghilangkan marah bahaya?"
2: "Tidak, Paman."
1: "Kalau begitu, bertapalah lagi kau, Senopati. Hanyutkanlah sebatang kayu di sungai."
2: "Hah? Sebatang kayu? Maksud Paman, saya harus mencari benar-benar sebatang kayu dan dihanyutkan? Maaf, Paman Ki Jurumertani. Saya menjadi bingung. Ini..."
1: "Sudahlah, cepat. Kamu cari sebatang kayu itu, lalu hanyutkan."
2: "Hah? Masih kedengaran aneh, Paman. Seberapa besar sih, Paman? Seberat dan sepanjang kakiku ini?"
1: "Panembahan Senopati, kamu itu putra bangsawan. Naiklah engkau di atas kayu yang hanyut itu."
2: "Hah? Hah? Kok?"
1: "Sudahlah, naiklah. Dan teruskanlah ke selatan, ngikuti arus saja."
2: "Terus? Setelah saya sampai di Laut Kidul?"
1: "Kamu pasti akan dijumpai Ratu Kidul."
0: Panembahan Senopati menjalankan apa yang dikatakan Ki Jurumertani, dan dari percakapannya berupa kesepakatan, Ratu Laut Kidul bersedia membantu Panembahan Senopati dengan bala tentara makhluk halus. Di suatu senja di sebuah desa dengan suasana temeram, mendorong Panembahan Senopati untuk segera menemui Ki Jurumertani kembali yang di kediamannya tidak jauh dari rumah Panembahan Senopati. Dan di sana kebetulan Ki Jurumertani sedang tidak repot. Ki Jurumertani sedang memegang senjata keris miliknya.

0: Tanpa berlama-lama, Paneban Senopati memberikan minyak Jayeng Katon, pemberian Nyi Roro Kidul kepada Juru Taman. Namun seketika itu juga Ki Juru Taman berubah bentuk menjadi 10 kali lebih besar tubuhnya. Seperti sebutan orang banyak, Ki Juru Taman menjadi raksasa yang amat sangat mengerikan.
1: Oh, wah, mataku jadi melihat semuanya menjadi lebih kecil. Ada apa orang-orang ini kok makin mengecil seperti semut?
0: Tatkala raksasa jelmaan Ki Juru Taman sedang bingung menghadapi kakinya, seraya mendengar teriakan manusia.
2: Hei, raksasa-raksasa, coba kau dengar, kamu sudah menjadi setinggi gunung. Jagalah Gunung Merapi di utara Yogyakarta.

0: aku harus menjaganya gunung itu, Ibu Ratu.
1: Kamu bisa ambil tempat di pelawangan, di atasnya kali urang. Di sana kamu akan mengetahui jika terjadi yang diakibatkan oleh Gunung Merapi. Kamulah yang akan menahan agar bencana tidak menjalar ke arah selatan.
2: Permintaan Ratu Kidul disanggupi oleh raksasa itu, dan berangkatlah dengan menggunakan kelebihannya, yaitu berjalan dengan kaki berjingkit yang menjadikan jarak tempuh kemanapun lebih cepat.
0: Oh, terima kasih Sang Hyang Widi. Engkau telah menganugerahkan karunia berupa kepercayaan Ibu Ratu kepada saya untuk menjaga telatah Jawa, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta bagian utara dan Jawa Tengah bagian barat. Oh,

bekerja keras untuk menahan melelehnya muntahan lahar gunung yang diberi nama Gunung Merapi. Sehingga Ibu Ratu pun tidak berani mengganggunya.

0: Kisanak, percayakan bahwa apa yang kau berikan kepada juru taman akan menjadi lebih berguna. Kanan kiri jadi aman di sana.
1: Kok cuman telur? Jayan Katon dahsyat betul bahwa barang itu bisa menyulap menjadi lebih besar ukurannya.

0: Nuwun kalau nuwun sing dalu pamirsa sutra sena perempat RRI Semarang ngaturaken geng panuwun katur panjenengan ingkang dalu menika tasih sarengan mentar giaran perempat RRI Semarang dalu menika kula titih sambut ingkang tasih kepareng sowan wonten ngarsa panjenengan lan kalau dengan samangke kula kepareng sowan ing acara sinau basa Jawi nggih dalu menika ingkang tamtu badhe nduduk lan ndudah lan pangasepipun mugi saged ngrembakaken kabudayan basa mewah kasusastran Jawi lan dalu menika sampun rawuh wonten studio perempat RRI Semarang ingkang kepareng badhe mbabar ngengingi basa Jawi ing pedalangan sampun kepareng rawuh Bapak Dr. Bambang Sulandari SSMA. Sugeng dalu Pak Bambang.
1: Inggih sugeng dalu Mas Titis, sugeng dalu Gustoyo para pamirsa wonten ing pundi kemawon.
0: Inggih wilujeng Pak Bambang nggih.
1: Inggih pangestunipun, donga pamujinipun Mas Titis. Alhamdulillah tasih dipun paringi nyawa.
0: Lah kula menawi ngampil basanipun Bapak Widodo Broto Satri. Pangestunipun tasih gesang ngene Pak. Jeneng menika ugi menika donga menika Pak Bambang.
1: Nggih, nggih. Mugi sedaya mangke katentreman karahayon.
0: Nggih, nggih. Amin Pak Bambang. Nggih Pak Bambang, dalu menika mbok pilih episode-episode kala wingi kita ngrembak Basa Jawi ing padintenan ngaten Pak Bambang ingkang asring pun ginaken kagem guneman kage wonten ing papan pamulangan mbok menawi menika. Lah dalu menika langkung lebet malih karo Pak Bambang. Menika wonten jagating pedalangan. Niko,
1: inggih.
0: Engkang benten akan menopo Pak Bambang menika.
1: Inggih, kang sepisan ngeten. Kula kenging menopo menika perlu karembak Mas.
0: Inggih.
1: Amargi setunggal ringgit tay wayang menika menawi Jawi nggih wayang Jawi nggih kan basanipun basa Jawi. Menika sampun dangu dipun akeni dening UNESCO menika. Warisan budaya dunia ingin ngapeng kali ringgit menika mujudakan salah satu nggali

0: materi pembelajaran wonten ing sekolah.
1: Ngoten.
0: Iya, wonten ing SD, SMP, SMA. Ngoten nggih. Nah, kadadosan ingkang sampun menika wonten menapa nggih kados dene beda pamanggih.
1: Ngoten.
0: Nggih, antawisipun wonten ing pamulangan kalian wonten ing kenyataan. Ing kenyataan sedaya para praktisi pedalangan dalang utawi para-para ingkang damel naskah ugi para-para ingkang sok biji dalang menika tansah nglestantunaken basa-basa ingkang khas pedalangan. Nah, pengajap nggih menika tetep dipun lestantunaken kados dene ringgit pertunjukan umumipun nggih. Komponen utamanipun ra basa ta menika.
1: Basa leres. Nggih.
0: Nah, ing pamulangan menika rumiyin saderengipun mbok bilih setunggal tahun kepengker menika nggih. Menika ingkang dipun wucalaken menika sanes ringgit. Nanging cariyos ringgit.
1: Cariyos ringgit
0: nggih. Mm. Cariyos ringgit. Lah menawi ingkang dipun wucalaken menika cariyos ringgit, kula kinten nggih. Pados wonten internet kemawon sampun katrasa.
1: Nggih.
0: Lajeng ugi menawi yang dipun wucalaken menika cariyos ringgit, lajeng namun dipun padosi unsur intrinsik and extrinsik ipun wonten pamulangan. Nah, lajeng mboten wonten
1: gino paedahipun.
0: Menapa bedanipun kalian cerkah, kalian legenda, kalian fabel lan sakpiturutipun. Mboten wonten bedanipun. Monggo kajab ingkang dipun wucalaken menika bab teks.
1: Teks.
0: Teks menika wonten werni kalih. Inggih menika arupi pertunjukan utawi mligi basanipun. Rening kekudungipun menika pembelajaran menika ra bahasa daerah.
1: Bahasa daerah.
0: Bahasa Jawa. Mila ingkang kedadipun tancepaken menika basanipun.
1: Lah menika.
0: Nggih, basanipun. Para praktisi pedalangan wiwit rumiyin sampun priyatos sangat bilih jebul basa menika kaanggep salah satu galing pepalang.
1: Wih, kok pepalang nggih?
0: Tumraping generasi nem-neman ngremeni ringgit.
1: Ah, menika
0: kaanggep lho menika. Bab leres lan botenipun kedah wonten panaliten. Kula kabeh dereng naliti ning menika nate dipun ngaten dakwa ngaten menika. Bilih basa salah satunggaling menika basa.
1: Nggih.
0: Menawi kula kan anura salah satu galing praktisi pedalangan mungkin ya. Menawi kula kok mila basa inggih. Nanging ingkang bahkan menika bab sanesipun langkung penting nggih menika setunggal durasi. Kaping kalih wekdal. Nah, wekdal dalu menika wah menawi mboten lare ingkang remenipun ngantos amun mboten badhe ning alin dalu menika nggih. Menika setunggal menika durasi, kaping kali menika wekdal, kaping tiga kawon kalian menapa nggih
1: budaya populer.
0: Gadget.
1: Oh, gadget.
0: Menika sampun nggih budaya-budaya leres panjenengan nggih, budaya populer. Menika kawon. Mila ringgit kedah ugi menyesuaikan nggih.
1: Kan
0: menika nggih. Salah salah setunggalipun kula rembak bahasanipun.
1: Nggih.
0: Basa pedalangan mriki kok basa ingkang mboten sami kalian basa padinten.
1: Leres.
0: Mboten sami. Basa iya menawi kula mendhet saking teori niki nggih. Basa ing pedalangan mriki kok wonten janturan, wonten anu menapa? Istilahipun mriku dipun perang dados tiga ingkang sebutan janturan maicara solo nggih.
1: Nggih.
0: Janturan kaping kalih menika pocapan, kaping tiga menika ginem. Nah, menika tiga-tiga ini pun menika mujudakan bojo ingkang milo angel sangat angel sangat
1: tiga kalau apa-apa
0: inggi. Nah, ini dalang rak kedah anu kedah sakit medarakan carios kan si jelentre penonton sakit mangertos lah sana-sana si pun milo menawit tumraping bos tumraping praktisi pedalangan sih kalau ajak-ajak kemauan monggo dipun lestantunaken ning ugi radi nyendhek. Radi menapa nggih? Radi standaripun.
1: Nggih,
0: radi dipun cendhekaken. Menapa sing nggil-nggil ngoten. Utaminipun menawi ingkang nanggap utawi lingkunganipun menika lari-lari sekolah pemilik ngaten iki. Lah dereng samangke mek dereng. Kabukti Mas Titik menawi wonten festival dalang anak nggih. Okay. Menika naskah-naskah pun ingkang damel para pelatih, para anu menika ta. Menika ta sing ginakaken basa ingkang standaripun lumayan inggil.
1: Dereng kangge lari
0: menika nggih. Nggih, nggih ngaten. Sinaosa lari saged nggih. Amargi ngapalaken.
1: Ini dari Makarta sih jadi pun mereka.
0: Kalau nanti kalau wawancarai, salah satu geling dalang ini kok, kau yang ngerti arti ini loh. Nggak tahu pak, jawab malah bahasa Indonesia kok. Oke, okay, wonten salah satu geling pun murid pun konco Mas Dunung Kartosuro ini kok. Murid pun saking Jambi, Oke saking Jakarta juga wonten. Pak Dintenan buatan sakit bahasa Jawi. Nangeng ringgit lo saya sangat bahasa ini pun.
1: Oh, amat ngapalaken
0: sekali kok. Ngaten niku. Nah, mila ing pamulangan ya sakit-sakit sih ingkang dipun tepangaken sih basa, bahasanipun ringgit menika.
1: Nggih.
0: Menika dados mbok pilih dalu menika rening pamedanget menika werni-werni nggih. Wonten mbok pilih wonten kanca dalang ingkang ugi midhangetaken utawi kanca-kanca dwija nggih. Lan ugi mbok pilih menika wonten lari-lari SMP SMA ingkang ugi kagungan napa gadah rasa daya menapa kepengin sinau basa Jawi saengga dados pendengar rutin menika
1: nggih
0: sinau basa Jawi. Menika mila kula aturaken menika tumrap setunggal-setunggalipun mboten sami. Nah, tumraping pamucalan nggih. Teks ingkang arep pertunjukan ingkang sepisan ingkang kaping kalih menika basanipun. Sampun teks supen amargi pelajaranipun menika bahasa daerah. Bahasa Jawi kejawi menawi pelajarin pun mau seni budaya alam ni kok, lajeng pedalanganipun
1: wanita,
0: nggih. Nah, menikah kita dipun sepakati kalau mungkin kalau sampun nanti matur kalau wonten pepanggian kocok-kocok guru SMK se-Jawa Tengah wonten di Hotel Norman kalau tak sekemutan menikah aja wah mana bisa sakit sih menikah dipun pendet saking teks naskah wonten internet menikah kalau semua wonten naskah yang saya dalangnya pun menikah Pak Purbo walaupun sampun luar biasa dalangnya pun Pak Purbo lampai pun Wahyu Makutoro menikah wonten internet para pamirsa saged browsing mau menika naskah miturut kula naskah ideal menika saking pertunjukan langsung lajeng kaserat
1: nggih
0: kaserat dening wah tokoh-tokohipun luar biasa ingkang nyerat menika Mbak Catherine Emerson
1: Bukit sih
0: nggih sampun menika basa Jawinipun sae luar biasa
1: kang kote yang nganu Pak, Pak yang monso Pak Bapak.
0: Amerika.
1: Amerika. yang Amerika kok ngono mboten saged.
0: Lajeng menika dipun sunting malih dening Pak Purbo piyambak kaliyan Prof Sugeng Nugroho. Lha sampun kirang menapa menika wah sukses ideal sangat.
1: Terus
0: menika saged dipun pendhet minangka bahan pamucalan. Lah wonten ing bahan wonten ing naskah menika karena saged kaperang-perang mboten kudu sedaya sedengelaman. Ini bukan pendet upamini pun bagi binagi utawi nopo tantang tinantang utawi wejangan utawi dialog mirunggan puno kawan upamini pun ngatur ini kan sih kok ada sangat yang sakit dibun
1: pendet
0: tinggi. Nah boso pedalangan meniko boso ingkang miturut kulo angel sangat miturut angel sangat ya upamini pun lebih janturan kemauan sabun marai bubar tiang kok meniko. Njeng no suwo harap do topi tono aneng gene gari pundi to ingkang kae kwadi dosa purwo eko sawi jadili nuwih dosa 10 purwo wiwitan wong menika sinten kang badhe mangertos lari-lari
1: menika
0: wah mboten mangertos menika sampun oh paling iki apa to
1: suwo harap ki apa kan
0: inggih menika ingkang kedah dados kawigatosan kula lan panjenengan sami
1: nggih pancen mirunggan menika Pak Bambang menawa ngrapak bab basa wonten pedalangan menika aneng saged napa mboten Pak Bambang menika mbok bilih wonten pamucalan basa-basa ingkang sakalangkung rumit menika wonten pedalangan niku dipun damel langkung sederhana ngaten Pak Bambang.
0: Lho kinten saged.
1: Nggih. Okay.
0: Lho kinten saged. Menika gumantung dhateng pelatih ingkang mangke damelipun naskah sampun ngantos ngermit-ngermit.
1: Nggih.
0: Menawi nderek pamucalan wonten ing pamucalan-pamucalan ingkang sampun wonten, wamipun wonten Kayoja, wonten Habirando, wonten Surakarta, wonten Padasuka, wonten PDMN menika ingkang dipun pendhet mesti ngermit-ngermit sebab sampun wonten materi dasaripun, materi pokokipun. Kantun ngapalaken. Menika nggih. Menika. Nah, janipun peluang, peluang niku basa Jawane napa nggih, Mas?
1: Kalodhangan.
0: Menika rikala wontenipun festival-festival dalang. Utaminipun festival dalang anak lari. Nah, menika para pelatih, para penyusun naskah menika sakit damel ingkang langkung sederhana,
1: sederhana
0: langkung prasaja ngatur ngermit-ngermit. Nah kula tingali contoh sih Mas, kula bika akan menika salah satu galing naskah lare anu rikala festival kalau wingi menika wonten Hong Wilahing Mangarcono Sidam Sekaring Bawono Langgeng Ngir Prabu Kusumo Aku Titip Anak Kewadon Antaswati Tresna Nono Lair Batin Yongger Kulo Kalian Nyai Antaswati Mboten Badi Pisah Sarek Mo Dunyo Prapteng Delahan Romo Penembahan Dunyo Prapteng Delahan ini kan bahasa mirunggan sangat. Syukur, syukur bagi sekedit sumurung anang ngelingo yang jeneng siroiku kinudrat minongko satrio tomo darah pandrowo ojo nganti leruwa yang kewajiban ger ketinggalipun menika sederhana ning menawi dipun tingali wah menika sanes struktur basa padinten lah ngetahunya hingga jeneng siro menika kados pundi menika wonten Koko Prabu, Yayi Prabu lah. Mereka rak kedah dipun tepangaken.
1: Nggih.
0: Kedah dipun tepangaken ya. Lajeng kula wonten Hong Wilahing Mangarcana Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Menika klebet menapa? Menika kedah dipun tepangaken.
1: Nggih.
0: Wonten ing anu menika. Pamulangan menika nggih. Lah menika kados upaminipun ngaten. Menika rak klebet ingkang dipun sebat menawi ngayojo menika miturut Pak Mujanat Testomo wonten ing buku Gegeran Pamucalan Habirando menika dipun sebat panyebut. Panyebut menika menapa nggih? Pengenal tokoh menika. Jadi pun wonten werni kali ingkang setunggal menika ingkang tokoh secara umum
1: yeah.
0: Biasanipun tokoh luruh menika sesebatanipun ngaten golongan dewa menika sesebatanipun ngaten menawi ingkang kaping kalih menika mirunggan tokoh-tokoh mirunggan upaminipun menawi Pendhita Durna menika mesti bleguduk manyar-manyar prit gandil buntute kisa wani ngaten menika nek Narada ya oh lho kencong Warudaya lho tulo dah menika sesebatan menika dipun tepangaken yen mboten dipun tepang kan dia buatan
1: makan
0: si cal menika upam wonten malih ingkang buatan limrah menika upaminipun kalau bawa sampun kula sebataken menika bab anggenipun pepernahan ya pernahan menika pernahe piye ngaten menika menika tasih kadang taruna misal upaminipun ngaten menika lajeng sesebatanipun menika Koko Prabu Yayi Prabu, Prabu. Menapa malih Rama Penembahan dan lan sak lajengipun nggih menika rak tembung-tembung ingkang wing ing padinten
1: mboten nate
0: mboten
1: kedahaken
0: ya kedah dipun tepangaken menapa malih menawi sampun dumugi basa-basa pamanipun basa wonten ing pocapan, janturan, pemain pun tulah dua pocapan. Wuspani purno pangan dikaning sang prabu, sang katong arso kundur mering datu loyo miat saking palongko dibyo, inapit gambaran kencono sinong songan kertas peto, ginar beksang yaning prohab sorom yang habsari, bedoyom yang serimpi, kawistro gumleyong lampai rosang katong. Pemain pun ngatu, lu menurut kau kados boso planet.
1: Mboten sedaya mangertosi mriku
0: Bapak. Nggih, leres tentu. Kula nggih ngrumaos menawi kangge awam menika angel sanget.
1: Nggih.
0: Jenipun problem menika mboten namung sak menika lho Mas Idris.
1: Riyen.
0: Wis sami kemawon wit rumiyin. Nanging saweneh wonten ingkang nggih, wonten ingkang mangertos lah setunggal kalih.
1: Nggih.
0: Tetembunganipun ya saengga sakit dipun raosaken. Karepe ngene, karepe ngene. Ngaten ya tasih saged merumiyin.
1: Niku kalebet basa arkais napa-napa to Pak Bang niku?
0: Nggih, ngelebetipun menika wonten setunggal unggah-ungguh ing kadang kala menika nyimpang.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, tuladhanipun kala wau. Menika wau pok dasaripun rak ngoko.
1: Nggih.
0: Wus paripurna pangandikaning Sang Prabu, Sang Katong arsa kundur mring datulya ning menapa? Dumadaan tiba-tiba wonten tetembungan saking kromo
1: gitu,
0: campur gitu. Nanti meskipun kromo lan ngoko lha menika ora mlebet mbuh jelasaken mumet menika mangke ugi tembung-tembung kawi utawi arkais menika wonten katong sang katong mring datu loyo basa-basa menika miat saking palongko dibyo lah menika menapa menika ing kedah dipun padosi terus kedah perlakuanipun teks wayang menika kados menawi dwija muncul teks tembang.
1: Oh ngaten
0: kedahipun menika kudu dipun padosi setunggal-setunggal ngaten menika
1: dapur jarwa akan setunggal-setunggal lah
0: menika leres menika boten ngaten boten pinah nggih boten mboten dumugi.
1: Nggih. Menapa anggenipun ngrakit basa menika ki wonten formulanipun Pak Bawang menawi wonten basa pedalangan menika.
0: Janipun menika blangkonipun blangkon saking simbah-simbah.
1: Oh, ngoten.
0: Blangkon saking simbah-simbah. Ingkang janipun menawi dipun gelinjangaken menika arek kelebet satunggiling wacana sastra.
1: Nggih, leres.
0: Ingkang menawi wacana sastra menika sampun nyebal saking aturan-aturan normatif menika mboten menapa-menapa. Ya, mergi wonten asas licentia poetica.
1: Lah niku.
0: Mboten mboten wonten lepatipun. Dados kala wau campuran tawisipun ngoko lan krama, mboten
1: menapa-menapa.
0: Mboten menapa-menapa. Ning nggih sampun ngantos dipun ginakaken wonten ing padinten. Lah sampeyan menika wonten ingkang nyampur to Mas.
1: Nggih nggih.
0: Sampun saya-saya keparengno kok keparengno. Lho keparengno. Keparengno niku ngoko lho Mas. No niku ngoko.
1: Keparengno, keparengno menika krama kamu kok.
0: Panambang no niku ngoko, tukokno, gawakno, jukokno. Niku ngoko. Lho kok metu ning padintenan mongko krama lan mboten prayogi.
1: Nggih. Lah iki kanca-kanca permadani pun pidhangetaken menika. Kata sangat kok.
0: Emanipun kula mboten mucal basa sastra ngen permadani.
1: Nggih. Sekar mutar tembang mana Pak?
0: Gitu toh kalau sekar kalian
1: gending. Gending.
0: Jom ini kok kantan sangat loh yang kedah dipun menangi buatan lembaga formal kebahasaan kata permadani, yayasan Sudi Kantil ngatain yo buatan menopo nopo klien tuh buatan menopo menopo. Neng mereka pun lembaga resmi lah menikah kok ngantos tumpang so angin pun ginakan bosol lah menikah rak mangke sakit dipun sarwe enggak sanes.
1: Terus panci menawi sampun melepet pamulangan mereka kedah ingkang leres saestu menika Pak Bambang.
0: Nggih, nggih, nggih. Normatif.
1: Normatif nggih.
0: Sinaosa menika jangel sangat lan sampun kados nenggo menika leres. Ning aja nyengaja kleru wis bener-bener kok dikleroke.
1: Malah keparapun damel liprah menika ampun.
0: Nggih. Nggih, sampun kados pundi.
1: Nggih, sarak-saraket nderek ndantosi malah
0: leres nggih. Nah, menika kala wau saking blegeripun basa nggih. Ugi sakmenika bab unggah-ungguh.
1: Nggih.
0: Unggah-ungguh ing basa. Wah, wonten basa wonten pedalangan menika. Unggah-ungguh ing basa menika meh napa sedaya jenis unggah-ungguh ingkang kathah sanget menika medal.
1: Medal nggih.
0: Sinaosa menawi dipun menawi mucalaken dhateng siswa menipun menika cekap ngoko, ngoko alus, krama-krama alus nang menika ta? Amung sekawan menika. Kanyatanipun menika medal pamenipun napa basa madya menika pamenipun Semar
1: nggih.
0: Semar niku rak tokoh merdeka to
1: nggih leres
0: nggih menika Ndi kok niku pripun, Ndoro? Wong butane galak ngoten kok diumbar mawon. Ambok nggih pun nggal diwisi. Niku terus pripun basa iki? Iki ya basa warep piye ya? Nggih. Lajeng basa-basa kedhatonan, basa kedhaton nggih. Utawi menawi ngayu jono pun sebat basa Bagongan nggih. Menika upaminipun wonten jejer Ngastina nggih. Paman Haryo Buya dados gugupe ngati pakeniro, maniro timbali marang pasewakan paman. Pakeniro maniro
1: nggih.
0: Lha menika dereng wangi menawi padewan. Wah, menawi dalangipun tasih telatos nggih.
1: Nggih.
0: Padewan menika waduh upaminipun Bathara Guru ndangu Brun Rodo Ngakang Rodo Marmo Handika Ulun Piji Roboyo Kang Mowo Goro-goro Pali Boyo Kalimput Kakang Rodo.
1: Ini bosono pemalih.
0: Lan menika wonten ngaten lho pegawisipun menika wonten ngaten lho. Menika bleger basa wonten. Ngaten menika kedah dipun gatosaken sanget ya. Aja malah iki rasa iki angel.
1: Panjang ke jadi pun ucalakan mana Pak Bapak ini. Inggih. Sarana pun onceki wae menawi menika.
0: Mboten kedah tutup, mboten kedah rampung, mboten kedah sedaya. Cekap mendhet menapa ngaten. Menika mangke menawi dilalah pas sing diwulangke. Nggih to, menika pas lare nonton wayang. Metu, wah, iki kok sing diwulangke wingi. Remenipun kados menapa lari mau.
1: Sungguh bener. Nggih, nggih. Terus panci napa wonten napa nggih unsur kaendahan salebetipun basa pedalangan menika Pak Bambang ingkang kala wau benar.
0: Kejawi endah ngremit.
1: Ngremit nggih.
0: Ngremit. Nggih. Ngremit iki upaminipun tembung menika mung ngarani mati we lumbasake nganti mumet kok Mas. Iya, menika sampun dados dawuhipun para leluhur ingkang sampun jinempana ing angin sinandhi ing
1: awiyat.
0: Tegese kuwi mung mati
1: lho. Terus panjang ngoten.
0: Wah, menika anggenipun pados tembung-tembung menika wah luar biasa sih. Inggih, mangke dereng menawi dalang menerumia ya zaman kula tasih kuliah. Dalang ngeringgit wonten dalamipun dalang.
1: Weh.
0: Wah, sampun menika ngetingalaken kawasisan biasa kang luar biasa.
1: Okay.
0: Nah, terus ngaten menika tasih wonten dumugi sepriki Mas Titis. Ugi menika miturut menapa ingkang sampun dipunakeni PBB menika kedah salah tunggal unsur yang dipun lestantunaken.
1: Basa pedalangan
0: menika. Ontologisipun menika. Nggih, lajeng mangke kan rak namung kanton aksiologisipun nggih.
1: Nggih.
0: Tegesipun pangginanipun. Menika rak kedah dipun fungsikan ya menawi. Iki terus dunggu ngopo nek dilestareke.
1: Nggih.
0: Menika tuntutanipun UNESCO.
1: Nggih.
0: Nah, menika pelaporan yang kedah dipun laporaken secara periodik nggih. Pengembanganipun kados pundi? Pengembangan menika rak salah satunya pemfungsian.
1: Pemfungsian. Ya,
0: nah, kalau ini memang masih berfungsi ya layak untuk dilestarikan. Kalau memang sudah tidak berfungsi, ya buat apa?
1: Sakit pun jabel menika, Pak.
0: Lah menawi mboten dipun laporaken dipun jabel menika.
1: Kan keporo menika napa? Basa pedalangan menika nggih. Kedah pun lestantunaken ugi menika.
0: Inggih, menika sak janipun nggih wonten ing papan-papan mirunggan
1: okay.
0: Menika saged kangge nuntun basa panggilaning basa. Contohnipun kula menika saged basa Jawi kanthi lumayan menika. Amargi kula wiwit alit menika remen ringgit.
1: Vokabuler kata untuk
0: mereka. Inggih, lumayan. Dilalah nggih nyambut damel nggih bab ngerembak bab basa ringgit nggih. Mereka aku lho dados mangertos tembung-tembung. Kula nu nate bingung dipun dawuhi transkripsi nggih rumiyin mika. Tembung wau dadi niku tegesipun menapa kula mumet
1: kene. Wau dadi, Pak.
0: Nggih. Oh. Menika namung dalan pedalangan lho.
1: Nggih.
0: Wau dadi menika sebelipun menika laut.
1: Nembe kertas iki. Wau dadi.
0: Tembunge apa pasir wau dadi. Pasir menika rak pantai gitu. Pasir wau dadi. Menika jeblipun segara laut niku.
1: Nah ning anggenipun njarwakaken menika menawi pun jinglengi konteksipun janipun sagedipun padosi menika Pak Bambang.
0: Menawi penasaran.
1: Oh ngaten.
0: Lah menawi sampun mboten penasaran? Gua apa digolek?
1: Lah niku.
0: Nggih, lah kula menika penasaran iki jan iki tegese apa to mau dadi.
1: Lah gua akan raos ngaten niku pripun Pak Bambang.
0: Nah, menika kata Dwijo ingkang pinter.
1: Ngaten
0: nggih. Dwijo kedah pinter. Dwijo menika ora pemantik nggih. Pemantik. Kados menika nggon memantik supados lari menika saged remen. Menika boso-boso planet niku katasaken ing kang kula padosi menika kula mboten mangertos wonipun menika wonten tetembungan upaminipun kados kula Paliboyo iki opo ngono niku.
1: Nggih.
0: Lah niku wonten tetembungan ngeten lho. Marmo handika ulun piji roboyo kang mawa goro-goro Paliboyo kalimput.
1: Nggih.
0: Iki ki opo Paliboyo?
1: Niku wonten kamusipun Pak Pro Darminto wonten apa mboten?
0: Wonten ning mboten cocok.
1: Mboten cocok. Nggih.
0: Oh. Lah kula madosi pinangi wonten kamus Patmo
1: Sastra.
0: Nggih. Jarwo menika lho.
1: Oh, nggih.
0: Kawi jarmu menapa menapa. Tapi naming ingkang sanes ingkang Rangga Wasitan.
1: Oh,
0: Pak Patmo Sukaja. Patmo Susatra, Patmo Sukaja.
1: Tahu sedih gua.
0: Pat, ingat sepuh ni, Pat Mosu Sastra,
1: okay.
0: Nyon jebul Paliboyo menika kowe.
1: Oh,
0: nje.
1: Paliboyo.
0: Okay. Paliboyo kalimput ni, kok apa kowe kalimput?
1: Oh, untuk
0: menika. Nanti Roboyo ki opo. Kalau okay. Pak Dosi Roboyo nu jebul tegesipun menika mengko.
1: Oh.
0: Mengko to kakang rada apa darunane sing darunane
1: darunanipun
0: lah menika mboten padinar mboten medal to padinar
1: wonten ing Mas tadi Paliboyo menika sanak menika sampun Pak Mbak
0: nggih saged sanak nggih tegesane sipun nggih sanak
1: tegas menika panci kedah napa nggih wonten konteksipun rumiyin menika
0: Pak nggih leres
1: ini pun tegas menika
0: nggih nggih menawi Paliboyo kalimput mesti mboten sanak kalimput.
1: Nggih.
0: Mesti menika panjenengan Kakang Rada kok napa kelimput.
1: Oh. Panjenengan menika napa Bapak nggih? Basa ingkang kremet saestu menika.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, aneng mboten napa nggih? Mboten arep menawi dipun ucalaken kanthi prasaja janipun menika.
0: Saged, nggih, saged. Mung imanipun mila anu basa Jawi menika nggih kados basa Indonesia nggih. Basa Indonesia basa Jawi menika sami. Menawi rumiyin kepala balai bahasa Jawa Tengah ing rumiyin Pak Sarifuddin ngang sampun pindah menika. Ngendika. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu tidak bisa selesai dengan satu kata.
1: Nggih,
0: butuh sakit. Rumah sakit menika nek cara Inggris namung hospital.
1: Hospital nggih.
0: Lah, bahasa Indonesia rumah sakit.
1: Nggih.
0: Basa Jawi?
1: Griya sakit.
0: Nah, basa Jawi mboten gadah.
1: Mboten gadah.
0: Mboten gadah, mergi simbah-simbah rumiyin mboten wonten griya sakit.
1: Leres-leres.
0: Nah, saking rumah sakit nembe dipun jawayaken dados griya sakit. Griya kok sakit.
1: Namung kalih bahasa iki mawon
0: menika. Nggih. Ning basa ingkang gesang sing ngaten menika.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Wewah tetembunganipun nggih. Terus mboten saged dipun protes menika.
1: Nggih. Basane dinamis Pak
0: Bapak. Nggih, basa menika perangan saking kabudayan.
1: Nggih.
0: Ing menawi kabudayan menika budidayaning manungsa wonten ewah gingsiripun.
1: Nggih. Ananging basa pedalangan mboten dinamis to Pak Bapak.
0: Wah. Menika nggih basa pedalangan menika sampun wonten paugeran.
1: Paugeran.
0: Nggih menika rumiyin wonten bukunipun R.M. Sayid Bawarno Kawruh Wayang. Menika terbitipun tahun pinten menika sampun lajeng dipun terbitaken malih tahun 2010 menika dipun cetak ulang malih. Menika wonten tetembungan ngaten. Dene liyane cukup nganggo basa krama Inggris lan basa lumrah, nanging aja nganti kecampuran basa Indonesia utawa basa asing. Nganggo basa Jawa sing murni, sing kalumrah kanggo ing pedalangan. Niku ngendikanipun RM Sayid. Taun pinten menika? Amargi basa Indonesia dereng limrah.
1: Nggih.
0: Lah samangke menika basa Indonesia sampun limrah. Nggih. Lah menawi miturut kula, nggih. Wah, bab basa menika kedaka upayakan wujudnya bahasa yang komunikatif
1: saat menikah Pak Pak
0: norma-norma kita kaidah-kaidah ini sakit katilar kemauan berapa-apa menawi milo sampun buatan munggu yang bebrayan
1: lah
0: ini kata kita bapanggilan yang bahasa Indonesia atau bahasa monco paham ini pun kita sakit ini pun menikah mimbui soyo nges lan monceri pun seni pedalangan jawi buatan awal ini pun sauger buatan nilar toto kromo ingkang miturut Pak Mujana Testomo ing buku Gegaran Pemal Pamulangan Habirandur menikah wonten tiga nggih menika setunggal unggah unggu kaping kalih empan papan kaping tiga angon tinon nggih menika nggih menika menapa saes tulersipun angon tinon menapa anon tinon kula mboten mangertos kula andugi kok anon tinon
1: anon
0: katasipun anon menika melihat aktif nggih tinon ini dilihat ya, pasif tau ini
1: oke.
0: Jadi delok-delokan
1: teman-teman itu kan tangkap ini
0: Bapak
1: saat menikah Pak Bambang Pak Menawi langsung malah datang boso pedalangan kalau mau menikah jadi pun menikah wonten pamulangan wonten yang pendidikan formal menikah perangan apa kemauan menikah jadi pun yang mau sakit dipun pendet kangge mucalaken paling boten dasar-dasaripun rumiyin menika basa-basa pedalangan.
0: Nggih. Mila menawi langsung upaminipun dateng janturan. Wah, mula awrat nggih.
1: Waduh, mare gledeg.
0: Nggih. Aku kula menika ngelap muadosi wonten pundi-pundi tegesipun suwarep dhata pitana menika menapa gitu. Lawung swoh rep dhata pitana menika pandugi kula menika mantra nggih.
1: Mantra nggih.
0: Nggih. Swoh. Tembung swoh menika.
1: Nggih.
0: Swoh utawi syuh. Nggih, menika ra menawi basa Sanskrit menika mbok menawi saking swah nggih.
1: Swah nggih.
0: Swah menika bernafaslah. Hiduplah. Ngaten menika lajeng dados swoh. Mbok bilih ngaten menika monggo para paneliti basa ingkang saged mbuktekaken menika menika kula ora namung ndugi ki mono sanes peneliti basa kula praktisi pedalangan suwuh rep dhata pitana wonten tembung rep menika menawi miturut pandugi kula menika mantra pangirupan niku menawi simbah kula menika rumiyin ben wong kuwi do rep nggatekke ngoten menika menika wonten suwuh rep dhata pitana menika mantra terus upami wong boten dipun tegesaken dipun menapa-menapa ayo menika malah panjang sangat kok permantranipun wong ilah ing awi genamastu namasidam awi genamastu silat mringjuang jagat karno siran tondo kawisesaning bisono sono sinawung langen wilopo estu mastil stantun lampeng budo junantur tutur telo tulat mulib deng paras dio menikah nek ditegese ke piyembu menikah mantra
1: mantra
0: monggo mangke para praktisi bahasa saged menikah njlentrehaken mbok bilih menikah nah perangan menapa kemawon ingkang sepisan menika perangan ginem utawi
1: ginem
0: nggih. Ginem utawi ini pun kan dialog. Menika kangge treping unggah-ungguh. Pamanipun dialog antawisipun Kresna kaliyan Gathotkaca. Mangke pepernahanipun kados pundi? Kresna ning Gathotkaca ki piye? Gathotkaca ning Kresna ki piye? Lajeng bedanipun kaliyan basa padintenan kados pundi? Menika terus ginem nggih. Nah ginem menika rak saged dipun tek jagetipun cuplek nggih upaminipun bagi binage.
1: Nggih.
0: Lajeng menapa male wos sing sedya. Lajeng tantang tinantang. Lajeng menapa male kathah wejangan. Dawuh Pamanipun ngatur menika. Nggo tema-tema kecil menika wonten. Pamanipun anak kudu mituhu dawuh wong tuwa. Pamanipun ngaten. Menika nggih pados sing wong iki wong tuwa dawuh marang anak, anak siap melaksanakan. Ngaten menika pamanipun ngaten menika.
1: Nggih.
0: Menika dipun pados.
1: Nggih, terus kompetensi dasar kang gelarmu mboten namung lare mangertosi cariyos wayang kemawon
0: menika. Lah menika rak perkawis ingkang gampil. Nggih. Sak dangunipun menika ingkang medal menika rak namung Bima Bungkus. Kidang Kencana. Anoman Obong gitu.
1: Lampasane sebatan wonten.
0: Mboten wonten lho. Menika rak namung sejimbit uyah wonten ing samudra lho. Lah ingkang perkawis menika ingkang saged dipun padosi.
1: Nggih.
0: Ingkang bakan menika kedah saged maringi bebakalan tumelap tumrap lare kangge menapa ngatosaken wacana ringgit menika.
1: Nggih, sepados lare menika ugi mangertos.
0: Nggih.
1: Lampahipun ringgit, cariyos menika cariyos bab menapa kemawon ngertos.
0: Nggih, nggih, nggih. Ugi momotan-momotan ingkang kinandhut wonten ing ringgit menika. Terus lare menika menawi nonton ningali ringgit nggih. No sampun bedek, sakit sampun sampun sakit bedek. Engko bariki perang lho bariki. Engko bariki engko goro-goro bariki. Bariki libuan lho. Anten menika. Terus struktur menika penting menika menawi pertunjukanipun.
1: Terus paling boten lare mangertos basanipun rupi Bapak
0: Bang. Nggih.
1: Kangge mangertosi cariyosipun menika kedah mangertos basanipun rumi menika.
0: Ya menawi lare boten dipun menapa pancing supados remen maos nyemak utawi mirengaken ya menika angel sanget. Menawi kula lajeng PR-ipun menapa? PR-ipun jinglengi ringgit wonten pamenipun wonten YouTube. Nah, wonten YouTube rak sampun kathah ringgit-ringgit cendak-cendak setunggal jam ya. Kalih jam menika kathah sanget.
1: Nggih.
0: Menika isine bab apa kuwi ngaten menika.
1: Nggih.
0: Menika mboten gadah bebakalan rak mboten badhe mangertos to.
1: Leres-leres. Mangertosi tembung-tembung kang dereng dipun mangertos iki menawi mboten midhangetaken utawi mirsani riyen mboten mangertos
0: menika. Leres.
1: Nggih, panci lah menika dados tantangan ugi menika tumrapipun para dwijo menika Pak Bambang
0: menika.
1: Nah, menika PR-ipun kagem para dwijo terus pun Pak Bambang. Kadang kala para dwijanipun menika ugi dereng mangertos lho Pak Bambang menika. Bab basanipun pedhalangan menika.
0: Nggih, sedaya menika kedah mawi pambudidaya, menawi perkawis dereng mangertos, para dalang ingkang tasih sinau menika nggih mboten mangertos. Sami dereng mangertos nggih. Nah, dwijo menika kedah ginaaken long life education niku nggih kedah ginaaken napa istilahipun semangat nggih long life education kedah sinau sepanjang hayat niku nggih menawi melo direng mangertos nggih kedah sinau malih menika para kadang dwija nggih mboten perlu rumaos lingsem upaminipun direng mangertos mboten menapa-menapa ku monggo sami jembarake serawung. Supados mboten klentu kala wau kados kala upaminipun napa jinempana ing angin cinandhia ngawiya tok nggo ucapan ana wong mati kok nggih mugi-mugi cinandhia ngawiya jinempana ing angin
1: mugi mati kepanggih
0: ngaten menika pancen sing ana limpat panggrone basa niku dalang Mas
1: dalang leres
0: dalang niku luar biasa. Luar biasa. Ya proses pewarisanipun nggih ingkang unik menika nggih.
1: Nggih leres.
0: Lare mboten nate dipun wuruhi lho menika. Namung menawi rumiyin ya cara simbah menika. Namung ngenger utawi ngetutaken mbah-mbahipun, bapakipun dalang. Menika. Saged ngantos ngringgit piyambak basanipun mapan. Lah menika lho luar biasa to menika.
1: Nggih, menika.
0: Nggih menika sak juta setunggal niku. Mboten mung 1000 siji lho. Nggih. Sak juta setunggal.
1: Nggih. Apa menika rene nuwun sewu basa niku basa ngupingan kemawon
0: menika. Nggih, nggih, nggih.
1: Sampun saged Pak Bang nggih.
0: Lah tetelo nggih ngaten kok rumiyin.
1: Nggih, nggih.
0: Sinaos wonten ing pamucalan formal menika nggih. Kathah para kula menika nggih nate nderek wonten ing pamucalan Habirando
1: kanjeng. Nggih, nggih.
0: Menika nggih kathah ingkang kupingan Mas. Ngapalaken ngaten menika kupingan.
1: Nggih.
0: Sinau sawu wonten tekripun ning para kanca-kanca rumiyin remen nami mirengaken Ki Hadi Sugito untuk radio untuk tawi kaset. Menika dipun putar-putar dipun bolan-balen ngantos apal. Ah menika.
1: Nggih. Oh, boleh. Kuliah sastra pewayangan kita pun ngata apa-apa.
0: Inggih.
1: Nggih. Mau tenamu jarwa akan cakios kemauan menika.
0: Anjir. Nggih. Nah, jangkauanipun jeneng menawi kuliah sastra pewayangan niko wiyar sangat.
1: Nggih.
0: Mergi sastra niko rak kawruh.
1: Lah.
0: Kawruh bab paringgitan kuat sangat wiwit sejarahipun ringkih. Lajeng ngantos gesangipun kados pundi, asal ceritanipun kados pundi, lan sabiturutipun.
1: Lah menika mbok klik produjo kedah kula wau Pak Babang. Mbute daya piyambak terus pundi anggenipun sakit mangertosi
0: kalau. Iya paling betul bahasa ni pun mereka.
1: Iya bahasa ni pun rupian mereka.
0: Betul perlu kau ngoyang ngelang ngelur ini kan ginem mereka orang. Lumayan sakit pun mangertosi.
1: Iya perakan ginem mereka. Ikan langkung gampil bawa pernah apa lagi.
0: Nunggu kita tipun tepangakan janturan, pocapan, gitu. Benten pun janturan, pocapan mereka menopo. Nonton buku-buku teori sabun kata, nonton internet kan nonton dudul. Mereka,
1: mereka nonton pameran formal tak? Sampun tipun tepangakan Pak Bambang janturan, pocapan.
0: Dereng,
1: dereng mereka.
0: Dereng.
1: Jadi pun mereka kedai pun tepangakan nunggu Pak Bambang mereka.
0: Laras.
1: Mereka lah basic kita dasar lari menunggu mangertos. Oh, salah petipun. Wayam ini wonten menapa kemana dah ngertos
0: Pak. Nggih. Kalau wonten strukturipun kan kita dipun wucalaken. Ben pucaki ngerti to Mas?
1: Nggih.
0: Baliki ku goro-goro iku.
1: Lah,
0: aja do bali sik bariki perang lho, perange apik lah. Menika menawi mboten mangertos urut-urutanipun.
1: Nah, menika namung cariyosipun kemawon menika ya, menapa betenipun kalian no sewu. Kalian cerkak, kalian saras-saras sanesipun menika Pak Bapak.
0: Nggih, nggih.
1: Awet mbok menawi pedalangan gadah kekhasan menawi menurut kula.
0: Nggih. Tiyang menika lakone apa wis embuh nggih. Ingkang nanggap lajeng ngersakaken lampan menika tiyang ingkang mangertos.
1: Nggih.
0: Nek ingkang mboten mangertos ya sampun bae penanggap wayang lakone apa terserah dalange.
1: Derek dalang
0: mrene. Sing penting muatane apa ngaten to
1: mrene.
0: Nggih. Lho kita ngel jamaah pun dalang ugi.
1: Nggih.
0: Ngringgit menika kedah ingkang wonten edukasinipun.
1: Heeh.
0: Nggih, jalaran dalang menika pun sebat rumiyin menika jaman Pak Harto guru bangsa.
1: Guru bangsa.
0: Nggih menika. Mila menawi para dalang sepuh menika ingkang rumiyin tasih ngalami ganasidi sakdiripun pepadi menika nggih. Ganasidi menika wah onjo sangat menika. Dipun gatosaken sangat dening pemerintah menika rumiyin jaman Pak Harto.
1: Nggih. Panci nggih napa nggih melampah saestu kangge sarana pamulangan menika nggih.
0: Leres. Mila kula mbiyen dawuh Pak. Pak Harto menika nate dawuh lampahan Semar Babar Jati Diri.
1: Oh.
0: Menika lajeng sak Indonesia menika. Wayang gulek nggih melu, wayang mlopo kemanu.
1: Lampah niku sanes.
0: Lampahipun Semar Babar Jati Diri. Kuanti versi ingkang warni-warni menika rumiyin. Nah, teh menika.
1: Nah, menawi sampeyan saged ngoten wae elok saestu.
0: Nggih. Lajeng nate rumiyin Rama tambah.
1: Nggih.
0: Kangge nambah pagebluk rumiyin.
1: Nggih.
0: Nate pas pagebluk menika pun dawuh sedaya Rama tambah.
1: Nggih.
0: Oh, sedaya dalang Rama tambah lampahipun. Nah, menika. Kangge menika kejawi menika kangge sarana upaya spiritual.
1: Nah, menika.
0: Menika ugi wonten kandutan momotan-momotan ingkang saged dipun dudus saking lampahan-lampahan menika.
1: Pembelajaran nilai-nilai moral menika ingkang
0: mangertosi
1: masyarakat menika Pak Bambang.
0: Lah nilai-nilai menika ora mboten badhe dumugi yen bahasanipun mboten
1: dipun mangertosi. Lah menika perkawis napa sinau basa Jawi wekdal sak menika nggih kirangipun napa nggih kosakata vokabuler lajeng napa nggih pemahaman bab bahasanipun menika ingkang tasih kirang Pak Bambang.
0: Nggih, leres-leres.
1: Nggih. Wah, nggih Pak Bambang kantun 3 menit.
0: Wah.
1: Wis karaos menika Pak Bambang. Jadi gayeng saestu menika. Mobile sakit paring dudutan menika Pak Bambang.
0: Nggih,
1: dados. Nggih, basa pedalangan dalu menika.
0: Basa pedalangan ya menika tumrap sedaya kemawon nggih. Basa pedalangan menika sinaosa normatif nggih. Normatif tegese semonten paugeran-paugeran ingkang tumrap ing pedalangan nanging kedah komunikatif. Kedah komunikatif supados menapa fungsi pedalangan atau fungsi ringgit sebagai alat pembelajaran nggih. Alat edukasi masyarakat menika saged kadumugen. Menika terus umpaminipun menapa basa-basa menika kedah ewah.
1: Nggih.
0: Menika mboten dados menapa, sebab menapa kabudayan menika sanes bab ingkang langgeng.
1: Nggih.
0: Kabudayan menika saged ewah gingsir not lakuning
1: jaman.
0: Terus menawi para dalang tasih kepengin pagelarin pun katenggan dening para muda utawi beberian mumipun nggih, kedah ginakaken cara ingkang mirunggan.
1: Nggih.
0: Upamine pun nggih sawetawis dalang lajeng ngatahkan sabetipun tinimbang ginemipun utawi langkung nengenakan ing garap kerawitan pakliranipun pamunipun nggih lansane sanesipun nah ing bab basa nggih kedah saged kaupayakaken wujuding basa ingkang komunikatif
1: nah
0: kados kala basa men kula aturaken norma-norma utawi kaidah ingkang saged katilar nggih katilar kemawon nggih menawi mila sampun mboten munggah trep wonten ing bebrayan
1: nggih
0: nggih menika lajeng bab panggenan ing basa Indonesia basa manca nggih menika menika menawi kanthi basa-basa menika menika mimbui saya nges lan monceripun nggih ta seni pedalangan Jawi nggih
1: mboten napa
0: mboten napa menapa mboten wonten awonipun nggih sauger kedah kala basa men katerakan nggih kedah tetep mboten nilar tata krama nggih menika bab unggah-ungguh empan papan lajeng angon tinon utawi anon
1: tinon
0: nggih to lajeng ingkang baken pungkasan ringgit menika sampun kelajeng kaanggep minangka salah satunggaling pirantos kangge nularaken maneka warni kawruh kalebet kawruh bab budi pakerti utawi ingkang samangke katelah karakter.
1: Nah, menika.
0: Nggih. Mila samukawis ingkang gayut kalian ringgit, kalebet cak-cakaning basa,
1: nggih.
0: Sak saged-saged inggih kajumbuhaken kalian perkawis menika.
1: Nggih.
0: Sampun ngantos ringgit malah dados patuladan ingkang boten trep kalian budi pekerti utawi tata kramanipun tiyang Jawi utawi bangsa wetanan umumipun. Usana yen namung monggo kasumanggaaken dhateng para panggil seni kados pundi anggenipun menyikapi.
1: Nggih. Ampun ngantos namung napa Pak Bambang nggih terfokus dhateng estetika kemawon ananging wosipun ringgit ini malah mboten kecepeng
0: leres namung pertunjukanipun
1: pertunjukanipun kemawon nggih Pak Bambang matur nuwun sanget
0: nggih
1: repot dalu menika wonten acara senapa Jawi mugi mangke saged kasambet malih menika Pak Bambang
0: oh nggih menika
1: kadhasipun mboten rampung setunggal pepanggen menika senapa dalang
0: mangke mlebet babasanipun
1: babasanipun
0: kula dereng wonten ing karembak babas conto-contonipun
1: kasambet perukaan niki mawon
0: nggih to
1: nggih sedaya matur matur nuwun Pak Bambang
0: nggih sami-sami Mas Didi
1: mangkaten pamirsa sasar senapa mangga acara senapa Jawi dalu menika sarengan Bapak Dr. Bambang Sulandari SSM dalu menika ingkang sampun kepareng babar basa Jawa ing pedalangan menika sesarengan sinau basa Jawi ingkang langkung mirunggan para pamirsa tresna ampun supen saben dinten Senin dalu wonten ing Perempatan RI Semarang matur nuwun awet kawigatosan panjenengan kita pinanggih madhateng kalodhangan sanesipun wasana sugeng dalu nuwun nuwun matur nuwun.

Nunjukkan dalubah miyarso sutresno Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos abasa Jawi. Sarining pawartos gabungan seniman Borobudur utawi gazebo gelar pelatihan melukis gratis tumrap masyarakat umum. Solo Anggrek Festival 2016 kagelar minangka ajang pameran tanaman hias tahunan wonten ing tanggal 18 ngantos 16 Juli 2016. Pawartos sakabehipun kawaos dening Titis Sambodo. Para miyarsa Solo Anggrek. Kembali, para miyarsa gabungan seniman Borobudur gazebo gelar pelatihan nglukis gratis tumrap masyarakat umum ing IKM Center Kota Magelang wonten ing dinten 18 Juli 2016 kepengker. Kegiatan menika minangka perangan saking rerangkan pameran lukis kanthi irah-irahan Renaissance House ingkang dipun rantamaken kelampahan tanggal 12 Juli ngantos 3 Agustus 2016. Ketua penyelenggara workshop Y. Agustinus Daryanto meratelaken bilih pelatihan ingkang dipun sarani peralatan gratis menika ancasipun kangge ngrembakaken minat seni jaring talenta enggal ing Magelang Raya sarta paring ruang belajar lintas usia sesarengan seniman senior. Ingin narik kapi kadosan, sedoyo asil karya poro panyarto, pelatihan mangkinipun ugi badhe tumut dipun pameraken, selebetipun ajang pameran Renaissance ingkang badhe kelampahan. Solo Anggrek Festival 2016 kagelar minangka ajang pameran tanaman hias tahunan tanggal 18 ngantos 16 Juli 2016. Mapan ing Loji Gandrung utawi Rumah Dinas Wali Kota Surakarta, acara ingkang tinarboko gratis kangge umum menika kelampahan wit tabuh songo ngantos tabuh sedoso ndalu. Festival menika ngawontenaken ewonan koleksi anggrek nusantara sanget jenis populer ngantos langka kadosta Palaenopsis, Dendrobium vanda lan Catelia. Kajawi pameran flora lan basar, pengunjung ugi saged nderek talk show edukasi budidaya lan ugi konsultasi gratis sesarengan ahli. Ajang menika kajab saged dados wadah sinergi nglestantunaken lingkungan lan ugi njurung ekonomi hijau sektor tanaman hias lokal. Lanut Adi Sumarmo

kelompok tani menika. Paring optimalisasi pemanfaatan aset lahan TNI AU kanthi produktif. Sinergi menika kajeb mboten namung ngindakaken produktivitas tebu ananging ugi njurung raharjanipun petani lokal kanthi berkelanjutan. Pawartos apa sejawi dalu menika kagiyaraken lumantar perumpat RRI Semarang. Pawartos candhaipun. Ewonan warga ngebaki kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes kangge nderek tradisi memet ikan wonten ing dinten Minggu 19 Juli 2021. Kawontenaken salebetipun rangken kangge mengeti hari jadi kaping 222 Kabupaten Klaten, tradisi lebaran ikan menika ngawontenaken utawi nyawisaken kirang langkung 2 ton ulam jenis bawal, nila lan ugi lele kasil pembibitan bumdes setempat kangge dipun mupangataken warga kan dibebas. Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo ugi maratelaken pilih ajang kebersamaan kangka jangkepi Dorpres menika mboten namung dados wujud raos syukur daerah ananging ugi dipun ajab saged dados perangan saking kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan tawi gemarikan kangge ngindakaken pemenuhan gizi masyarakat lan ugi nyegah stunting kelangkung wonten masyarakat Kabupaten Klaten. Solo Kroncong Festival 2021 sukses dipun wontenaken ing alun-alun utara Kraton Kasunanan Surakarta, Kota Surakarta wonten ing dinten Sabtu ngantos Minggu 18 ngantos 19 Juli 2021 kanthi gratis tumrap masyarakat umum kanthi tema Kroncong Pusaka Nusantara kanthi konsep Kroncong Majestik lan tagline Memayu Hayuning Kroncong. Perhelatan menika dados ajang selebrasi kebudayaan ingkang megah lan festival kasebat ngerawakan maneka kolaborasi lintas generasi lan daerah kalbet pertunjukan saking grup Lapis Legit Langgam Bandung Utara ngantos Berdikari kajawi dados wadah apresiasi musik klasik Indonesia. Gelaran tahunan menika kajab ugi dados sarana njurung inovasi sarta njagi kelestarian musik roncong supados tansah relevan ing satengahipun pangrembakanipun jaman. Engkang pungkasan, Festival Ontal Kabupaten Magelang atau FOMA 2021 sukses dipun gelar wonten ing dinten Setu ngantos Minggu 18 ngantos 19 Juli 2021 ing Gelora Nusantara Kabupaten Magelang kanthi ngusung semangat sepeda lawas seduluran salawase. Ajeng menika dados wadah silaturahim lan ugi nglestantunaken budaya lokal tumrap para pecinta sepeda antik kalakon wonten ing wewengkon Magelang Raya. Wontene perhelatan menika dipunregengaken kanthi saperangan kegiatan ingkang narik kawigatosan inggih menika FOMA Ride utawi ngontel sesarengan, kompetisi regu terbaik FOMA Kontes, pameran barang antik lan UMKM utawi FOMA Expo, sarta pertunjukan musik utawi FOMA Culture Fest. Kanthi probeya pendaftaran kirang langkung Rp10.000 para panyarta dipun sugahaken perpaduan nostalgia, fasilitas sertifikat lan stiker sarta hiburan kebudayaan ingkang kajab saged langkung nyatakan raos kebersamaan pecinta sepeda ontel. Makaten pawartos aboso jawi dalu menika sarengan perempat RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Sugeng dalu para pamirsa sastra perempatan dari Semarang. Matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken kiaran perempatan dari Semarang sih. Ladrang sekarang ngumpung kelas yang kenal lagon mbok yo mesem. Tasih hangungkung lan ugi tasih kapiarso. Lan monggo dalu menika lumantar acara langen suka. Kula tetes sambata ingkang sowan dalu samangke. Atur panjenengan kabeh sarangan monggo kawula pikak kalau dengan kepanjenengan lumantar telepon ing 0243316661 atau saged lumantar WhatsApp ing 0811277791. Saking telepon sampun wonten ingkang sesarengan kula tampil ngurumiyen perempat sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Karyati. Waduh, memenuhi janji menika.
1: Pasti.
0: Pripun.
1: Kalau menika yang abadi dere tengku yang tangan suka.
0: Okey, tangan suka, monggo.
1: Okey.
0: Dia nyekar.
1: Mungkin pun sakit dere.
0: Sakit no, sampun sakit menika.
1: Okey, nanti kalau niku mas pelanganan kulon pun pasar besar pasar kulon itu kepeleng.
0: Kepeleng, wes manja.
1: Okey.
0: Ngata niku. Shopping gih. Ikan versi gending ngawatan apa mboten nggih Pak nggih menika jalaran padatan menika versi campur sari wontenipun nggih menika.
1: Oh ngaten.
0: Nggih kula padhesaken
1: pripun. Sageten napa Mas?
0: Oh menika gending-gending Jawi kados Setya Tuhu kados napa nggih menika rondo ngangsuwut wonten kathah jineman Sarkara napa ngresaken ingkang pundi? Monggo.
1: Pepeling bukan sakit ya?
0: Pepeling campur sari ya menurutnya mbak.
1: Pangkur lombo sakit kan mbak?
0: Pangkur lombo.
1: Oh.
0: Pangkur wiro mo lombo gala-gala. Ngerti ini kok?
1: Ini.
0: Oh ini pang ini kok. Nopo guys sudah lipun. Coba kalau patuh saya kerumian menurutnya.
1: Lombo ini menawi wonten ya. Niku ini wonten melih pangkur asmarodono.
0: Pangkur Asmarandana. Pangkur napa Asmarandana? Pangkur ala Asmarandana menika dua tembang yang berbeda lho menika.
1: Oh, mekaten nggih.
0: Kula patut nggih.
1: Padhesaken mawon Mas Tutu. Heeh. Kula tesih wonten warung.
0: Oh, ngaten.
1: Tesih janji kalih Mas Tutu lho. Kula ngeraken langen suka wonten niku.
0: Nggih, mboten nembang rumiyin njenengan.
1: Nembang napa, Mas?
0: Oh, sak nembang-nembang napa?
1: Jadi nembangin niku sakit deh, bukan sakit tengkang beton itu kan bawa koni bukan sakit deh Mas.
0: Kita mau dibantu apa apa?
1: Terus nyekar menapa Mas?
0: Napa nggih? Napa nggih? Napa nggih? Sakit pun napa Mbak Karyati?
1: Sakit itu sepeleng.
0: Sepeleng bantu apa napa enggak pun?
1: Nih tak tidurnya dia rasio kurang kesana, apun saya dengerin ya Mas.
0: Nggih.
1: Tak kecilin dulu.
0: Oke.
1: Senang.
0: Enggak.
1: Saya tak nyekar mbak menawi kula mboten hafal. Nggih. Bener Mas Titi. Nggih. Nggih, Mas.
0: Siap.
1: La ilaha illallah. La ilaha

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Wis wantine tansah dielengke, wis wantine padha nindakake, andan wis tenang kaya ing semayang, netepi wajib dawuh pangeran. Salat kasih ing agama lima waktu tuntutan tadi cukup kanthi istiqomah kang sesemanina luwih sampurna yen bersamaan. Tindak mungkar maghrib dan isya yang sepes raya sana ditambah selat semates sesembrana iku perintah asoma ngilung ana enggen ngomong setelah sabar lengkah wakal Pasrahkan kuasa yang kepengen dia semoga keluarga. Mata sebenarnya kan Mas Siti.
1: Mata nubut Mbak Karyati.
0: Kenapa ya Mas? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu sepatutnya pun gak saya lu Mbak Karyati. Dan kok malu-malu. Jadi mata nubut Mbak Karyati gak sama kebarang minggah menikah. Kalau wajahnya dibengkersakan lah dengan panggur sepuluh sareng kula taliti menika. Nggih monggo sawingipun Mbak Karyati kepada sarengan kalau rantas lumantar telepon 02483166661 tawi saged lumantar WhatsApp ing 08112777914 pamirsa Stresno kata panjenengan ingkang badhe sesarengan ing acara langen suka ing dalu menika.

0: Inggih pamirsa sutresna, mekaten kula kalih hubungan sampun katur nggih. Lan dalu menika Bapak Sumanto kang wonten Kendal ke sampun kintunaken menika swanten rekaman menika nggih. Titipane anak putu salamipun kagem pamidhan Pro 4 RRI Semarang sedaya kemawon matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak Sumanto. Lan monggo kita pidhangetaken swantenipun Bapak Sumanto titipane anak putu ingkang kaswantan akan dalam menikah
1: kita

Kewajiban kang satu

0: ke supaya bisa nganti run tumurun anak putu.
1: Injih matur nuwun Bapak Jumanto gunganipun titipan anak putu dalam menika yang kesan kaswantenaken nggih. Inggih pamirsa tresna wekdal tansaya ngangsek kula aturaken rumiyin menika gungan candhaipun kang sampun rinantam ing dalu menika nggih. Leri-leri sumbang sih laras pelok padat 6 kepareng katur kalajengaken latreng rondo ngangsu kelas dengan ketawang pocong layung laras belok padat 6 semoga.

wayang sadat. Wayang sadat kaanggit dining Suryadi Warno Suharjo rikala taun 1980 gangsal. Wayang sadat kaanggit kangge srana siar agami Islam lumantar pagelaran. Babuning wayang sadat mendhet saking wayang Purwa. Miwah busananing wayang tan prabeda kalian agemaning para muslim ing nuswantara. Tembung sadat tegesipun syahadatin ingkang anggadhahi makna kanthi napas Islam dakwah lumantar pagelaran. Lan ugi marsudi lestarinipun tradisi sekatenan ingkang mujudaken wausan syahadat kanthi sesarengan ingkang duk rikala semanten sampun nate dipun tindakaken jaman karat

Nuwun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun kepareng sumadyo malih. Kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan kahuripan pirangan tigang dasa sekawan. Kulawarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Ora suwe meneh, aku mesti bakal nglarah sak temene sapa, Puspadewi. Kuwi kang sepisan. Ping pindune sing luwih baku aku arep nglarah nang endi saiki mapane Mbak Yu calon arang. Bab berkala semen duwe kesaguhan karo.
1: Sagah perkawis menapa, Kakang?
0: Sabiyantu. Sabiyantu panjangkane Sang Prabu Bisma Prabawa.
1: Badhe ngrencangi warawari mriki.
0: Ngrubuhake kauripan.
1: Iji. Lajeng kersanipun Kakang Jangkung.
0: Loh, saiki Mbak Yu calon arang nak neng kauripan.
1: Sampun cetha wonten mriku.
0: Iya. Aku rak kudu ngarah. Mekepriye mengko?
1: Saestu badhe mbiyantu menapa mboten?
0: Nah, sebab ngono. Nek putrane kuwi ora sida dipundhut karo Sang Prabu Erlangga,

0: Adirna Manggali.
1: Apa kakang?
0: Kene. Linggo kene.
1: Ngopo to?
0: Ayo cedak kene. Aku kepingin omong karo kowe. Lan kepingin takon. Ning tak jaluk. Pitakonku iki mengko wangsulana kanthi tulusing atimu. Sebab iki nyangkut perkara sing abot mungging anggone awake dhewe kuwi mangun bebrayan kanggo sak lawase.
1: Arep ngendika apa to kakang kok deg-degan aku.
0: Ya kene to kok karo mlaku wae lho le omong. Kuwi iki saleh non dhisik.
1: Ya engko dhisik to.
0: Nek ming
1: iki wedang iki arep tak gorono.
0: Ya yo kono ora ya ora apa-apa to.
1: Ya ora kepenak wong ngomong-ngomong kowe kok nek karo ngadep wedang ra enak.
0: Ya.
1: Wis ngopo to kakang?
0: Wis nyaweske dienggo bombu.
1: Wis. Wis kabeh wis tak caweske wis rampung. Ya mengko nek kakang arep dari yo njupuke dhewe aku gak arep leladen agekan.
0: Kon jukuk dhewe.
1: Wong wis tak caweske kok gara njupuk kok.
0: Aku ki bojomu tuh.
1: Ha iya.
0: Nek pancen kowe iki bojoku rak ya kaya adat sabene aja ngowah-owahi adat to wong biasane kuwi mesti nyaweske. Nah kok njur saiki kok kon jukuk dhewe iki rak aneh ta. Nah. Ngene, Adi Manggali. Klebu tembung-tembungmu sing kaya ngene iki mau kuwi sithik-sithik tak catet ning atiku.
1: Ngopo to aku ki wong ora apa-apa kok kakang ki. Aku ki piye lupa topo wong aku ming matur nek arep dahar njupuk dhewe kok. Ngono wae po kleru aku.
0: Aku nyawang kowe iki pirang-pirang dina iki kok beneh karo adat sabene. Jane. Kowe kuwi mikir apa tadi? Mikir apa? Ing ngarep aku wis takon marang kowe. Nek pitakonku iki mengko kudu tok wangsuli pandes karo isen-isen ing ati.
1: Kakang Paula preso to nek aku ora kepenak atiku.
0: Lah wong bojo kok. Bojo kuwi dikepiyo wae mesti ngrasake.
1: Ya waleh-waleh apa kakang? Arep tak umpet-umpetno wong nyatane ya kaya sing tak pikir iki. Nek aku ora bloko karo kakang Paula yo ora bloko karo sapa wong sisianku ki kakang Paula.
0: Mongko nek kowe ora kandha marang aku, mesti wae aku ngerti. Ya kaya ngene iki Adi, Adirna Manggali. Mergo gedhe ning katresnanku marang sliramu. Sakolah bawamu ki mesti tak waca. Apa meneh tembungmu sing kira-kira ki ora cocok ning atiku mesti tak catet sithik mbok sithik jur saiki iki tak lairke nek aku kepengin rembugan karo kowe.
1: Ning nek aku matur apa anane kakang ora duka kakang?
0: Ora di, ora.
1: Ngono ya kakang. Sak temene aku ki pirang-pirang dina kok kangen karo ibu. Kok mung tansah kelingan ibu. Ibu ki kenapa aku ki bingung kakang.
0: Perkara kuwi. Dadi anggonmu beda karo adat saben isolah bapakmu kuwi mergo kowe mikir Nyai Caronara, ibu.
1: Kakang.
0: Ya, ya ora mah itu. Ora mah itu wong kowe iki jejere wong tuamu kok. Entah. Ning biyen nalika kowe takjak lunga saka papan dunungmu ngantek saiki mapan ana ing lemah tulis kene. Aku harus kondo to karo kowe. Kowe kudu mentolo, tegel, lan lilo. Upama mengko ana perkara apa wae. Lan pisah karo ibumu.
1: Nek le pisah aku ki saguh, kakang. Nek nek ngon mentolo kuwi ya ora iso. Awet ibu calon arang kae rak sik nglairake aku. Sing kula wentah aku. Dadi kepiye wae mbok becek kuwi wong tuaku, kakang.
0: Nek ngono tresnamu marang aku ki ora tandes.
1: Oh, dudu kuwi, Kakang. Dudu kuwi. Mergo aku tresno karo kowe, aku nglairake kaya ngene iki, Kakang.
0: Ya.
1: Nek ora tresno wis tak tinggal wingi-wingi, Kakang Paula.
0: Upama dibobo timbang ngono kowe, abot aku apa abot ibumu?
1: Aduh, nek pitakonmu kaya ngono.
0: Loh, kudu tekan kono kok. Kudu tekan kono Adi Manggali, sebab iki nyangkut perkaraku karo perkarane ibumu. Nah, saiki tak dongke. Kowe nek abot aku iki isih saklawase urip barengan karo aku. Ning nek kowe abot ibumu pisah karo aku, bisa uga lemu merui ibumu ki malah ora suwe meneh. Sebab kowe ra ngerti. Nalika ning papan dunungmu kono-kono aku tau kandha marangku. Nek ibumu kuwi cetane dadi sukertaning negara. Gawe cintrakane wong akeh. Dosane wis matumpuk-tumpuk. Nganti bapakmu wae ngandhake ming durung wektune. Tak pateni. Si Nyai Rondo Calon. Mongko nek iso dipremo, dipripih kanthi tetembungan sing alus lan ibumu kuwi ngakoni apa kaluputane. Apa klerune? Mungging negara ing kauripan bakal diapuro. Ngerti?
2: Kandhane Baula bojomu kuwi bener Manggali. Bener.
0: Monggo, Bapa. Menika Adir no Manggali menika kadosipun tasih. Nggih. Nyatanipun menika ibunipun.
2: Aku wis krungu, Baula.
0: Inji-inji, Bapa.
2: Ngono ya, Nger. Manggali.
1: Terus pundi, Bapa?
2: Gelare mono ibumu kuwi satruku. Jalaran aku sesukuing negara ing kauripan.
1: Nggih.
2: Ibumu dadi satru dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Nggih.
2: Ning dialing-aling ana gunung sapitu Nyai Rondo Calonarang kuwi besanku. Jalaran kowe dadi jodone Baula. Besan kuwi sekawit wong mbuh kanane. Wong mbeng kanane. Diraketake dadi sedulur. Nah, nek wis tekan kuwi sing dak kandak kowe aja kuwatir. Mengko nek wong tuamu kena tak dandani pakartine sing wis bubrah kaya ngono kae, ora-orane aku bakal mentolo nyampurnake wong tuamu ya Nyai Rondo Calonarang Manggali.
0: Bener. Bener kandhaku ngarep mau to. Nek bapa kuwi wis menggalih ing perkara kuwi.
1: Matur nuwun Kakang, lan ugi wonten ngersanipun bapa kula matur nuwun sanget. Dene tiang sepuh kula ingkang ngukir jiwa raga kula tesih wilujeng saenggo sepriki margi kula dados mantunipun so dados sisianipun Kakang Baula.
2: Yo ming tak jaluk pandungamu sing aja nganti kendhat marang ngersane Hyang Widi.
1: Inggih, Bapa.
2: Muga-muga biyungmu diparingi eling. Njur mengko gelem mertobat ngakoni kaluputane, gelem pasrah bungkukan marang aku. Mengko ndak unjukne ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Aku sing wani nanggung mesti ora gedhe pidanane, Manggali.
1: Bapa kula nyuwun kanthi sanget wonten ngersanipun bapa. Sinaosa awon kados menapa menika tiyang sepuh kula bapa. Pramila kula nyuwun kanthi sanget wonten ngersanipun bapa. Kaamping-amping ana tiyang sepuh kula bapa.
2: Uger kowe percaya marang aku. Kaya kandhaku ngarep. Ora-orane aku bakal tegel marang wong sing pancen wis gelem. Ndodo kaluputane pasrah bungkukan ana ngarepku.
1: Inggih, kula aturi ngendika ingkang saged wonten ngajengipun tiyang sepuh kula. Mila tiyang sepuh kula kados ngaten menika, Bapa, sauger mangke Bapa anggenipun ngendika dhateng tiyang sepuh kula menika. Kados yen maringi preksa dhateng kula ngaten menika, tentu badhe luluh manahipun, Bapa.
2: Ya. Muga-muga engko aku bisa nggon kunyangkan parani ngrembugi wong tuamu. Senajan kuwi tata gelar mungsuh.
1: Ningki,
2: muga-muga aku yo bisa oleh ngrogoh atine. Wong tuamu njur bisa luluh, bisa kebuka atine njur gelem ndodo marang tuna kaluputane.
1: Ning kula suwun kanthi sanget wonten ngersanipun Bapa, sampun dipun anggep mengsah Bapa. Kula sakit menawi tiyang sepuh kula dipun anggep mengsah.
0: Atus wonten kemlibetipun tiyang menika sinten?
2: Sapa bareng kok disetidakne?
0: Jinis kedap.
1: Sapa kakak?
2: Loh. Monggo, waduh. Kulo
0: Doro Patih,
2: oh. Naro Taman Cina, monggo-monggo. Ini, naro Taman Cina. Kok ora karo Yudha Jantra pamomongmu?
3: Inggih, Bapa. Mila niat kulo mboten nganti rencang-rencang kulo.
2: Oh.
3: Nuwun sewu, Bapa. Sejatosipun kulo sampun wiwit kala wau. Nanging kulo wonten jawi badhe mlebet awit ajrih. Inggih, ing manah tidho-tidho mbok menawi wonten kaperluan pangandikanipun Bapa Adi Bahula kalian pawestri menika.
1: Sinten to Bapa, kula kok dereng nate ngertos.
3: Kula mboten pangling sejatosipun Bapa.
2: Iki pepatih dalem Sang Prabu Erlangga, Patih Narutama mangga.
1: Oh,
3: nalika kowe isih nganggo jeneng Pamikatsih, biyen wis tau ketemu ana ing kraton kauripan.
1: Oh, inggih.
3: Pangling apa?
1: Rati pangling ning nyuwun ngapunten, kula dumugi kauripan menika ingkang akan tiang sepuh kula dipun peksa dados nyun ngapunten lho Ndara.
3: Wis ora apa-apa.
2: Perkara kuwi aku wis tau mblakake marang Patih Narutama manggale.
1: Inggih, Bapa.
3: Menawi kula kepareng nyuwun priksa, saderengipun kula matur wonten ngersanipun Bapa Barade. Kok dados manggali saged wonten ngriki menika? Larahipun kados pundi Bapa?
2: Ngono. Naruta.
3: Inggih.
2: Hyang Widi paring pesti marang manggali apa dene Bahula anakku dadi jodhone.
3: Oh, mekaten.
2: Mula manggali ana ing papan kene, ana ing lemah tulis kene iki jejer mantuku.
3: Oh, ngaten. Ning lajeng kados pundi sesambetanipun mongko menika anakipun Nyai Rondo calon arang.
2: Perkara sesambungane kaya sing ndak aturke nalika aku matur ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
3: Oh, caranipun Bapa badhe ngluluhaken manahipun Nyai Rondo calon arang.
2: Bener, bener.
3: Supados mboten damel ribet wonten ing wewengkon kauripan ngaten.
2: Jalaran Nyai Rondo calon arang wong sing duwe kekuatan linuwih. Lah mengko nek gelem ndodo lupute banjur gelem nyawiji marang aku ringkes praja kauripan saya mundhak sentosa.
3: Kersanipun mila mekaten. Ning nyatanipun kados pundi Bapa? Menawi kula kepareng ngertos injit Nyai Rondo calon arang menika.
2: Tekan saiki penjangkaku pancen durung rampung lan durung kelakon.
3: Oh.
2: Ning isih bakal ndak budidaya meneh.
3: Pemanggih kula, Bapa Barade, gegayuhanipun Bapa Barade menika mboten badhe kelampahan.
2: Oh. kok kowe mesti mestekake yen ora bakal kelakon.
3: Dumugi sak menika Nyai Rondo Calonarang menika tasih damel ribet kemawon wonten ing praja kauripan.
2: Sing kok karepe?
3: Buktinipun Bapa. Sang Prabu Erlangga menika kecalan putra putri dalem. Injih menika Ndara Raden Ajeng Dewi Suci.
2: Iya,
3: terus sak menika ical saking praja kauripan.
2: Terus
3: pemanggih kula menika mboten wonten sanes namung damelanipun Nyai Rondo Calonarang.
2: Ya. Narutama.
3: Injih, Bapak.
2: Nek ngono munjuk ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Aku sing saguh ngupati.

0: de Paula.
1: Inggih, kados pundi?
0: Lan kowe manggali.
2: Inggih.
0: Yo ndadekno pangertimu nek adat saben bupompu barade kuwi ora kagungan penggalih kang kaya ngono. Apa-apa sarwa dipenggalih.
2: Inggih.
0: Ning iki mau kok kadingaren banget tumrap aku lho. Bareng aku matur nek putra dalem ya Dewi Suci kuwi ilang saka ing praja kauripan, uga aku matur menawa mbok menawa iku pokal gawene Nyai Rondo Calonarang. Kok terus semperat?
2: Piye, Kakang?
0: Kaya wong
1: menawi pitang
0: kesurung dening angin ngono kae.
1: Pitang kula menika saking muntapipun manahipun Bapak Mpu Barade.
0: Ning ora kepenak ing atiku, wong iki ana putrane Nyai Rondo Calonarang.
1: Inggih, namung sakderengipun Dina Patih menika wau rawuh wonten ing papan mriki menika kula lan bapa menapa dene Adina Manggali menika rembak perkawis menika kok dados
0: ayo
1: pilih manahipun menika kebronget mireng menawi putra-putri dalem ical menika.
0: Saiki ngono. Ning aku sadurunge nyuwun pangapura lho marang kowe, Retno Manggali.
2: Ndoro Patih, sampun menggalih kula sinaosa kula menika anakipun Ibu Calonarang. Ning kula menika mboten remen dhateng tumindakipun, Ndoro.
0: Atimu kaya ngono kuwi.
2: Nggih.
0: Ya syukur Manggali. Jalaran nek kowe ora duwe ati kang utama, njur kowe mbok menawa sih duwe rasa serik. Ana lelakon kaya ngene iki nek kowe ora bisa milah-milahake, mengko ndak duno dungkap.
2: Inggih.
0: Apa meneh kowe saiki dadi sisiane Adi Baula.
2: Inggih, inggih.
0: Tak baleni meneh. Iki kanggo katentremaning negara.
2: Inggih.
0: Mbok menawa dukane Bapa Barada iki marang wong tuamu, kowe kudu bisa mikir.
2: Inggih.
0: Kanggo kaperluane negara.
2: Inggih, Ndoro, kula sampun saged ngraosaken. Ingkang kula tresnani menika tiyang sepuh kula Ibu Calonarang. Ning yen tumindakipun boten kok, Ndoro.
0: Ayo tenan nek ngono kowe. Yen ngono Baula lan kowe manggali.
2: Inggih.
0: Aku saiki tak nerusake apa kang dadi kewajibanku. Aku nyuwun pamit.
2: Monggo.
1: Nek akan sugeng tindak.
0: Ning tenan lho ya, Manggali. Aja duwe rasa seneng.
2: Inggih.

0: Waduh, orang iro. Orang iro nek buku. Terima kandeh. Kecegel teneng ngumpu barada. Awakku kok dadi kaya kelangan otot bayu. Aduh. Aduh, tak mubah raku. Culiko. Empu barada culiko raglem. Ngaton ke satrione. Mungkongkonan lebok petelik santi. Anake sing jeneng Paula. Kon mekat anakku Manggali. Waduh, sikilku takut cecek ora kena.
1: Suwene aku mlaku ning tengah ngalas kanthi umpetan aja nganti kedenangan wong kauripan kok kaya ana sambating wong ana ngendi iki sing sambat kaya lho
0: aduh ora ana wit sing cedhak aku to
1: kaya
0: aduh
1: belum bergeri kaya Mbak Yu calon narang
0: ya
1: utuh aduh Mbak Yu cek. Mbak, weh, lah Mbak Yu weh. Mbak Yu talonaran.
0: Siapa? Waduh.
1: Wali karo aku. Aku jangkung Mbak Yu eh.
0: Oh lah. Di. Weh bisa.
1: Waduh.
0: Metu ya aku neng kene sapa sing ngandani nek aku.
1: Yo mingka pinujon, Mbak. Sak temene aku arep tumuju ning kauripan apa dene medhang. Nanging aku ra kudu metu tengah ngalas. Awit aja nganti kedenangan wong-wong ing kauripan. Aku dadi malah njur kowe ning kene iki kepriye, eh? Kowe iso kaya ngene iki piye, Mbak?
0: Iki agek ketemu apesku di jangkung. Iki aku
1: salah sing ngurep aku lagi iki kowe bisa kedungan napas.
0: Lawan ana tanganku ki.
1: Ya kene. Kene.
0: Aduh.
1: Sik. Alon. Kene. Sik, Mbak Yu. Coba. Kowe kok dadi iso kekilapan ki piye to, Mbak Yu? Adate kowe nek taman kaya ngene iki njur terus meneng sak petoro minta sih nugraning Gusti njur bisa sok kasembadan pulih otot bebayumu apa lali apa Mbak Yu eh?
0: Ora jan adat sabene aku kaya ngono ning badanku sing kurang mapan aku dadi ora bisa ngecake ilmuku iki aku wis bisa detengu coba ewang-ewang ngono aku tak mbalekke kabeh kekuatanku supaya pulih.
1: Iya.
0: Bisa meneng ngono aku.
1: Iya. Tak rewang-rewangi Mbak Yu ora kaya-kaya. Awakmu banjur bisa pulih waras kaya wingi ngono.
0: Iya.

Weh, keparat tenan rondo calon anak. Weh, jebul isih pinter nyai rondo calon anak. Dheweke tak jujuk neng padhepokan Girah. Jebul padhepokan Girah wis suwung blung. Ora ana sapa-sapa. Mele metung pancen pinter. Dheweke nyolong Kesumo Dewi Suci nek digawa bali neng Girah mesti dijujuk neng padhepokan Girah ora wurung kecekel oleh dadi buron. Weh, jebul sing bodho Mpu Barade, sing bodho aku kaya ngono kok golek ning desa Girah. Ayo mesti wae ora ketemu. Wah. Kaya dene kelimput atiku, pikirku, mergo saka kebrananku oleh serik marang Nyai Rondo Calonan. Wis kalah nalika perang karo aku. Sempoyongan ninggal papan nggone padha andon yuda. Ewa dene isih golek limpene. Isih kober gawe tisruing praja ing kauripan. Poro gawe gempale penggali Sang Prabu Erlangga. Wah, nek ngene iki aku kudu golek nganti ketemu ning ngendi cumondoke Nyai Rondo Calonara. Ning dheweke uga klebu wong sekti. Tumrap aku senajan aku uga wong akeh padha ngarani wong sing sekti. Nanging jeneng goleki wong dhelik kuwi gawean sing ora gampang. Luwih pinter oleh mitung sing dhelik tinimbang sing goleki. Nek aku temandang dhewe senajan nalika semono aku semaguh ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga. Ning bisa kelakon aku kecipuan gonku bakal teman. Yo, kai, ing isor wit gede ono, watu jembar kemploso. Papan kai tak nggone ngundang adi kadenta. Jake mbat-mbatan rembuk perkara kesaguhanku nggonku ngupadi putri dalem Dewi Suci. Yo, wis tak adanane.

0: ngopo mencur ke wong dari kaget
1: melaku dalan jembare raja mak kalau ngesok-sok kaya wedi papi ya
0: orang digrisani cah cilik-cilik mau dipedan-pedani ampun pedal riku pak niki wetan wonten macan mangko danane kulinane sabane arep macanan kuwi neng cahe jenggigi sekali nekna ya kurang ajar arep wonten pak ampun turut galengan ngidak-idak tukulan bayung mangko danane ya ming buruh lha aku nanya banget
1: aku kok ya open banget karo tembung-tembung saiki iki pancen akeh wong ngomongke sing ora ana nyatane ning domongke ben kono ki do ubur ngono ki akeh banget ora usah dopeni nek ora ana kenyataan
0: kuwi jenenge rumor ngerti ra rumor
1: kok malah ngejak rumor barang kowe iki wong loro cukup kok
0: rumor rumor ki kaya munek-munek e lho
1: rumor ki arep ngelu kuwi kaya wong arep meteng kuwi ta
0: dadi perkara-perkara sing ora nyata sing wis semebar ditampa sapa wae kene iki wingi sore ketekan macan ngamuk nyatane diparani ora ana kuwi rumor
1: nah. Macan kok ngamuk ya
0: ngono macan ngamuk atakan Supri kae entar lho macan ngamuk
1: nah, nek sing ngabarke Supri macane ora ngamuk malah Supri sing ngamuk
0: iya cepul mula nek kaya awak dhewe kuwi dadi wong tuwa pikirane sing menep aja gampang kena kabar sing ngoyoworo kudu dibuktekke sak nyatane aja gage-gage kesusu ditampa
1: iya nah. Senajan awake dhewe saiki gaweane bakal ngabar
0: ngabar kene ya ngabarke wong ki sumbere ya sing nyata padane awake dhewe ngabarke goleki
1: putra dalem sang Prabu Erlangga
0: iya
1: ilang
0: Dewi sapa
1: Suci ya
0: Kili Suci Suci tok kok suci ya kaya suci ya
1: kaya rung rampung jenenge kok ming
0: suci. Suci tok aku ya tak bareng tulisane suci tak golek liyane-liyane kok ora ana tunggale kan ya Jawa ya ming kuwi tok sajake ya barang sing nanggung ya.
1: Ha iya aku ki sok nek jeneng rung rampung ki kaya kepengin arep nambahi padane Surono ngono ki. Surono duduh apa Surono wedang.
0: Padane neh jeneng ketandan. Ketandan telo apa ketandan tempe ya rampung kuwi ya.
1: Ha iya. Bardi.
0: Bardi. Bardi grujuk.
1: Lah ya Bardi. Bardi iki Bardi Polo apa Bardi? Ha iya garang. Mbok sing genep ngono lho tadi. Sing nampa ya kepenak.
0: Nek iki nek ana pengamat awake dhewe entuk tambahan 5000 lho.
1: Lho. Ora mung 5000.
0: 50000.
1: 50. Nah, dhewe iki bakal iki.
0: Kemungkah medhun-mungkah.
1: Woro-woro kanca-kanca sing durung njupuk ngono.
0: Menika wonten arta cuma-cuma.
1: Nggih. Kejawi 50 wonten gangsal 100. Seblakan kuwi.
0: Seblakan kok seblakan. Ayo. Ning ya kaya ngono ki pancen dadi suka gemberaning tes mungging para awake dhewe kuwi.
1: Ya, garang wong cilik ki nek ana kang ngono ki dadi lan kudune bunek dadi mesine bunek dadi ora bunek.
0: Katentremaning wong ki beda-beda. Tentremu karo tentremku wis beda.
1: Ning ya ana sing 50 ki ora tekan ngomah.
0: Lho. Sebab apa sesuk duwe judul. Upama takake wong ngomah duwe judul, sesuk nganggo kae. Nganggo kayak ngan plastik
1: nggawa gendul
0: ayo
1: desaini banyu
0: ini sesuai tak omongi siji-siji nebut
1: gue berdaya
0: aku suwe kok rande muso
1: kancane dewe ki piro
0: tak omongi tak
1: jemlungi kancane dewe rong puluh gue kudum berdaya rong puluh omah
0: lewara-wara sing apik-apik
1: ayo gue sing nutuk bendene apa sing ngomong
0: aku tahu mbiyen kon woro-woro turut perdesan anu nggo bende kuwi mereng daerah kono kira panen baku ngrajang baku terus di anu pepe nang sawah kuwi tak colo tak lebokke nang nggo bende kuwi ada tedel del kena kena dok dok tak colo baku kuwi mbiyen iki tak lakoni kang
1: lakonmu padha aku ya tau kon woro-woro ngono kuwi nutuk bendene ngono bendene ramune malah sing tak tutuk wetenge sing arep tak kabari kuwi
0: nenek nang panggunge ngono kuwi nenang ngene ra ketok kok ya
1: edan kok kowe iki panjenengan terus mules
0: terus mules terus nibak kelir terus wong jol nipo dene nganti gak karo tak.
1: Pancen iki
0: eling goleke nganggo piye, nganggo cara apa? Awak dhewe mbiyawarake kok ya. Ning kudu sing tresih. Gawe kabar. Ki sumbere sing cetha.
1: Iya.
0: Ki kabare. Aja di anu, aja direkayasa, diplintir. Engko kabar adoh karo kasunyatane. Oke to saiki.

Siap semanten Sutresno Budoyo atur kiaran ketoprak Mataram wekdal menika kanthi ngaturaken lampahan kawuripan. Ing wusana keluarga ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara Perompak RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan berjumpa kembali panjenengan dengan Pro 4 RRI Semarang pagi hari ini, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui RRI Digital. Ya, di kesempatan pagi hari ini, sahabat budaya, hari Selasa 21 Juli 2026, senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, tentunya dengan beragam acara, musik, informasi yang sudah kami siapkan untuk menemani waktu pagi panjenengan ya, sekaligus membawa semangat baru tentunya. Seperti biasa di pagi hari ini, sahabat budaya, mengawali kebersamaan kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi ya, hari Selasa edisi Mimbar Hindu, yang mana pada pagi hari ini Mimbar Hindu yang nanti akan disampaikan atau pesan dharma yang nanti akan disampaikan adalah korelasi ajaran Karmapala dan Punarbawa. Kami ulangi, pesan dharma atau tema Mimbar Hindu pagi hari ini adalah korelasi ajaran Karmapala dan Punarbawa. Adapun pembicara atau penyuluh agama Hindu yang nanti akan menyampaikan tema tersebut adalah Swastika Sari. Selamat mengikuti.

pendengar yang berbahagia. Selamat berjumpa dengan saya, Swastika Sari. Terimalah salam dari saya, Om Swastiastu, Om Abhigram Astu Namo Sidam, Om Anubhadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru alam. Puja Angayu Bahagia, mari kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta waranugrahanya dan sinar sucinya, pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan di udara bersama Radio RRI Semarang dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Umat Sedharma dan pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan Dharma tentang korelasi ajaran karma pala dan punarbawa.

sudah tidak asing lagi bagi para pendengar tentang ajaran Karmapala dan Punarbawa, karena merupakan bagian dari Pancasrada yang kita yakini bersama. Sebelum kita berbicara tentang Karmapala dan Punarbawa, terlebih dahulu kita mengingat kembali tentang Pancasrada. Umat Hindu berpegang teguh pada dasar keyakinan dalam menjalankan agamanya. Dasar inilah yang selanjutnya menjadikan semua umat beragama Hindu percaya dan sangat meyakini keberadaan Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Dasar keyakinan ini terdiri dari 5 aspek yang disebut dengan Pancasrada. Yang pertama, keyakinan terhadap Brahman atau Widitatwa. Ajaran pertama ini berfokus pada keyakinan pada Brahman atau Tuhan. Ada banyak sebutan nama Tuhan dalam agama Hindu, seperti Ida Sang Hyang Widiwasa atau Brahman. Ini artinya, setiap umat Hindu meyakini dengan benar bahwa Tuhan itu ada, Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Segalanya. Kedua adalah Atman Tatwa, keyakinan terhadap Atman, atau lebih kerap disebut dengan Roh Suci. Umat Hindu meyakini pula bahwa keberadaan Jiwatman membuat manusia bisa hidup. Atman diyakini memiliki sifat kekal dan sempurna. Keyakinan dasar ketiga dalam ajaran agama Hindu adalah keberadaan dari Karmapala. Kata karma sendiri memiliki arti perilaku atau perbuatan, sementara pala artinya hasil yang didapat. Jadi jika dijelaskan secara singkat, Karmapala ialah hasil yang didapat dari perbuatan yang dilakukan. Sederhananya, umat Hindu sangat percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari. Karmapala sendiri dibedakan menjadi 3 bagian waktu, yaitu masa kini atau masa sekarang, masa nanti atau hari esok, dan masa depan. Ajaran keyakinan keempat dalam Pancasrada adalah Samsara Tatwa, atau percaya dengan adanya reinkarnasi, penjumaan kembali atau kelahiran kembali. Dalam agama Hindu ini dikenal dengan istilah Punarbawa, yang artinya kelahiran berulang-ulang. Umat Hindu percaya setiap roh akan kembali lagi kepada Tuhan dan harus dalam keadaan yang suci. Keyakinan terakhir adalah meyakini dan percaya dengan moksa, yaitu bersatunya Brahman dengan Atman. Bukan tanpa alasan, tujuan tertinggi dalam agama Hindu adalah bisa mencapai jagadita dan moksa. Secara sederhana, masyarakat Hindu percaya bahwa adanya Pancasrada akan membuat mereka lebih mengetahui mana hal yang baik dan buruk. Apa yang dilakukan saat ini akan memberikan hasil yang setimpal nantinya, seperti keyakinan Karmapala. Umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang ajaran Karmapala. Karmapala berakar dari 2 kata, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan atau aksi, dan pala berarti buah atau hasil. Karmapala berarti buah dari perbuatan,
baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Karma pala memberi optimisme kepada setiap manusia, bahkan semua makhluk hidup. Dalam ajaran ini, semua perbuatan akan mendatangkan hasil. Apapun yang kita perbuat, seperti itulah hasil yang akan kita terima. Yang menerima adalah yang berbuat, dan efeknya kepada orang lain. Karma pala adalah sebuah hukum kausalitas bahwa setiap perbuatan akan mendatangkan hasil.

yang pertama adalah Bhagavad Gita Adhyaya 2 Sloka 47. Karmani evadikaraste mapalesu kadajana makarma pala heturbur matesang staf akarmani, yang artinya engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu, dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Selanjutnya, pada kitab Sarasamucaya 1.7, Apan ikang janma manke, pagawayang subah-subah karma juga ya, ikang ripena, pabuktian karma pala ika, kalingannya ikang subah-subah karma, manggeri pena ikaan, kabukti palanya, ripegani kabuktiannya, mangjanma tayamua, tumuta wasa naning karma pala, wasana ngaraning sangkara, turahning ambe matra, yatinutning paribasa, swarga cuta, naraka cuta, kunang ikang, suba-suba karma ripena, tanpa pala ika, matangnyan mangke juga, pengbunga suba-asuba karma. Yang artinya, terlahir sebagai manusia adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan bajik dan jahat yang hasilnya akan dinikmati di akhirat. Apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini, hasilnya akan dinikmati di akhirat. Setelah menikmati pahala akhirat, lahirlah lagi ke bumi. Di akhirat tidak ada perbuatan apapun yang berpahala. Sesungguhnya hanya perbuatan di bumi inilah yang paling menentukan. Wasedharma pendengar yang berbahagia, setelah kita membahas tentang karma pala dan beberapa sloka tadi, selanjutnya mari kita bahas bersama tentang ajaran Punarbhava. Punarbhava berasal dari dua kata, yakni punar yang berarti lagi dan bhava yang artinya lahir atau menjelma. Jadi Punarbhava dapat diartikan sebagai kelahiran yang berulang-ulang, juga dikenal sebagai penitisan atau samsara. Agama Hindu meyakini bahwa setelah seseorang meninggal dunia, rohnya akan berada di alam baka, yang merupakan alam setelah kematian. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sang Krishna menyatakan, Arjuna, kamu dan saya sudah lahir berulang-ulang sebelumnya ini. Hanya saya yang mengetahui, kamu tidak tahu. Kelahiran sudah semestinya akan didahului adanya kelahiran yang terdahulu. Jadi anakku, kita semua sudah tahu bahwa semua perbuatan itu menyebabkan ada yang harus diingatkan atau wasana, perbuatan atau karma wasana itu akan banyak warnanya. Faktor-faktor seperti pengalaman spiritual dan kepercayaan terhadap karma mempengaruhi keyakinan umat Hindu terhadap kelahiran kembali, yang erat kaitannya dengan konsep reinkarnasi. Punarbhava juga dianggap sebagai bentuk amal kebajikan dan pelaksanaan karma baik. Proses kelahiran kembali dianggap selesai ketika manusia dapat menyadari dan mewujudkan sifat Atman yang sejati, suci.

langgeng, dan sempurna tanpa cacat. Dengan demikian, Punarbawa menunjukkan pentingnya menghargai kehidupan dan menjalani setiap siklus kehidupan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. Melalui kesadaran ini, diharapkan seseorang dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna pada setiap siklus kelahiran dan kematian yang dialaminya. Lalu apa korelasi ajaran Karmapala dan Punarbawa dalam Pancasrada? Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik atau buruk, akan memberikan hasil. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari hasil atau pala. Langsung maupun tidak langsung, pala itu pasti akan datang. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik atau subakarma membawa hasil yang menyenangkan atau baik. Sebaliknya, perbuatan yang buruk atau asubakarma akan membawa hasil yang duka atau tidak baik. Perbuatan-perbuatan buruk atau asubakarma menyebabkan Atman jatuh ke neraka, di mana ia mengalami segala macam siksaan. Bila hasil perbuatan jahat itu sudah habis terderita, maka ia akan menjelma kembali ke dunia sebagai binatang atau manusia sengsara, atau yang biasa disebut neraka syurta. Namun, bila perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik, maka berbagai kebahagiaan hidup akan dinikmati di surga. Dan bila hasil dari perbuatan-perbuatan baik itu sudah habis dinikmati, kelak menjelma kembali ke dunia sebagai orang yang bahagia, dengan mudah ia mendapatkan pengetahuan yang utama. Jika dilihat dari sudut waktu, karma pala dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut Sanchita Karma Pala, adalah hasil dari perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan kita sekarang. Bila karma kita pada kehidupan yang terdahulu baik, maka kehidupan kita sekarang akan baik pula, senang, sejahtera, dan juga bahagia. Sebaliknya, bila perbuatan kita terdahulu buruk, maka kehidupan kita yang sekarang ini pun akan buruk, selalu menderita, susah, dan juga sengsara. Selanjutnya, Prarabdha Karmapala adalah hasil dari perbuatan kita pada kehidupan sekarang ini tanpa ada sisanya. Sewaktu masih hidup, telah dapat memetik hasilnya atas karma yang dibuat sekarang. Sekarang, menanam kebijaksanaan dan kebajikan kepada orang lain, dan seketika itu atau beberapa waktu kemudian dalam hidupnya akan menerima pahalanya berupa kebahagiaan. Sebaliknya, sekarang berbuat dosa, maka dalam hidup ini dirasakan dan diterima hasilnya berupa penderitaan akibat dari dosa itu. Prarabdha Karmapala dapat diartikan sebagai karma pala paling cepat.
Dan yang terakhir adalah kriyamana karmapala, adalah pala dari perbuatan yang tidak dapat dinikmati langsung pada kehidupan saat berbuat, tetapi akibat dari perbuatan pada kehidupan sekarang akan diterima pada kehidupan yang akan datang. Setelah mengalami proses kematian serta palanya pada kelahiran berikutnya, apabila karma pada kehidupan yang sekarang baik, maka pahala pada kehidupan berikutnya adalah hidup bahagia. Dan apabila karma pada kehidupan sekarang buruk, maka pahala yang kelak diterima berupa kesengsaraan. Tegasnya, cepat atau lambat, dalam kehidupan sekarang atau nanti, segala pahala dari perbuatan itu pasti diterima karena sudah merupakan hukum. Kita tidak dapat menghindari hasil perbuatan kita itu baik atau buruk. Maka kita selaku manusia yang dilengkapi dengan bekal kemampuan berpikir, patutlah sadar bahwa penderitaan dapat diatasi dengan memilih perbuatan baik. Manusia dapat berbuat atau menolong dirinya sendiri dari keadaan sengsara dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungan dapat menjelma menjadi manusia. Jadi dalam hukum karma sangat berkaitan dengan samsara atau punarbawa, yang artinya lahir kembali ke dunia secara berulang-ulang. Kelahiran kembali ini terjadi karena adanya atman masih diliputi oleh keinginan atau kemauan yang berhubungan dengan duniawi. Kelahiran dan hidup ini sesungguhnya adalah sengsara sebagai hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan atau karma di masa kelahiran yang lampau. Jangka pembebasan diri dari samsara tergantung pada perbuatan baik kita yang lampau atau atita, yang sekarang atau nagata, atau wartama dan yang akan datang atau nagata. Pembebasan dari samsara berarti mencapai penyempurnaan atman dan mencapai moksa yang dapat dicapai di dunia ini juga. Pengalaman kehidupan samsara dialami oleh Dewi Amba dalam cerita Mahabharata yang lahir kembali menjadi Sri Kandi. Selanjutnya, keyakinan adanya punarbawa ini akan menimbulkan tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, pitrayatnya yaitu memberikan korban suci terhadap leluhur kita. Karena kita percaya leluhur itu masih hidup di dunia ini yang lebih halus. Yang kedua, pelaksanaan dana punia, karena perbuatan ini membawa kebahagiaan setelah meninggal. Dan yang ketiga, berusaha menghindari semua perbuatan buruk, karena jika tidak akan membawa ke alam neraka atau mengalami kehidupan yang lebih buruk lagi. Jadi dalam kaitannya karma dengan kelahiran kembali, dengan menghindari karma buruk yaitu dengan moksa, percaya dengan adanya kebahagiaan rohani. Moksa berarti kebebasan, kamoksan berarti kebebasan dari pengaruh ikatan duniawi, bebas dari karma pala, bebas dari samsara, dan lenyap dalam kebahagiaan yang tiada tara. Karena telah lenyap dan tidak mengalami lagi hukum karma pala, samsara, maka alam kamoksan itu telah bebas dari urusan-urusan kehidupan duniawi, tidak mengalami kelahiran lagi ditandai oleh kebaktian yang suci dan berada pada alam Parama Siwa. Moksa merupakan tujuan akhir yang harus diraih oleh setiap orang menurut ajaran agama Hindu. Tujuan tersebut dinyatakan dengan kalimat Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Sesungguhnya apa yang berasal dari kita akan kembali ke kita. Begitulah hukum karma. Jadi dalam menghadapi kehidupan ini hendaknya kita tetap berpikir, berbuat dan berucap baik tanpa memperhitungkan hasilnya atau balasannya. Karena semua hukumnya sudah pasti akan kembali ke diri kita
entah itu kapan waktunya sesuai dengan karma masing-masing. Berhenti memperhitungkan apapun yang sudah menjadi siklus karma ini. Bijaksana melangkah dalam menjalani kehidupan hingga menjadi pribadi dewasa dalam memperbaiki diri dalam karma. Demikianlah pesan Dharma tentang korelasi ajaran karma pala dan punarbawa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian saya akhiri dengan puja Paramasanti.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: ceritane togek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Lur.
2: Samu barang gawe yang ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur, tapi ya gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamat dan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yen spirit gugur gunung iku bisa mekar Rembaka, jan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padudon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togok.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo lali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek ngrembug apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang.
1: Yeah.
2: Ngene.
1: Arep apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah kowe iki tek rumahku. Ana pejabat kok perlu karo kowe. Kowe butuh apamu? Ojo alesan meneh lho kowe. Ojo alesan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi lek. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Nah.
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh, alah, gagal maning, gagal maning.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
4: Kabar berita pukul 6.

Sahabat Budaya, Pemerintah Kota Tegal menggelar program Sidang Tera Pasar tahun 2026 sebagai langkah nyata dalam menjaga kepercayaan konsumen dan memproteksi keberadaan pasar tradisional. Diinisiasi oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melalui UPTD Metrologi Legal, program layanan jemput bola gratis tanpa retribusi ini menargetkan pengujian ulang sebanyak 4.830 alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya atau UTTP di 10 lokasi pasar strategis. Selain memverifikasi keakuratan alat ukur secara hukum demi menciptakan keadilan transaksi, kegiatan ini turut diiringi edukasi bagi para pedagang untuk memupuk budaya berniaga yang jujur. Inovasi ini diharapkan dapat semakin memperkuat posisi Kota Tegal menuju predikat daerah tertib ukur atau DTU yang berdaya saing tinggi.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kecamatan Purworejo meluncurkan inovasi pelayanan publik melalui pembukaan loket pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB langsung di Dusun Paculan, Desa Ganggeng pada Minggu 19 Juli 2026. Dihadiri langsung oleh Camat Purworejo, Kusairi APMM, bersama dengan tim penggerak PKK Kecamatan, langkah jemput bola ini dirancang untuk mendekatkan layanan perpajakan agar masyarakat dapat menunaikan kewajibannya secara lebih mudah, cepat, dan tertib. Selain meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar PBB tepat waktu, optimalisasi penerimaan pajak daerah ini diharapkan dapat memperkuat pendapatan daerah guna menunjang keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangi no.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho, iki lho ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayahe acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya, kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di Geliat Pagi Perompak Semarang hari ini ya. Edisi hari Selasa ya, 21 Juli 2026, tentunya masih bersama Perompak Semarang dan bersama Pahri juga ya, akan menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Geliat Pagi nanti akan kami hadirkan untuk panjenengan beragam informasi yang tentunya bisa nambahin semangat panjenengan ya. Info kesehatan ya, info yang bisa bikin mood bahagia ya, yang positif, lagu-lagu yang bikin berbahagia juga yang bikin semangat juga untuk bergerak ya, untuk bangun nanti sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Monggo yang mau bergabung, barangkali mau berkabar aktivitasnya di pagi hari ini ngapain saja. Nah, ini nanti monggo ya di line telepon 024 8316661, atau di WhatsApp di 0811 2777914. Pokoknya kami tunggu atensi panjenengan semua, kabar positif panjenengan semua di Geliat Pagi hari ini hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Yang sudah bergabung di line telepon, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi yang di Wijen.
1: Mas, suaranya kak agak beda ya.
0: Oh, beda gimana?
1: Sakit ya.
0: Loh,
1: gak enggak sehat ya.
0: Loh, kok malah ndongake ora sehat iki lho.
1: Iya, waduh suaranya.
0: Terus kan suaranya orang
1: Tak bilangin. Njih. Suaranya tuh agak beda gitu loh.
0: Bukan Pahri kok.
1: Bener,
0: ini.
1: Bener. Enggak seperti enggak sehat gitu saya.
0: Njih. Ya semoga sehat gitu. Semoga sehat. Suaranya orang kurang tidur rak ya gini toh. Dari kemarin.
1: Maksudnya ki nyalo agak kurang sehat suaranya, mungkin ngantuk, mungkin masih ngantuk.
0: Nggih. Nanti tak raup-raup sik nek ngono. Heeh. Iya toh. Tak raup-raup sik gen suaranya balik kaya Pahri sing sejati.
1: Ya enggak apa-apa, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Diberi panjang umur ya, Mas.
0: Diberi siap.
1: Iya. Pagi-pagi ngapain, Mas?
0: Pagi-pagi ya siaran enggak ya piye ten jenengan yang harusnya saya tanyai. Pagi-pagi sudah ngapain aja, Bu Dewi?
1: Aku nu lagi bersih-bersih.
0: Hah? Lagi apa?
1: Masak.
0: Lagi cuci-cuci, lagi masak-masak.
1: Masak. Enggak nyuci, laundry.
0: Oh, laundry. Masaknya masak apa pagi ini?
1: Tadi nyanu, Mas. Apa? Masak ini nyawa, aku kan tadi pagi masak kan belum aroma masak daging, masih ada daging tapi kok bosan. Terus aku tadi ambil ada udang.

0: Aja. Lagunya apa?
1: Cumi-cumi.
0: Ini lagu.
1: Mas, aku minta lagu. Apa lagunya? Judulnya Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Apa? Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Iya, ada kemarin diputer. Kalau enggak ada ya itu tidak semua laki-laki.
0: Gitu loh. Salah padamu. Iya toh, kabeh wong lanang iki salah, ya toh. Tidak semua laki-laki saja ya Bu Dewi ya. Nanti tak siapkan ini sing wis ketemu
1: ya,
0: langsung.
1: Ya salam ya buat Mbak Arti, Mbak Asi, Mbak Nunu, Putri Wahyuni, Bu Suparto, Bu Mita Semanto, naik ayo. Semoga Bapak lekas sembuh, diberi kebahagiaan. Dan Bapak-bapak semuanya saja.
0: Ya injih,
1: Bapak ya beraktivitas apa sajalah. Apa olahraga, apa yang mau berangkat kerja. Semuanya saja. Dan buat Mas Fahri jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan. Jangan lupa sarapan dulu. Jangan terlalu capek banget ya.
0: Siap Nji Bu Dewi.
1: Terima kasih. Saya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Dewi tadi ya, katanya mau masak udang pagi-pagi gitu buat sarapan. Lagunya Tidak Semua Laki-Laki ya, nanti tak siapkan. Coba ini yang di WhatsApp ada Pak Yarto, terima kasih atensinya ini ya. Selamat pagi, sudah monitor perempat dari Cun buka tadi. Wah, luar biasa nih. Pokoknya semangat selalu. Ada Pak Suwarno juga monitor pagi Mas Fahri, selalu dengerin acara Perompak Semarang. Ji, terima kasih atensinya. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan semua. Monggo yang mau kirim atensi, yang mau bergabung masih kami tunggu nanti ya hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita ke Tidak Semua Laki-Laki.

0: Riz, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kalau emang gembel. Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80.000. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih ngemol, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pacar lima langkah sahabat budaya ini siapa yang dulu pas sebelum menikah ya pasangan panjenengan atau calonnya panjenengan itu cuma ya mung tonggo ya alias lima langkah dari rumah, ayo ngacung gitu. Halo absen, ini yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 4 Semarang ada siapa lagi ini ya, Mas Alex Kelana. Lihat pagi Mas Fahri, tolong dong puterin lagu Kabut Biru yang versi remix. Walah, kemarin sudah, sekarang mau lagi ya Kabut Biru ya. Nanti coba kami siapkan lah. Ini Pak Kabutnya juga malah absen ini ya. Pak Kabut SGG Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 banget Tayu Kulon ya. Salam buat semuanya, salam sejuk segar saja Mas Fahri Nji. Salam sejuk segar juga untuk Pak Kabut ya. Pokoknya sehat selalu kagem panjenengan Bapak. Semangat gitu. Selasa kami tunggu pantunnya ya Pak ya. Pantun penyemangat kalau boleh, nanti kami tunggu atensi dari panjenengan ya. Monggo untuk sahabat muda juga yang lain yang mau berkabar, yang mau request lagu juga boleh ya. Selama lagunya ada nanti kami putarkan, tenang saja. Nek waktunya cukup juga ya. Jadi monggo kami tunggu atensinya di Geliat Pagi hingga jam 7 pagi waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi sahabat budaya, ini berkaitan dengan satu makanan yang bisa dibuat minuman juga ya, yang kalau kita rutin mengonsumsinya atau memakannya atau meminumnya, ini ternyata manfaatnya sangat banyak bagi kesehatan ya. Cukup familiar tentunya bagi panjenengan yang terbiasa mengonsumsi begitu ya, kacang hijau sahabat budaya. Nah ini kacang hijau ya, kacang hijau manfaatnya apa sih bagi kesehatan secara luas gitu ya, secara mendetail mari kita simak bersama, mari kita pelajari bersama sahabat budaya ya. Jadi ada satu artikel menarik kami lansir dari laman rri.co.id Semarang yang merangkum beberapa manfaat ya daripada kalau kita mengonsumsi kacang hijau secara rutin ya, entah itu dalam bentuk es kacang hijau, es kacang hijau, minuman kacang hijau ya, makanan kacang hijau gitu ya. Tapi kalau semisal kacang hijaunya murni ya, nggak dicampurin gula yang banyak, tepung-tepungannya banyak, ini manfaatnya yang pertama ternyata bisa menurunkan kadar kolesterol jahat atau lemak jenuh ya, LDL sahabat budaya. Jadi di antara kandungan antioksidan dalam kacang hijau, ini salah satunya adalah fitexin dan isovitexin. Antioksidan ini membantu untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan tentunya ini memiliki peran penting dalam apa? Menekan oksidasi kolesterol LDL sahabat budaya. Itu yang pertama ya, ini bagi panjenengan yang lampu kuning ya terkait dengan kolesterol, lah barangkali mengonsumsi kacang hijau secara rutin ini bisa membantu panjenengan untuk terlepas dari lampu kuning tadi. Paling dah ya sekarang lampunya hijau gitu ya. Yang berikutnya adalah stabilisasi tekanan darah. Nah, menstabilkan tekanan darah ini juga bisa kacang hijau ya, kaya kalium, magnesium, serat ya, karena kaya tiga nutrisi tadi, jadi bisa secara klinis gitu ya membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ya. Ada juga mengontrol gula darah. Nah ini untuk teman-teman yang nun sewu ada diabetes tipe 2, ini mungkin bisa menjadi satu makanan ya atau minuman yang aman untuk panjenengan konsumsi ya. Aman sekaligus membantu untuk mengontrol kadar gula darah. Jadi monggo untuk panjenengan yang masih bingung mau ngemil apa, mau minum apa, ya mungkin jawabannya lari ke kacang hijau gitu ya. Cobain kacang hijau dulu. Sembari nanti kami carikan untuk Kabut Biru, Mas Alex, kita ke Sandal Jepit boleh ya, yang versi remix untuk panjenengan semuanya.

0: Diabetes adalah kondisi ketika tubuh kesulitan mengatur kadar gula sehingga gula darah mudah meningkat. Kondisi ini lebih sering muncul pada usia lanjut karena perubahan metabolisme tubuh. Mengurangi gula tambahan, memperbanyak sayur, dan memilih karbohidrat kompleks dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Kebiasaan makan teratur juga membuat tubuh lebih mudah mengontrol energi. Aktivitas ringan seperti jalan pagi atau senam membantu tubuh memanfaatkan gula dengan lebih baik. Dengan pola hidup sehat dan pemeriksaan rutin, diabetes dapat tetap terkendali dan hidup terasa lebih nyaman.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Kabut biru sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya. Dari Mas Alex tadi yang sudah request ini, semoga masih stay tune di Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini ya. Sudah kita putarkan untuk panjenengan Mas, semoga bagian panjenengan tambah semangat juga di pagi ini, tambah happy, tambah fresh ya, tambah pokoknya termotivasi untuk melakukan pekerjaan ya. Ini Pak Mukhlisin juga hadir ya. Selamat pagi, hadir Mas, dengerin selalu Geliat Pagi. Terima kasih Mas Fahrin Jih. Terima kasih juga Pak Mukhlisin atas atensinya ya untuk panjenengan. Pokoknya sehat selalu, semangat selalu, happy selalu, dan bahagia selalu tentunya ya. Baik Kang Mas Bayu, ini karena waktu yang sudah terbatas ya, jadi satu lagu terakhir ini ya. Ada Mundur Pelan-Pelan Faris Adam untuk panjenengan semua menutup Geliat Pagi Perempat Semarang hari ini. Seperti biasa nanti pukul 7 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang ya. Beragam informasi dari kota Semarang dan sekitarnya akan kami sampaikan untuk panjenengan semua. Dan tentunya ada sajian tembang-tembang pop dangdut Jawa juga yang siap mewarnai pagi panjenengan. Dan bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, ajang lomba dan pameran burung berkicau Piala Bupati Purworejo Cup 2026 berlangsung semarak di kawasan Alun-Alun Purworejo pada Minggu 19 Juli 2026. Ajang berskala regional yang baru pertama kali digelar di Alun-Alun setempat ini berhasil menyedot antusiasme ratusan pecinta burung berkicau atau kicau mania dari berbagai wilayah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dibuka secara resmi oleh Bupati Yuli Hastuti, kompetisi ini tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi dan pendorong ekonomi UMKM lokal, melainkan juga sarana edukasi penangkaran yang bertanggung jawab demi menjaga kelestarian alam. Menghadirkan beragam kategori perlombaan dengan hadiah menarik hingga unit sepeda listrik, panitia menargetkan ajang ini dapat berkembang menjadi agenda berskala nasional di masa mendatang.

0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Klaten resmi membuka gelaran Klaten Fair 2026 di Alun-Alun Klaten pada Minggu 19 Juli 2026. Berlangsung selama 5 hari hingga 23 Juli 2026, pameran yang menjadi bagian dari perayaan hari jadi ke-222 Klaten ini dibuka langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Adapun ajang ini menghadirkan sekitar 40 tenan UMKM dan 50 tenan IKM yang menampilkan berbagai produk kerajinan, busana, mebel, logam, hingga seni lokal hasil kurasi wilayah setempat. Selain menjadi sarana interaksi bisnis dan promosi produk unggulan, perhelatan ini turut memanjakan masyarakat dengan hiburan musik lokal serta pertunjukan seni yang diharapkan dapat semakin menggerakkan perekonomian daerah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro.